Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Aşık FM. Moin moin. Lein, dari Padang lein.
1: Okey, baik, pukul 8:09 minit pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.
2: Selamat pagi.
1: Hari Senayan ataupun Isnin.
3: Ya, yeah, Senayan.
1: Senayan. Apa khabar Mama Ina Gau ya?
3: Ya. Yeah.
1: Tuha wak yang gendui nini moyang. Cucu cecet ya. Neng buaf.
3: Boyot tu.
1: Ha? Apa tu?
3: Boyot ada kan? Pakai
1: boyot. Hanya ada.
3: Hanya ada.
1: Ham ham. Cucu cecet. Cicak pun ham sebenarnya.
3: Apa cicak?
1: Cicak.
3: Cicak.
1: Ham.
3: Oh ham ya.
1: Ham.
3: Oh.
1: Okey, baik. Isnin, hari ini 22 hari bulan Jun 2026. Hari Senayan.
3: Senayan.
1: Ataupun Isnin. Kita ikut resmi Azlina Alam lah. Boleh eh?
3: Boleh.
1: So menarik tu Senayan tu. Sebab kita ni ada biasa sebut air satu kan. Kita air satu eh?
3: Air satu, air Senin.
1: Air Senin. Jadi Senayan. Dia macam unik sikit.
3: Hmm.
1: Okay, baik-baik. Kita akan temankan sampai pukul 12:30 hari.
3: Ya, macam biasa ya.
1: Dan hari ni istimewa sikit lah kita hari ni kita, sebab kita ada live. Ada kan bersama dengan Selamat Pagi Malaysia kan.
3: Ya, kejap je lagi.
1: Dalam pukul 8:30, 8:29 macam tu lah. Jadi standby lah. Boleh pasang TV 1 juga. Nak tengok kami live bersama 3 stesen ya. Hari ni ada Sabah FM, ada Selangor FM. Sabah FM dan Selangor FM juga. Dan kami lah 3 stesen di SPM bersama dengan Ismail Adnan ya.
3: Dan juga Syafiqah.
1: Adnan Ismail ke Ismail Adnan?
3: Ismail.
1: Ha?
3: Ismail.
1: Adnan Ismail ke Ismail Adnan?
3: Isnin Ismail Adnan.
1: Ismail Adnan ya. Minta maaf. Kadang-kadang tersilap ya.
3: Kita akan bersama dengan Ismail Adnan dan juga Syafiqah Isha.
1: Syafiqah Isha. Topik pagi ni apa cerita? Masing-masing kita akan cerita topik. Sekejap lagi lah ya. Kita jumpa selepas masa apa ni SPM kelak.
3: Yeah.
1: Boleh pandang juga dekat TV 1 lah. Dan juga dengar juga dekat Asia FM. Mana-mana platform kami dekat frekuensi ke ataupun muat turun aplikasi ATM Klik tu lah ya.
3: Betul.
1: Okey, baik, selamat hari Isnin semua. Sahab semuanya baik-baik aja ya.
3: Yeah.
1: Asia FM.
3: Moin moin. Asia

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: ada apa ni, kita lihat insert tu, boleh tengok lah. Mungkin Rio juga ada.
1: Okay, awak pernah cuba tak buat benda ni?
0: Saya hanya mampu menganyam ketupat. Rio mungkin pandai sikit.
2: Oh, tidak, sama sekali.
3: Boleh tak hantar satu anyaman dekat studio ni? Saya rasa
0: boleh je, boleh je.
3: Pelapik baru dekat atas meja ni.
0: Dekat di HFM kita ada sampel-sampel semua ada. Boleh nanti kita hantar di studio SPM tu.
1: Okey. Alright, terima kasih Ashik FM. Yeah. Alright, okay, itu perkongsian pada Ashik FM. Menarik sebab itu adalah hasil kraftangan daripada community itu sendiri. Jadi kita boleh sebenarnya mempromosikan dan juga melihat bagaimana ia boleh dikomersialkan lagi.
3: Okay, daripada Ashik FM kita nak ke Selangor lah pula. Okay, Selangor, saya kabarkan ada inisiatif projek Selangor Penyayang. Ini berkaitan dengan apa pula? Tapi sebelum itu kongsi juga tim mana korang sokong ni? Selangor. Ada tak jangan gelak je Selangor.
1: Jangan cakap tim Selangor.
3: Selangor tak masuk
1: Ni World Cup tau. Tim mana?
3: Selangor. Selangor ni semangat merah kuning ni. Merah kuning sokong Spain je lah, merah kuning. Okey gitu. Okey kalau tak kita pergi Sabah. Sabah siap sudah kah Sabah? Okey kah Sabah?
4: Kami siap sudah ni. Kami siap sudah.
3: Sudah siap belum? Okey. Sabah. Okey. Ini berkaitan dengan mural Tenom Monsoy Onsoy. Nah, apa ini?
2: Sebelum kita kongsikan mural Tenom Monsoy Onsoy ini, kita kongsikan dulu pasukan saya Rafiq Brazil.
4: Brazil. Okey, sebab soalan ni selalu sangat ditanya. Jadi Iqlai pilih Portugal boleh?
2: Boleh lah, Iqlai.
4: Itulah. Okey, kita mau kongsikan mengenai mural Tenom Monsoy Onsoy. Mercu tanda baharu di Tenom ini. Pastinya ramai yang sudah pergi ke Tenom, yang belum pernah pergi lagi. Mungkin Syafiqah sendiri ataupun Ismail belum pernah pergi lagi kan? Jadi kita ingin bawa dorang ke Tenom ni, Rafiq.
2: Ya, yang mana terletak kira-kira 187 km dari kota Kinabalu. Tenom merupakan sebuah daerah di pedalaman Sabah yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta keberbagaian budaya masyarakatnya. Yang mana daerah Tenom menjadi pintu masuk ke kawasan pedalaman Sabah, kini menambah satu lagi tarikan baharu apabila lukisan mural Tenom Monsoy Onsoy di Pekan Tenom yang mencerminkan identiti daerah tersebut. Tenom lah.
4: Betul. Selain daripada memang Tenom ni terkenal dengan kopi Tenom yang sangat sangat wangi.
2: Sedap.
4: Ini adalah satu tarikan baharu lah, dan ia juga sebagai satu mercu tanda baharu di daerah Tenom dan memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali dengan lebih dekat sejarah, budaya dan juga semangat semangat komuniti yang menjadi kebanggaan masyarakat Tenom. Dan juga majlis perasmian mural ini dirasmikan, disempurnakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang berhormat Datu Jamawi Jafar baru-baru ini.
2: Ya, dan juga mural tersebut, perasmian mural tersebut berkenaan merupakan dan direka sebagai lokasi fotografik yang unik dihasilkan dengan kerjasama para penggiat seni kreatif tempatan Sabah yang diketuai oleh Reza Niza yang menjana disiapkan dalam tempoh hanya 40 jam sahaja.
4: 40 jam sahaja untuk siapkan mural ini.
1: Dalam masa tak sampai 2 hari.
3: Iqlai, kau kasih teranglah dulu. Apa batu maksud Monsoy Onsoy itu?
4: Monsoy Onsoy maksudnya Monsoy Onsoy itu maksudnya cina yang menceritakan semua kepelbagaian masyarakat sebenarnya. Monsoy Onsoy menceritakan kepelbagaian masyarakat di Tenom.
1: Berbilang etnik lah,
4: berbilang kaum.
3: Okay. Nanti saya kena bawa orang pergi Tenom.
1: Kita nak ke Selangor pula.
3: Dia nak pergi Tenom tu sebab kopi dia sedap.
1: Dulu pun saya masa PRN Selangor tu, PRN Selangor Sabah. Pula PRN Sabah tu, saya pergi ke Sabah. Lepas tu dia orang kata kena cuba kopi Tenom.
3: Betul.
1: So saya kena try kopi Tenom ni.
4: Betul, kena try.
3: Kena cuba. Kena try kan?
4: Sangat.
3: Kita pun ni, si Selangor ni, Pak. Selangor ni mau kena try juga ini, kopi Tenom ini. Selangor okey ke tu, merah kuning? Okey, Selangor?
5: Boleh dengar ke?
1: Boleh, silakan.
3: Silakan, Selangor.
1: The floor is yours.
3: Selangor.
5: Okey, okey. Saya boleh didengari ya. Okey, kalau macam tu saya nak kongsi Apis dan sokong Portugal. Kalau macam saya, saya ada 3 pasukan angkat. Memandangkan Malaysia tak dapat, masih lagi tak layak kepada dunia, saya sokong 3 lah, okey. 3 dalam 1, okey. Iran, Morocco dan juga Bosnia Herzegovina. Kita sokong yang pasukan yang kecil-kecil je sekarang ni.
1: Okey. Apis tu kenapa senyap dia tu? Nak dengar sikit suara Apis.
3: Apis, ada kekalahan ke semalam? Manalah tu ada tim-tim yang suka kalah? Meratapi kesedihan.
1: Oh, tak dengar suara Apis eh. Okey, tapi tak apa.
3: Okey, kita nak tanyalah dekat Selangor ni kan. Selangor katanya ada inisiatif yang nak dikongsikan. Itu berkaitan dengan apa tu?
5: Okey. Saya kongsikan dulu mengenai program Mama Kerja Diperkukuh Selangor sasar lebih ramai wanita kekal bekerja. Okey, Kerajaan Negeri Selangor mensasarkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Selangor meningkat kepada 75% menjelang 2030 dengan program Mama Kerja terus diperkukuh bagi membantu lebih ramai ibu untuk kekal dalam sektor pekerjaan. Okey, menurut kenyataan Exco Pembangunan Wanita YB Alfa Syari, usaha itu penting untuk memandangkan wanita merupakan aset yang penting kepada pembangunan negeri dan juga memerlukan sistem sokongan kukuh untuk terus aktif dalam pasaran buruh. Jadi katanya wanita merupakan satu pelaburan penting kepada negeri. Jadi mereka perlu untuk terus berada dalam sektor pekerjaan dengan lebih tenang, selamat, dan untuk itu mereka perlukan sistem sokongan kukuh termasuk kemudahan penjagaan kanak-kanak. Jadi insentif RM1,000 ditawarkan menerusi program Mama Kerja mampu meringankan sebahagian beban kos penjagaan anak yang ditanggung ibu bekerja, khususnya dalam keadaan kos sara hidup yang makin mencabar. Dan bantuan ini bukan sahaja kurangkan tekanan keuangan keluarga, malah bolehkan golongan ibu untuk memberi tumpuan kepada kerjaya tanpa perlu dibebani isu penjagaan anak. Dijangkakan tambahan peruntukan sebanyak RM5 juta menjadikan jumlah keseluruhan program sebanyak RM10 juta. Bantuan sedara RM1,000 kepada bantuan RM1,000 kepada 10,000 wanita bekerja di Selangor yang mempunyai anak berumur 6 tahun ke bawah untuk anak di taska atau pusat penjagaan.
1: Okey, terima kasih. Diucapkan pada DJ Awan dan juga DJ Apis di Selangor FM. Itu insentif ataupun inisiatif yang dilaksanakan. Kita juga akan bersama dengan Selangor untuk kita ada cerita pagi selepas ini juga sebenarnya. Tapi kita nak mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan-rakan di Selangor FM, Asyik FM dan juga Sabah FM kerana bersama dengan kami di Seleksi Pagi pada
3: baguslah
1: pagi
3: juga ya, inisiatif daripada Selangor tadi tu. Sebab kalau macam awal pagi kita tanya, awak okey ke tu? Nampaknya ibu-ibu bekerja di Selangor sangat okey. Sebab banyak inisiatif yang diberikan kepada mereka.
1: Sebenarnya inisiatif tu serba sedikit lah ya, memberi kelegaan. Bukan sepenuhnya tapi serba sedikit memberi kelegaan. Dan satu ucapan tahniah juga kepada Kerajaan Negeri Selangor. Kita nak berehat seketika.
3: Berehat seketika dan selepas ini ada yang menarik Ismail.
1: Apakah menarik tu?
3: Saya takutlah Ismail.
4: Baik, kami kembali bersama dengan anda di Sabah FM. Teruskan bersama dalam segar Sabah FM.
0: Okey, itu dia. Kembali ya. Kita dah pun selesai dekat Selamat Pagi Malaysia. Rio tengah banyak menyampuk. Menyampuklah sikit Rio.
2: Aku mencuba.
0: Mencuba sampuk aja. Oh, jangan menunggu
2: je. Geli.
0: Sebab kita ya udara dekat TV kan.
2: Iyalah.
0: Kita kena pandang kamera. Aku nak mau pandang ok.
2: Betul lah.
0: Sebab lalu kita borak pagi aku pandang orang kan.
2: Iyalah betul
0: lah. Bila pandang orang tu omoh lah menangkap. Ini payah nak menangkap.
2: Aku nak menangkap.
0: Oh, tangkap aja macam tu. Ya, apalah kejap lagi.
2: Asyik FM.
0: Terlayan dulu ya.
2: Mau kita.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ina-ina, mamak-mamak. Alhamdulillah. Syukur kita sebab Allah bagi kita bernafas, hidup lagi sampai gitu hari dan dapat dengan tazkirah kita hari ini. Jadi tazkirah hari ini apa? Nabi Muhammad SAW contoh teladan yang baik. Iting tajuk kita hari ini. Macam mana kita khabar Rasulullah SAW ni senang saja sebenarnya. Dalam Quran ni khabar ayat ke-1 surah Al-Ahzab ni khabar sesungguhnya dah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW tu suri teladan yang baik. Jadi ding Allah iktiraf. Bayangkan Allah iktiraf dalam Quran ngabar Nabi kita ni adalah contoh yang baiklah. Kalau kita tengok ada masa zaman sahabat lah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa awak ni khabar ngak walaupun dah dijamin syurga dah tapi nyak berhenti-berhenti solat, solat sunat ngak, biasa tak dengar solat sunat, sunat duha malam pun bangun malam, itu dah confirm dah. Sampai buka-buka kaki, Nabi jawab apa dengan khabar? Itu nak menunjukkan akhlak yang baik. Dan jawab apa dengan Nabi? Dengan sahabat dengan khabar, ya boleh kau aku nak bersyukur. Sebab tak nak bersyukur ni, deng ucap terima kasih. Tak nak ucap terima kasih, sentiasa sujud. Sebab siapa lagi yang nak ucap terima kasih melainkan kita sendiri. Tengok akhlak Nabi macam mana. Sama juga ada macam kisah Nabi. Sahabat Nabi tegur juga. Masa itu deng beradab akhlak dengan orang yang Islam. Macam mana? Masa itu orang yang Islam tu pergi dekat masjid, batuk dia ngencing. Sahabat Nabi macam nak marah tapi Nabi tahan dia khabar, jangan buat macam itu. Lebih kurang macam itu lah masa zaman giding kan. Jadi Nabi khabar ni apa yang kita bagi nasihat. Lepas tu Nabi bagi nasihat dengan orang tu dengan cara baik. Tengok akhlak Nabi, dia tunjuk contoh yang baik lah, sangat yang mulia, yang kita patutnya kita kena ikut sebenarnya. Itu yang satu. Satu lagi yang kita ambil contoh lagi dalam, kalau akhlak Nabi ni dalam deng jadi seorang suami. Macam mana ada satu ketika tu Sayyidatina Aisyah ni bini deng lah, bini deng paling muda. Aisyahnya buka pintu, bukan segan buka pintu, tapi Nabi masa tu berpergian lah. Maksudnya mungkin ada kat luar, balik lambat. Jadinya Aisyah dah tertidur, tapi Nabi buat apa? Dia ketuk pun pintu. Dia biarkan Aisyah tu, biarlah bini aku ni mungkin letih apa. Jadi dia ketuk, dia tidur kat luar. Bila Aisyah sedar, Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa lah nyap kedua aku gelap tai. Macam itulah lebih, kita lebih kurang lah. Macam itu kita andaikan macam itu kan. Rasulullah jawab apa? Dia kata, aku sengang ganggu orang tidur. Kalau kita, macam mana? Agak-agak kalau orangnya buka pintu, masa dia bertegur siapa berapa lama, kita nyap tahu kan. Jadi itulah yang kita patut contohi. Dalam Quran dah iktiraf deng. Jadi inak rasa itu yang hajatlah tazkirah kita. Makan sirih dengan pinang, dengarlah tazkirah hati tenang. Inak mama, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati
3: Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.
4: Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

0: Aris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat aku.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
4: Jepun, Asia.
5: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
7: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
19: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Ya, Bujang, apa khabar yang Bujang-Bujang?
1: Baik.
0: Baik ya. Semoga dicepatkan jodoh lah pada yang Bujang-Bujang.
1: Oh.
0: Ya.
1: Amin.
0: Umur dah 30, bila nak kahwin? Uang Bujang nyam suka soalan macam gitu.
1: Kan?
0: Nyam saya tunggu hari raya. Yang semestinya hari raya orang tanya bila nak kahwin. Sekarang ni soalan-soalan ni maut lah bagi yang bujang-bujang lah.
1: Biasa je kalau aku.
0: Biasa je kan. Alah, nyampanya khabar orang tu, nyampanya nak derah kita
1: trigger
0: rasa, apa trigger ya.
1: Trigger
0: bahasa temuan, dalam bahasa tu we in temuan we call trigger.
1: Yeah.
0: Amboi. Mama ada trigger ya. Oh, jangan nak meng-English temuan kat.
1: Apa kena dalam bahasa temuan ya? Yang cepat terasa hati lah.
0: Trigger teh. Oh, jangan. Temuan jangan di English kat. Okey, baik. Kita nak beri ruang untuk berita kejap lagi. Dalam banyak-banyak ni Piala Dunia lah, kita nyap sentuh lagi lah. Tapi sekarang ni kalau nak tengok perlawanan secara langsung antara New Zealand ya. New Zealand dan juga Mesir bermula kejap lagi 9 pagi ya. Jadi New Zealand bukan all black ya, all white. Melawan dengan Mesir. Mesir sekarang ni sedang masuk ke dalam stadium. Kalau nak tengok, boleh tengok TV OK. Secara langsung perlawanan Piala Dunia Kumpulan G, New Zealand melawan Mesir. Jadi mohon nak tengok gelap, boleh tengok siang lah. Nah, sekarang ada. Baik, dalam banyak-banyak pasukan, orang pilih pasukan Jepun kan?
1: Aku?
0: Jerman ya?
1: Jerman ni.
0: Oh.
1: Baju
0: keliru lah ni.
1: Baju je Jepun.
0: Baju Jepun tapi sokong Jerman. Macam mana ni?
1: Yang baju dia lawa.
0: Oh, baju lawa. Oh ni, nampaklah pilih lawa. Nampak benar bukan kaki bola.
1: Ya, kalau Jerman tu aku boleh beli.
0: Oh, iya kah?
1: Cuma dia putih.
0: Oh, putih. Alah, putih bersih. Takut kotor. Ada. Baik, dalam banyak-banyak DJ-DJ asyik, aku rasa yang paling tamak siapa? Yang paling tamak orang pilih Jerman kan. Aku Mexico. Kalau Asia Jepun lah. Yang paling tamak siapa? Muhai pasukan Dian Sokok.
1: Dia hampir tiga kan.
0: Siapa?
1: Haiza.
0: Haiza. Bukan main eh.
1: Bertiga kan.
0: Sampai tiga pasukan.
1: Perancis, Jepun, Korea.
0: Korea. Oh, tiga ya. Aduh, minta maaf lah kak ya.
1: Gurau
0: aja lah ya. Malam-malam pandang-pandang. Baru kena?
1: Siang-siang suluh-suluh
0: Bukan. Malam apa? Dia punya apa ni? Perkataan apa ni? Khabar untuk
1: peribahasa.
0: Peribahasa tu. Malam
1: bukan malam suluh-suluh, siang ter apa kunin?
0: Bukan. Malam pandang-pandang ah. Siang pandang-pandang kan. Ay, lupa dah.
1: Kelak lah, cari lah.
0: Nak kaitkan dengan lagu ni sebenarnya.
1: Oh, tapi malam-malam itulah.
0: Daripada Noha Bahrain dan X Mimpi ya. Sekejap lagi kita jumpa ya.
1: Ya.
0: Asyik FM.
1: Main nombor.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama saya Dato' Eddie Rosyadi dalam sesi motivasi kita pada kali ini. Sering kali kita mendengar ataupun mendapat maklum balas daripada orang untuk kita menjadi seorang yang positif, ya. Tetapi untuk jadi yang seorang yang positif, tentunya kita melalui pelbagai aspek negatif dalam kehidupan kita. Banyaknya musibah, banyaknya insiden-insiden, banyaknya perkara-perkara yang mengganggu pemikiran kita, yang menyebabkan kita berfikir negatif. Dan apabila kita berfikir negatif, kita juga bersikap negatif, ya. Menyebabkan contohnya kita merosakkan harta benda awam contohnya. Perkara-perkara macam itu adalah perkara yang sikap dan pemikiran yang negatif. Jadi persoalannya sekarang di sini, apakah strategi untuk mengatasi sikap dan pemikiran negatif? Untuk mengatasi perkara yang dikatakan sebagai sikap dan pemikiran negatif ini, kita perlu ada beberapa strategi, ya. Kita akan kongsikan di sini. Yang pertama, tentunya sekali kita tidak terikut-ikut dengan pemikiran dan sifat yang negatif, ya. Walaupun dilihat sebagai sifat negatif itu satu perkara yang menyeronokkan, ya. Tetapi dari segi jangka masa panjangnya, ianya membawa keburukannya. Usahlah kita hanya melihat kepada sesuatu keseronokan di jangka pendek. Kita perlu melihat kebaikan di jangka panjang, ya. Jadi untuk mengelakkan kita ada sikap dan pemikiran yang negatif, tentunya kita yang pertama tidak terikut-ikut perkara-perkara yang negatif. Yang kedua, tentunya kita berada di komuniti ataupun kelompok orang-orang ataupun suasana yang positif, ya. Kerana itu kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang positif, contohnya aktiviti kemasyarakatan, ya, aktiviti-aktiviti kerohanian dan sebagainya. Dengan cara ini membolehkan kita untuk kita membuang sikap negatif kita, pemikiran negatif, sentiasa berada dan berusaha dan bekerja dalam kelompok yang positif, ya. Strategi yang ketiga, bagaimana untuk mengatasi sikap dan pemikiran negatif ini, tentunya kita perbanyakkan, ya, elemen-elemen positif dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimanakah untuk kita masukkan elemen-elemen positif ini? Kita akan sambung dalam sesi yang seterusnya.
0: #penyiaranjakim

0: Ya, ya, semangat mama kita deh.
1: Iya nah.
0: Oh, oh, apa benar tu deh? Ya.
2: Aduh.
0: Itu muzik tu selalu apa?
2: Kejutan ya? Eh?
0: Kejutan.
2: Membagi itu, surprise.
0: Membagi surprise.
2: Bagi bagi tersegar.
0: Ya. Menyebabkan kita yang terkejut dan tersedar. Insaf seketika.
2: Kasoi.
0: Okey, perlawanan sedang berlangsung sekarang ni antara New Zealand dengan Mesir. New Zealand dah mendahului setakat ni 1-0. Nah, sebut jugalah perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada peringkat kumpulan. Dah pun berlalu antara adian. Kalau kita tengok malam siapa ya, itulah aku tengah mencari juga ni. Tapi apa pun, perlawanan untuk hari yang akan datang esok, mungkin dalam pukul 1 pagi paling awal, Argentina menentang Austria untuk kumpulan J. Kumpulan seterusnya ni, Perancis menentang Iraq pada 5 pagi esok. Dan kumpulan H, kalau tengok ni, perlawanan apa ni, dah pun selesai pada hari ini nanti, sebelum New Zealand dan Mesir. Uruguay menentang apa ni, Cape Verde. Seri dua sama ya. Oh, oh mantap. Walau Cape Verde, orang tahu kan yang penjaga gol yang viral.
2: Yang viral.
0: Mula-mula follower dia hacking. Lepas tu follower dia tiba ramai kan.
2: 7 million lah.
0: Seri dengan Uruguay, mantap.
2: Oh.
0: Dan perlawanan yang sebelum ni, sebelum tu juga Belgium menentang Iran 3-0. Dan Spanyol mengalahkan Arab Saudi ya, 4-0. Itu dia. Okeylah, nyampai. Aku yang penting aku Mexico.
2: Yeah.
0: Lepas tu Jepun, dua-dua pun dah menunjukkan kemenangan masing-masing perlawanan yang ada masalah.
2: Nanti orang khabar ke Aizah Hamang kan?
0: Ya, aku ke Hamang. Aku ada kategori Asia. Asia tu kena ada satu pasukan.
2: Okey, faham. Okey, faham.
0: Kita nak Asia tau. Kita kena ada satu pasukan. Walaupun negara kita yang masuknya apa ni? Negara yang Asia lain macam Jepun ke Korea, pilihlah salah satu.
2: Yang penting Asia eh.
0: Ya. Lepas tu yang lain selain daripada Asia tu, aku ke Latin lah, Amerika Latin. Mexico.
2: Mexico.
0: Sebelum ni aku minat Mexico.
2: Kenapa?
0: Tapi sebenarnya aku minat juga, tapi aku nyamlah menyokong benar Mexico. Sebelum ni memang minat sebab dia punya permainan tu memang pantas. Dan juga kali ni aku minat sebab baju dia lawa. Macam orang juga lah, lebih kurang.
2: Aku swing aja.
0: Bukan minat baju aja, tapi macam benda tu macam kabar untuk apa? Memberikan macam, wah, oh, aku minat lah Mexico ni. Macam ada auranya kali ni lah. Macam tu lah.
2: Bam.
0: Okey lah. Kita nak buka topik borak pagi kita. Pagi ni berkenaan dengan pesanan Wan Tuhi. Semalam, hari Ahad. Hari Bapa kan?
2: Ya, selamat hari Bapa di. Nyam lama lagi
0: jadi Bapa ya?
2: Nyam lagi. Yang terlambat lagi kan nak ucapkan. Itu kena khabar.
0: Apalah kan. Pesanan Wan Tuhi berkaitan jugalah kan. Kalau kita punya topik hari ni macam berkaitan dengan hari Bapa jugalah. Tapi lebih general lah. Penyakit lah ayah kita kah, mak kita kah kan. Pesanan Didi yang bagi kesan.
2: Ya betul.
0: Pada diri kita.
2: Bukan aja mak bapa kita lah, daripada
0: betul
2: daripada rakan-rakan kerja kita kah.
0: Dia bukan Wan Tuhi lah kan.
2: Bukan Wan Tuhi je.
0: Sesiapa ajalah.
2: Sesiapa aja.
0: Pesanan sesiapa
2: yang membagi kesan. Aku dikasih

0: pernah ada adik. Lepas ni aku kongsikan.
1: Oh ya? Okay. Bagi kesan. Okay lah, baik. Aku pun ada juga kadang-kadang cakap kawan tu. Mungkin kita dengar cakap kawan. Aku pernah dengar pesanan ni kan. Tapi aku hiraukan pesanan dia tu. Tapi bila dah berlaku sesuatu tu, aku ingatlah kata-kata dia tu. Macam tu lah.
0: Bagi kesan lah kan.
1: Bagi kesan. Okay, baik. Lepas ni ni, kita nak juga tengok komen kawan-kawan kita ni dalam topik pagi. Kita layan dulu lagu.
0: Mau kita kan?
1: Nasha. Jatuh Cinta.
0: Oh yeah.
1: Yeah, Nasha. Kita layan dulu.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Ya, itu dia kan, Piala Dunia. Nanti kita akan ulas sedikit sebanyak jugalah, sikit-sikit ya. Berkenaan dengan perlawanan-perlawanan yang lepas, dah pun lepas lah berlangsung ya. Kejap lagi. Baik, kita apa ni, menyentuh pasal topik borak pagi kita hari ini. Berkenaan dengan pesanan yang memberikan kesan dalam hidup ya. Dalam kisahlah pesanan sesiapa pun yang bagi kesan mendalam dalam hidup kita. Okey, mungkin ada yang nak apa ni? Komen, kita ada Facebook rasmi. Kalau ke situ kita ada letak, kita punya topik ke situ. Untuk topik pagi ni, adakah yang komen? Terima kasih kepada yang komen-komen. Ada dua komen kat sini.
1: Lagi kita punya live pun ada yang komen tu.
0: Siapa tu?
1: Daripada Ajat Girl.
0: Ajat Girl.
1: Dia pula dia khabar. Saya pula nasihat anak, dia khabar. Dia nasihatkan anak ni lah. Kalau orang buat kita, kita balas balik. Sebelum tu ada lagi dia komen.
0: Balas balik.
1: Sebelum tu dia ada komen. Dia khabar. Main mak dia nasihat. Ni nasihat arwah mak saya. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang, dia khabar. Lepas tu dia komen lagi. Dia khabar, saya pula nasihat anak, kalau orang buat kita, kita balas balik. Itu peredaran zaman.
0: Sekarang?
1: Dan boleh nasihat enik Dan untuk kalau uang buat kita, kita balas-balas.
0: Macam tu pula ya?
1: Itu khabar di Ajat Girl lah.
0: Ajat Girl. Bukan ikut nasihat orang tua, orang tua Dan. Dia khabar?
1: Khabar.
0: Biar uang buat kita, kita jangan buat uang.
1: Ya.
0: Kan?
1: Kalau Dan?
0: Dia nasihat ni? Balas-balas?
1: Ya. Dan sebaliknya. Dia nasihat enik Dan.
0: Okay. Okey, jadi kadang-kadang mungkin entah bodek ataupun zaman Gen Z ni, kalau nasihat mungkin kena nasihat macam tu kamu.
1: Memang pun.
0: Ya.
1: Aku rasa jadi. Ya. Kalau bodek bukan semua lah kan, tapi kebanyakannya aku manang lah. Bodek-bodek sekarang, kalau orang nak suruh sesuatu, orang kena straight to the point. Jangan macam kita kan masih ada lagi nasihat orang tu ada berlapik-lapik kan. Orang jangan ninin-ninin. Kalau bodek sekarang, apa benda? Apa benda yang ni? Apa benda yang ni? Kalau misalkan orang kata, oh jangan pergi tu, oh jangan aku lady orang lah. Dia kena straight to the point. Kalau dia tu, dirinya makan baham.
0: Oh jangan tunjuk belangi. Kalau kudung tangan orang. Sekarang nyam. Tunjuk lagi dia tunjuk.
1: Kenapa pula? Dia kata,
0: kenapa boleh nyam-boleh tunjuk?
1: Nyamada pun.
0: Ya, betul-betul.
1: Betul kan nyam? Betul kan? Marah boleh gambar sekarang. Asyik-asyik boleh gambar sekarang.
0: Rio ni memang saya anti dengan Abang Rio yang bodek-bodek suka bodek-bodek zaman sekarang.
1: Mana ada. Ini berdasar pengalaman.
0: Ya, betul-betul.
1: Betul, berdasarkan kita punya topik kita hari ini, dia ada tak nasihat yang orang terima daripada sahabat-sahabat lah yang memberi kesan kepada orang?
0: Aku ada. Aku dan macam mana? Wan Tuhi sebenarnya. Dia yang khabar, Tuhi khabar. Dia benda yang mudah tu, mudah aja. Tapi kita kan mengikut cakap Tuhi.
1: Apa tu?
0: Contohnya kan, boy motor pahal laju kan. Kita boy juga. Kita bahu dapat motor, kita laju lah boy.
1: Yelah.
0: Tapi mesti ada memang jatuh. Kalau Tuhi khabar dah, Tuhi dah tegak, kita buat juga, memang akan jadinya.
1: Kejim aja. Betul. Sama aku macam tu juga.
0: Jangan ikut cakap apa. Jangan kita macam menyangah cakap tu tau.
1: Betul.
0: Menyangah cakap tu memang mau jadi punya.
1: Lepas dah terjadi tu baru kita nak kelingai kan. Dengar cakap tu.
0: Lepas jadi tu barulah nak kelingai kan. Macam aku main nanti pernah khabar, orang pergi keluar tu jangan pulang lambat. Tapi satu masa tu aku dah nangis lah.
1: Kenapa?
0: Masa tu kecil lagi lah. Umur terkata 2-14 ya. Kita keluar kan hujung minggu dengan kawan. Keluar naik bari, naik bas.
1: Umur berapa om?
0: 14.
1: Oh, 14 dah besar lah.
0: Naik bas lah. Pergi banti kan. Jalan dengan kawan kan. Pulang, nanti khabar, om pulang lambat, om siap lah. Jangan pulang lambat. Nyam. Confident lah. Sekali bas ham. Bas nak masuk kampung tu.
1: Sudah.
0: Bas tu ham. Dah terlepas lah. Kena tunggu bas yang paling last tu.
1: Pukul berapa lah?
0: Memang gelap lah sampai pulang. Pukul 8 kan.
1: Aduh.
0: Memang kena mount tweet lah.
1: Habis.
0: Maya pada muka. Kita khabar boleh kan, confident kan, kita terlampau seronok. Akhirnya kita pulang lambat tu, kena mahun tu juga.
1: Bercerita pasal bas, aku pernah tertinggal bas yang memang bas last tu pukul berapa. Aku tertinggal swing kat situ di. Oh, bayangkan swing. Nasib baik ada kawan baik yang ada kenderaan yang boleh bawa ambil. Dan dekat banting lah, oh, memang aku tertinggal seorang. Lepas tu semua kedai dah tutup, memang ham wang. Aku cakap, eh, dia butuh banting
0: pukul macam bawa
1: ni. Pukul nak ke 10 ke 11 macam tu lah.
0: Oh, 10.
1: The bus dah ham lah.
0: Memang ham lah. Memang kalau ke banting, kalau kedai pukul 9 dah tutup.
1: Yalah, betul. Time tu entahlah, Kak Ais benar kan. Itu orang khabar, jangan Kak Ais benar.
0: Ya, jangan Kak Ais benar. Nanti khabar pergi tu, jalan tu jangan. Itu rekor kan. Tinggal baik ke pula lambat. Siap ok.
1: Memang bila ada berjumpa kawan kan.
0: Itulah, jumpa kawan kan. Pergi kedai kokwa, makan cendol kan. Itulah. Padam muka kan.
1: Jamming.
0: Betul lah. Ada juga itu ya, cerita itu ya. Itulah, kedai-kedai kedai-kedai lama. Tapi itu masih ada. Itu yang pelik.
1: Lepas tu
0: Pelik. Kita lain lagu eh. Sajalah kita imbas mana ya.
1: Betul.
0: Cakap cabang, bercabang cakap.
1: Daripada bas.
0: Daripada bas ke kedai cendol pagai.
1: Kita gapai mimpi tu lah.
0: Gapai mimpi ya.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
17: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
19: Semangat Azizi ya.
20: Satu jiwa, dua sorakan, dua pula.
21: Sejuta sorakan.
20: Cakap siang, pandang. Cakap malam, dengar. Bukan solo eh.
22: Mata-mata gelap.
19: Itulah. Oh, jangan salah peribahasa untuk salah.
22: Itulah bahayalah.
19: Oh, jangan merosakkan peribahasa.
22: Jangan. Tak boleh kawan-kawan.
19: Okey, baik. Ulasan Piala Dunia kita nak ulas sikit banyak. Tapi sebelum tu Rio, aku nak kongsikan perkembangan terkini ataupun keputusan. Bukan keputusan lah, belum lagi. Bawa habis paruh masa pertama. New Zealand menentang Mesir dan sekarang ni New Zealand mendahului 1-0 lah. Dan perlawanan sebelum ni bercerita berkenaan dengan apa ni, Belgium dan Iran ya. Mungkin Rio ada sedikit apa ni, ulasan ataupun sorotan yang boleh dikongsi lah.
22: Baik.
19: Perlawanan tu berakhir seri kan. Okey, silakan ulasan.
22: Baik.
19: Kita
22: hasrat Belgium untuk meraih kemenangan pertama dekat Piala Dunia 2026, kesampaian bila sekadar seri tanpa jaringan dengan Iran dalam aksi kumpulan G dekat Stadium Sofi awal pagi nanti. Keputusan itu memandangkan atau menyaksikan kedua-dua pasukan meraih dua keputusan seri berturut-turut sekaligus menjadikan perebutan slot kepusingan kalah mati semakin terbuka. Belgium yang dibarisi ramai pemain bertaraf bintang menguasai sebahagian besar permainan tapi gagal menembusi benteng ampuh Iran yang dikawal cemerlang penjaga gol Ali Reza Behrenvan.
19: Main nama diri ni.
22: Kan beli lidah awak. Dapat penjaga gol berumur 33 tahun tu muncul watak utama Iran bila melakukan 7 aksi menyelamat penting bagi memastikan gawang Dan kekal kebal sepanjang 90 minit. Situasi Red Devil menjadi lebih sukar bila pertahanan Nathan Ngoi dilayangkan kad merah teguh pada minit ke-66 sebab mengasari penyerang Iran Mehdi Taremi. Bagaimanapun Iran gagal memanfaatkan kelebihan Soeng, pemain bila beberapa peluang yang dicipta berjaya dipatahkan penjaga gol Belgium Thibaut Courtois. Malah
19: mantap.
22: Sambung. Malah Belgium yang berasi dengan 10 pemain hampir mencuri kemenangan pada penghujung perlawanan menerusi Maxim D. Kuiper. Kuiper, betul kan? Maxim D. Kuiper. Tapi percubaan dia berjaya dinafikan Behrenvan, penjaga gol yang dia kalah. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan wajib melaka kemenangan dalam aksi terakhir kumpulan bagi menghidupkan peluang melangkah kepusingan kalah mati.
19: Okey, itu dia perkembangan ataupun sorotan perlawanan Belgium menentang Iran seri ya.
22: Seri.
19: Mantaplah Iran.
22: Kuat juga Iran.
19: Kuat juga negara Asia Barat ya. Antara negara Asia yang layak kepada dunia lah Iran. Walaupun kawan-kawan tu kita tahu kan sedang bergolak, tapi Didi bermain dengan semangat yang kuat lah.
22: Walaupun banyak dugaan.
19: Sepanyol unggul, terlalu unggul buat Arab Saudi semalam. Selain daripada Belgium Iran,
20: Sepanyol menentang Arab Saudi. Sepanyol menang besar 4-0 semalam. Sepanyol kembali menemui reputasi sebenar selepas membelasah Arab Saudi 4-0 pada aksi kedua kumpulan H Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta. Penyerang Real Sociedad, Michael Oyarzabal, muncul pemain paling menyelah apabila menyumbang 2 gol dan mengesahkan kebangkitan hebat La Roja. Wah, ini Reza ni. La Roja. Kan dia minat tu kan?
22: Ya.
20: Yang dihimpit kecewa selepas seri dengan Cape Verde pada perlawanan pertama. Keputusan itu meleburkan cita-cita besar Arab Saudi nak cipta kejutan dengan mengalahkan pasukan gergasi dunia macam edisi sebelum ni yang menyaksikan Didi pernah kalahkan juara dunia Argentina. Sumbangan Oyarzabal bermula pada minit ke-10 dengan menyaksikan hantaran yang dapat menemui bintang muda Lamine Yamal yang tenang meledak gol pertama perlawanan. Oh, dia ni ada assist lah. Oyarzabal juga mendapat perhatian bila 2 kali merobek gawang Arab Saudi dalam tempoh 3 minit masing-masing pada minit ke-21 dengan ke-24. Minit ke-49, Arab Saudi tertekan bila pertahanan Didi Hassan Al-Tambakti tertampan bola ke gawang sendiri. Macam mana ya? Apa ni, masuk ke gawang sendiri.
22: Aduh.
20: Untuk menghadiahkan gol ke-4 buat La Roja. Aduh. Walaupun dilihat terus mencuba, The Green Falcons, ini gelaran untuk Arab Saudi lah, dihimpit kecewa. Malah Sepanyol makin suai lah untuk menguasai permainan sampai tamat perlawanan. Itu dan sorotan dua-dua perlawanan kita kongsikan untuk sorotan Piala Dunia, Belgium dan Iran, Rio teh, dan juga ini Sepanyol dan juga Arab Saudi. Okeylah, ada masa nanti kita kongsi lagi lah kalau sempat ya. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami Asia FM.
0: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match day highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Idola kami daripada Ju. Kita dah mencecah pukul 10.08 minit pagi ya. Jadi Reza nyam itulah ya. Nya malu lagi lah pakai baju Spanyol ni.
1: Itu sebab seri ya.
0: Sebab seri dia sampai pakai baju Spanyol tapi nak sorok-sorok pakai.
1: Kenapa?
0: Entah,
1: seri telah, je bukan kalah pun.
0: Maknanya dia memang fanatik. Ada bola ya. Dia minat Spanyol. Kalau kalah aja dia memang rasa malu lah.
1: Yalah.
0: Dia enggan pakai baju. Tapi baju ada.
1: Masa tu Spanyol lawan apa? Negeri yang lawan negara lah kan?
0: Kepedi
1: yang bawa
0: Kepedi ke? Kepedi aku tak ingat.
1: Yang bawa masuk ya?
0: Korakau kalau New Zealand.
1: Bawa menyertai ya. Oh patutlah kawan tu malu. Sebenarnya adalah salah satu pasukan yang kuat jadi kan?
0: Betul.
1: Jadi sebab itulah dia malu. Faham.
0: Yalah sabar. Alah relax lah kawan. Apa kan seri dengan Kepedi itu. Kosong-kosong.
1: Oh kosong-kosong.
0: Itulah dia apa terkesan.
1: Oh iyalah terkesan.
0: Sangat terkesan. Sabarlah
1: dengan kejadian itu ya.
0: Okey, satu lagi perlawanan iaitu perlawanan mana nanti kejap ya. Belum kita ulas tapi nyapailah. Aku bagi tahu keputusan kan. Uruguay bertemu dengan Cape Verde itulah. Yang seri juga. Cape Verde berjaya mengikat Uruguay dua sama juga.
1: Cape Verde ni kuat jugalah.
0: Cape macam kuat lah. Dia semangat Didi tu. Sebab Didi ni pernah lawan Malaysia tau.
1: Oh iya.
0: Cape Verde ni pernah lawan Malaysia.
1: Siapa menang?
0: Dalam tahun ni juga. Awal tahun ni tu.
1: Siapa menang?
0: Seri satu sama.
1: Seri ke?
0: Seri dengan Malaysia.
1: Tapi Didi boleh masuk.
0: Didi memang dunia. Masuk Piala Dunia sebab Didi mungkin kawasan... Jadi Piala Dunia ni dia setiap benua dia ada peruntukan dia punya kota dia.
1: Oh faham.
0: Kalau macam Asia ni mungkin kali ni 6 pasukan.
1: Dia ada berapa pasukan-pasukan
0: yang layak lah macam kecek Verde ni. Cape Verde ni dia dekat Afrika. Negara Afrika. Tapi layak lah. Memang
1: kuat lah.
0: Kuat lah. Walaupun penjaga gol itu dah berumur dah 40 umur ni. 40 lah. 40 ke atas macam.
1: Yang viral tu.
0: Yang viral
1: Cape Verde tu lah.
0: Penjaga gol tu.
1: 7 million yang follow dia.
0: Itulah. Dia memang apa orang tu dia ni bukan profesional juga. Dia macam pekerja biasa.
1: Pekerja biasa.
0: Pekerja bank. Pekerja ni tapi dia main bola juga kan. Itulah. Tapi sekarang dah main dekat kelab-kelab lain dah. Walaupun dah berumur kan. Okeylah, itu dah sikit sebanyak kongsi-kongsi saja lah ya. Reza jangan kecewa Reza ya. Dah menang dah ni. Okeylah ni. Lepas ni jangan sesekan lagi nak pakai baju Spanyol ya. Aku pun selalu nak pakai baju Mexico tu sebab Mexico kan menang kan. Hari-hari nak pakai baju Mexico je enggan basuh.
1: Basuhlah kalau ya pun.
0: Okey, apa lagi kita ada cerita apa ya? Lupa.
1: Nasihat.
0: Nasihat daripada kawan, sahabat yang kita terkesan sampai sekarang ya. Yang memberi kesan mendalam, sangat-sangat mendalam.
1: Nasihat. Ada yang nak komen dan di sebenarnya. Aku baca ke?
0: Boleh.
1: Ada daripada Miza aja dia kata kawan saya pernah pesan, jangan suka-suka buat perangai yang tiba-tiba je senyap dan tak nak bercakap dengan orang. Lain orang lain pandangan.
0: Yalah
1: biasa kawan rapat je yang tahu kita macam mana kan. Now faham tapi buat juga. Pas tu ingat balik terkesan tak tu?
0: Buat juga, pas tu ingat balik. Terkesan tak tu?
1: Terkesan tak tu?
0: Dia tanya kita mereka.
1: Dia tanya kita maling, Miza aja.
0: Terkesan. Jangan suka-suka buat perangai yang tiba-tiba je senyap dan tak nak bercakap dengan orang. Lain orang, lain pandangan.
1: Betul.
0: Yalah, kita...
1: Merajuk lah ni.
0: Betul-betul. Kita janganlah buat tiba-tiba macam... apa, jadi penyenyap pula kan. Mungkin sebabkan itulah jadi kawan-kawan tu... wang tu jadi macam orang lain berfikiran... oh, kenapa dia ni?
1: Betul-betul.
0: Itulah. Tapi ada orang sekarang ni... Yang kisah, biarlah apa awak nak cakap pasal aku kan. Aku pun macam itu juga, biarlah. Aku nak tersenyap, tukar hati aku nak. Tapi kadang-kadang kita kena bersosial juga.
1: Betul
0: kan? Kita hanya bolehlah sorang-sorang juga. Sebab ada masa-masanya kita stres ke apa ke. Kita memerlukan orang juga. Kita jangan sorang-sorang. Ingat-ingat kan? Satu kejadian yang viral.
1: Iya, mana?
0: Yang abang tu dia macam stres apa. Dia duduk dekat highway tu. Dia duduk kat tepi jalan highway. Dia sampai kena hujan, dia duduk aje. Ha, sampai bomba datang pujuk dia supaya balik ataupun duduk lagi, hantar dia ke hospital. Dia bukan sakit, dia memang macam stres.
1: Kemurungan.
0: Aduh, sampai kesini. Dia duduk, dia biar dia kena hujan.
1: Dia nak fikir apa?
0: Dia nak fikir apa? Dia parking motor di tepi, dia duduk aje sampai
1: Betul lah macam orang kata tu, kita kena bercakap dengan orang lah.
0: Ya, kena bercakap dengan orang.
1: Mencari tempat untuk meluah.
0: Cari seorang kalau dah hanya ada siapa lah kan. Jadi tapi biasanya kita mesti ada seseorang juga kan. Kawan kita sekurang-kurangnya kalau ham mentuhi, kita ada kawan ataupun ada badik-badik. Apa guna ada adik-badik kan? Cerita lah mana yang kita paling rapat. Mungkin kita paling rapat dengan gaul kita kan.
1: Betul. Yang kita percaya lah.
0: Kita percaya. Apa orang tu air dicincang yang akan putus. Walaupun adik-badik kita ada yang huru-hara perang dunia ke apakah. Tapi ada masa-masa Didi pun ingat kita juga sebenarnya. Walaupun kita rasa macam Didi bukan ingat aku yang ada. Tapi bila kita demam ke apa, kadang Didi datang.
1: Betul.
0: Kita yang tahu kan, Didi pun ada fikir kita. Cuma Didi macam adalah masa-masa Didi kan.
1: Sebab ada kehidupan masing-masing dah kan. Dah sibuk dengan di masing-masing.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi apa yang khabar tu betul terjadi dekat aku.
0: Betul kan?
1: So sweet.
0: So sweet kan?
1: Adik aku ni.
0: Betul-betul. Adik-adik kita walaupun kita macam dah masing-masing dah ada kehidupan kan. Orang banyak fikir dah. Tapi ada masa-masa Didi masih ingat adik-adik. Aku pun sama. Walaupun kawan-kawan tu adik-adik kita jauh-jauh kan. Tapi ada masa kita rasa hidulah nak berkumpul. Masa berkumpul tu baru kita fikir, oh betapa besarnya nilai ya.
1: Terkesannya.
0: Memberi kesan yang mendalam. Kalau ada nak komen lagi boleh komen
1: Ya.
0: Komenlah pesanan sesiapa saja yang memberi kesan mendalam terhadap hidup anda. Sengih dekat aku. Itu dia lagu daripada Mama Ijak dan juga Nona DP Lanjan Group. Asyik.

0: Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Oh, Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
8: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos. Bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
20: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
21: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Rock Motong Getah ataupun RUK. Rock Motong Getah tajuk lagu itu ya. Okey, baik.
1: Nama grup dia ataupun nama kumpulan dia?
0: RUK, Rock Wang Kita.
1: Rock Wang Kita. Rock Motong Getah, Rock Wang Kita.
0: Daripada Bukit Lanjan ni, mama ni, mama Ijoy nama dia. Dia ni asal penyanyi kumpulan Aster One. Dan pernah satu grup dengan mama Man Kanan.
1: Cukati.
0: Tahu kan Man Kanan?
1: Tahu.
0: Hanya Ong aja yang tahu Man Kanan. Orang lain yang tahu Man Kanan. Tapi Man Kanan dia tahu orang panggil dia Man Kanan. Cuma Ong aja yang panggil Man Kanan.
1: Cukati. Tapi dia menerima je.
0: Menerima je ya. Mama Asimbara ya. Gelaran Rio kepada ada juga orang suka menggelarkan orang setengah orang macam gitu ya. Macam Ong. Oh, okey, Man Kanan lah.
1: Stylist
0: tapi, tapi gelaran Ong untuk Dian je lah. Kan? Dia ada gelaran-gelaran dia sendiri. Itulah. Kalau dapat any coaching, contohnya, any coaching yang baru lahir kan, kita letak nama kan. Kita main letak je nama dia. Kan?
1: Kadang warna.
0: Kadang warna ataupun ekor. Renton aku letak. Aku ada any coaching banyak kat rumah.
1: Renton
0: aku letak nama dia. Renton. Sebab dia warna oren. Lepas tu ekor dia konton. Renton.
1: Bunyi ada.
0: Memang suka hati aku je.
1: Aku pernah ada nama kucing Kupon.
0: Kupon eh?
1: Kupon sebab ekor dia bengkong. Aku punya betul kenapa Kupon.
0: Itulah. Yang ada kaitan pun. Sebenarnya gelaran kita sendiri untuk Dian. Tapi lama-lama dia tahu nama Dian.
1: Macam mana dia boleh kenal?
0: Dia sebab Dian... Dian

0: rekod kita punya intonasi dengan sebutan tu. Dia dah hai-hai dengar.
1: Yalah.
0: Oh, dia ni memang dia ni
1: lah. Aku, kan?
0: Dia suai aku ni kan. Ada yang nama apa ni? Habok. Ada yang Habok. Ada nama Habok lah. Chong. Chong pun ada. Aku letak.
1: Chong.
0: Chong.
1: Kenapa Chong?
0: Itulah. Buluk dia tu macam tupai Chong.
1: Aku ingat pocong. Astaga.
0: Ya ampun. Kau ini cerita seram saja ya.
1: Inilah banget. Aduh, kehidupanku banget seram banget.
0: Jangan gitu benar. Oknin jangan gitu.
1: Memberi kesan lah.
0: Memberi kesan. Berhati-hatilah Rio. Kalau balik malam-malam singgah dulu.
1: Iyalah.
0: Singgah kedai mamak dulu.
1: Iyalah. Kedai inak ham tu.
0: Kedai mamak sini, kedai mamak. Apa tu order tertarik. Dah. Ong tinggal hinin, pau ikut aku.
1: Ubiannya ke situ. Jangan minum lah.
0: Ya.
1: Gugil lah aku.
0: Tegur benda yang negur yang nurut tu lah.
1: Yalah. Kan? Minum nanin kan.
0: Jangan ikut.
1: Jangan ikut aku. Seram lagi. Tak nak lah cerita macam tu. Balik kita punya topik lah deh.
0: Ya.
1: Balik kita punya topik. Apakah nasihat yang pernah Ong terima atau memberi kesan kepada Ong. Ada lagi satu komen daripada kawan kita. Iaitu Abang Guy Virus.
0: Abang Guy.
1: My father say, dia kata, don't kelaha. What is kelaha? Don't kelaha. Itu je.
0: Okay.
1: Aku tidak terkata-kata.
0: Saya faham mak-mak Guy Virus. Aku tahu kelaha tu apa. Tapi kami tidak.
1: Tidak boleh.
0: Tidak ke arah kelaha itu. Kami nyap ke arah kelaha nyap. Tapi betul lah. Untuk memang ada menegur juga kan.
1: Ya.
0: Apa dia, apa dia kabar? Don't say.
1: My father say.
0: My father say.
1: Don't kelaha.
0: Don't kelaha.
1: Aku dah lama guna perkataan ni.
0: Nin bukan apa. We don't say bukan mama.
1: We don't say.
0: Ni bukan. Ni topik pesanan. Ni bukan konten. Temuan we don't say itu bukan. Ini apa ni, apa pesanan Wan Tuhi?
1: Pesanan Wan Tuhi, Mamak Gai Virus.
0: Okeylah, father dah khabar don kelaha tu. So
1: don lah.
0: Don lah kelaha. Aduh, hai. Yalah, kadang mungkin enek tu nakal benar kan. Asyik nak mega je kerja. Kelaha tu mega
1: Mega.
0: Mega. Dia macam apa, ham kerja lain lah. Asyik nak mengusik je. Go untuk Messi. Okey, perlawanan. Aku tengah tengok bola ni. Messi dah gol lah, Rio.
1: Oh ya. Satu-satu.
0: Dah mendahului 2-1 dah sekarang.
1: 2-1. Egypt mantap lah.
0: Mantap Egypt. Siapa yang gol? Orang yang betul, orang yang salah. Salah juga yang menjaringkan gol.
1: Salah yang betul.
0: Salah yang betul. Okey.
1: Lain lah.
0: Itulah. Ni lagu ni untuk salah.
1: Okey.
0: Kalau dah menang tu boleh balik lah.
1: Jom balik.
0: Nyam ni baru minit ke berapa ni? Baru minit ke 67. Asyik FM.
1: Mana-mana.
0: Ya, Hindi di Asyik FM.

0: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat aku.
1: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
1: Jepun, Asia.
4: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
5: Oi, banyak.
4: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
6: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
7: Bos, bos sokong pasukan mana?
8: Saya sokong Portugal.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
9: Satu jiwa, sejuta suarakan.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
8: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
12: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Ya, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Secara langsung perlawanan New Zealand dan Mesir sekarang memasuki minit yang ke-77 dengan Mesir mendahului 2-1. Okey, untuk sorotan ni kita dah kongsi sorotan Spanyol Arab Saudi. Rio T dah kongsi Belgium menentang Iran. Okey, Nin, daripada inilah kita kongsikan lagi satu Nin yang disediakan oleh penerbit kita. Kita buat ulasan untuk sorotan perlawanan Uruguay menentang Cape Verde.
13: Cape Verde
3: dah pun berlangsung ya. Seri dua sama kan. Apa ceritanya tu?
13: Baik, sorotan Piala Dunia perlawanan Kumpulan H pada pukul 6 pagi entahlah waktu Malaysia. Uruguay melawan Cape Verde. Cape Verde buat kejutan ikat Uruguay 2-2. Uruguay dengan Cape Verde terikat 2-2 dalam aksi kedua Kumpulan H Piala Dunia lepas pasukan yang beraksi kali pertama tu membagi tentangan sengit kepada gergasi Amerika Selatan itu. Cape Verde yang sebelum ni mengikat Spanyol tanpa jaringan pada aksi pembukaan membuka tirai jaringan pada minit ke-21 menerusi Kevin Pina. Gol itu hadir lepas Telmo Alcarjo membuat larian pantas sebelum memenangi sepakan percuma dan Pina menyempurnakan peluang itu menerusi rembatan rendah dari jarak 31 meter untuk menghadiahkan gol pertama negara dia dalam sejarah Piala Dunia. Maxi Araujo bagaimanapun menyamakan kedudukan menerusi tandukan hasil bola muntah sebelum dia sekali lagi memainkan peranan penting bila membuat hantaran kepada Agustin Canobio yang menanduk masuk gol kedua Uruguay untuk mendahului 2-1 sebelum rehat. Cape Verde yang berputus asa kembali menyamakan kedudukan pada babak kedua yang mana pemain gantian Helio Varela cuma memerlukan 2 minit lepas dimasukkan apabila memanfaatkan hantaran lemah Matias Oliveira di kawasan sendiri. Varela berjaya memintai bola sebelum memperdayakan penjaga gol Uruguay yang keluar dari gawang dan modeh menolak bola ke dalam gawang yang dah kosong. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan Genen mengumpul dua mata berada dekat belakang pendahulu Kumpulan Spanyol yang mengutip empat mata menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan.
3: Okey, itulah dia ni. Sorotan perlawanan Uruguay menentang Cape Verde berakhir dengan keputusan seri. Bersama. Wah, hebatlah Cape Verde ni.
13: Kuat kan Didi ni?
3: Kuat juga. Didinya putus asa lah. Aku rasa mungkin sebab Didi dah lama dalam tim tu. Dah lama Didi, persefahaman Didi lagi mantap lah.
13: Chemistry dah ada.
3: Chemistry dah, ya? Ada ya. Apa ni kawan tu, dia tahu dah nak bagi bola ke mana ya. Ada yang tegur aku dekat live TikTok ni kan banyak ai ah, DJ tu tengok bola ke? Memang tengok bola pun.
13: Tengok bola DJ yang sebelah ni.
3: Memang tengok bola pun. Nah, memang aku pandang bola tu. Yang terbaru sekarang Mesir baru saja menjaringkan gol yang ketiga.
13: Oi, mantap.
3: Di minit 81.
13: Yang digolkan oleh
3: saya tak pasti siapa yang gol tu. Adalah pemain yang tapi bukan salah lah. Mantap lah ya.
13: Mantaplah pasukan salah yang tidak salah.
3: Kami niat memihak pada siapa ya. Kami ni hanya ini ya, bagi ulasan. Itulah antara apa ni sorotan-sorotan Piala Dunia yang kita kongsikan. Ya. Pelawanan-pelawanan yang dah pun berlalu lah. Memang sorotan Piala Dunia setiap pagi kita akan bersama sorotan yang disediakan oleh penerbit kita Asmimat dan juga Azman ataupun Along ya. DJ ya. Azmin dan DJ Along lah. Terima kasih penerbit kerana kongsikan sorotan ni lah bahan untuk kita sampaikan untuk peminat-peminat bola sepak. Jangan lupa saksikan dan tonton bola sepak perlawanan-perlawanan seterusnya dan jangan lupa muat turun RTM Click ya. Dekat TV Android. Muat turun aplikasi RTM Click. Boleh tengok dalam tu secara ni ulangan boleh tengok apa-apa dokumentari pasal Piala Dunia pun boleh tengok. Ada 3 channel.
13: Ya betul.
3: Tengok aja secara percuma ya, bukan bayar pun. Free je.
13: Kalau kasih yang nak pergi mana-mana tu boleh manang dekat kita punya telefon pintar.
3: Dekat dalam telefon pun ada, boleh tengok dekat dalam telefon ya.
13: Ya betul.
3: Okey, baik-baik kita layan lagu dulu ya.
13: Mau kita kan.
3: Terbaru daripada Dial. Hey bro.
13: Hey bro.
3: Asyik FM.
13: Mana mana.

0: Ya, itu dia lagu daripada Destinasi BT. Seruling Kasih, lama dah lagu ni ya.
1: Bila aku rindu.
0: Sawa Inak Ina Ira ya.
1: Ina Ira ya.
0: Oh, mantap. Masih lagi Inak Ira ni, tapi karaoke rumah lah. Okey Rio, kita jumpa lepas berita dalam Dialek Jakun sekejap lagi ya.
1: Ya, betul.
0: Dan kita akan terus bersama kita punya
1: tetamu
0: farmasi. Dan terima kasihlah pada yang komen-komen dengan ke topik kita pagi ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Yang penting apa ni, pesanan ataupun kita kena mendengar lah. Kalau sesuatu benda tu kawan nak pesan ataupun kawan nak nasihat, kita dengar aja kan. Dan kita fikir dua kali apa kita kita fikirlah bila orang menasihat kita. Kita fikirlah, jangan kita mengabaikan nasihat dia. Mungkin,
1: betul.
0: Nasihat dia itu untuk kebaikan kita sebab dia sayangkan kita.
1: Betul. Ada lagi satu dia ada ada yang satu kata-kata tu dia khabar. Belum penamat ni, belum buka kata-kata tu penamat ya. Ada khabar kita dengar dia punya nasihat tu, bukan kita tengok siapa yang memberi nasihat tu. Begitulah.
0: Oh.
1: Faham-faham apa aku nak sampaikan.
0: Okey, kita mendengar ni, kita bukan nak melihat uang tu.
1: Kita
0: nak dengar nasihat itu. Oh.
1: Kita amin apa yang dia nasihat tu, bukan kita mandang siapa yang memberi nasihat tu.
0: Betul. Oh, baguslah aku punya ni. Ada ni lah. Ada
1: meaning.
0: Ada double meaning.
1: Double meaning.
0: Jumpa lepas ni Rio.
1: Ya, jumpa.

0: Mooi nu mooi. Lijn, daar die padiang lijn.
1: Tek, tek, tupai mega. Menga jambu ko buman. Buman ưỡn ting, buman ei bu. Suk, suk, ku, suk. Kuru jaman, bunyi daun buman. Apa tiru belung buman, menigo jaum kalah. Apa tiru buah buman, meniru panik untai. Apa tiru buah buman, meniru panik taju. Seh, eh, selunya darah buman. Apa tiru buah buman, meniru panik taju. Segeba boleh jadi batang buman nintai. Eh, segeba boleh jadi batang buman nintai. Kita ambil batang buman, aut-aut buat niru. Apa jadi buat niru, buat luka berpun jadi. Apa jadi buat niru, buat tua pun jadi. Apa jadi buat batang buman, buat amung pun jadi. Apa tiru buah buman, kita ambil buah buman. Buah, buah, buah.
2: Buah, buah, buah.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Harga diesel bersubsidi diturun kepada RM2.10 seliter bermula Julai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buaiyat muatnya dibuat menerusi pemaruan penyasaran subsidi diesel hak seragam menggunakan cara berasaskan MyCard. Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah untuk mengelak ketelesan berikutan risiko penyeludupan bahan api itu hak tinggi terutamanya di kawasan sempadan. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar juga pengerusi Pakatan Harapan PH terjadual mengumum senarai penuh 56 calon gabungan itu untuk Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 malam ika. Majlis pengumuman calon terjadual berlangsung pada jam 8 malam di Padang Bukit Gambir Extreme Park sekaligus melengkapkan keseluruhan senarai calon PH yang akan bertanding pada PRN itu. Sundaya Pilihan Raya SPR menetapkan 27 Jun sebagai hari penamaan calon, sementara 7 Julai sebagai hari mengundi awal dan 11 Julai sebagai hari ngundi.

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenal satu lagi inisiatif baru, iaitu REK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong Boyan, inisiatif itu diperkenal untuk membantu usahawan tempatan, terutamanya syarikat bojen dan perniagaan baru, memasarkan barang dasmo dengan lebih meluas. Ia dusa payah barang tempatan menembusi rangkaian peluncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan had tinggi. ...349 orang dengan bermacam kesalahan ditahan dalam 235 serbuan dan pemeriksaan dalam UP Cantas Bersepadu di Selangor. Operasi dibuat di premis perniagaan, rumah dan tapak projek pembinaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Komar Boyat, desmo ditahan terdiri daripada 280 jantan dengan 69 betina berumur lingkungan 20-83 tahun termasuk 85 warga asing. Siasatan dibuat di bawah Kanun Kesiasaan Akta Imigresen 1959 63, Akta Peniaga Second Hand 1946, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, polis menahan 5 jantan di Kota Baru, Kelantan untuk membantu siasatan kes hilang 2 remaja betina masing-masing berumur 15 dengan 16 tahun. Kedua remaja itu berjaya diselamat selepas dilaporkan hilang sejak Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azwar Muhammad Noor Boyan, polis dapat perintah reman ke semua suspek ada tahan di Mahkamah Majistret. 2 suspek utama direman selama 5 hari, sementara 3 lagi suspek direman 2 hari. Sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya direkod di seluruh negara pada Ahad 21 Jun 2026 dengan membabitkan 9 bilik. Wayat statistik harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM, bilangan itu menunjukkan penurunan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan yang direkod pada hari sebelumnya. Bilangan bilik dosa kemalangan jalan raya turut mencatatkan penurunan apabila 9 bilik direkod pada Ahad berbanding 11 bilik pada Sabtu, sekaligus menunjukkan pengurangan sebanyak 2 kes. Statistik harian IKA dikongsi oleh JSPT PDRM melalui platform media sosial rasmi jabatan itu sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan kesedaran orang ramai ke keselamatan jalan raya. Bola sepak Piala Dunia 2026, Uruguay menjadi pasukan kedua hadirkan pasukan kerdil Cape Verde selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2 dalam aksi kumpulan H di Stadium Miami pagi tadi. Cape Verde hak kali pertama tampil di Piala Dunia masih ikat dapat 2 mata selepas mengikat pasukan pokok Spanyol dengan third jaringan dalam aksi pembukaan Selasa lepas. Terdulu dalam aksi kumpulan sama, Spanyol memelasah Arab Saudi 4-0. Sekuat La Roja menyaringkan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Michael Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menyaringkan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Aymeric Laporte. Oyarzabal sekali lagi mengalahkan penjaga gol Arab Saudi Mohamed Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Mark Cucurella hak ditampan keluar Al-Owais terkenok kaki Hasan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Sementara itu, pertempuran Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri dengan third jaringan. Berakhir dengan 10 pemain, skuad kenalian Rudi Garcia berjaya ngilak dari terkenok kekalahan sampai ke whistle penaman. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran dapat gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati ada dalam keadaan offside semasa menerima sepakan bebas Ehsan Hafsabi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxim Dikepe diselamatkan penjaga gawang Iran Alireza Behrawan. Setakat ikan berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Azrul Faisal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: 11.12 minit pagi. Okey. Dah pun mencecah jam 11 ya. Baik, kita jumpa balik dan kita akan bertamak pula.
1: Kita akan bertamak.
0: Apa hal nak jadi tamak pula?
1: Jangan tamak dia.
0: Ya. Okey, kita akan bersama dengan apa ni, tetamu daripada ni ya, daripada farmasi. Dan topik kita pagi ini berkenaan dengan moh kanyam amin ubat secara serentak.
1: Tertanya-tanya.
0: Itulah. Puan Syakirah binti Ismail dah bersedia nantilah dalam pukul 11.15 nanti. Kita akan bersama dengan beliau.
1: Baik.
0: Ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Asy FM.
1: Mohon-mohon.

0: poli farmasi yang dibolehkan lah. Tapi ada juga poli farmasi yang tak wajar yang kita nak fokus pada pagi ni. Poli farmasi tak wajar ni maksud dia adalah pengubatan berlebihan. Maksudnya seseorang tu dia ambil ubat tu melebihi daripada keperluan seseorang individu. Dia ada kriteria lah untuk kita nak kenal pasti yang ni poli farmasi wajar ataupun tak wajar. Okey, selalunya kalau poli farmasi tak wajar ni maksudnya mungkin kalau seseorang tu kalau saya boleh kongsikan lima lah kriteria utama. Okey, yang pertama adalah kalau dia ambil ubat-ubatan tu tanpa indikasi yang wajar, dia pun tak sure kenapa dia ambil ubat ni. Yang kedua, contoh dia ambil ubat-ubatan tu yang ada kesan terapeutik ataupun mekanisme yang sama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Sebagai contohlah, katakan seseorang tu dia ada gout, kemudian dia perlu makan ubat tahan sakit tu lebih daripada satu. Kalau dia ambil dua ubat tahan sakit daripada kumpulan yang sama, contohnya Ponstan ambil dengan diclofenac, itu adalah polifarmasi tak wajar. Sepatutnya kalau dia nak ambil dua ubat tahan sakit, kena ambil daripada kumpulan yang berbeza, kumpulan ubat yang berbeza. Yang ketiga adalah yang kita takut adalah bila kita ambil banyak ubat, kita takut ada interaksi lah antara ubat tu menyebabkan mungkin kesan salah satu ubat tu mungkin terganggu ataupun berkurang. Yang seterusnya, kalau kita ambil ubat-ubatan tu pada dos yang tak sesuai, contohnya Panadol maksimum 8 biji sehari. Kalau kita ambil lebih daripada dos yang sepatutnya, boleh berlaku toksisiti dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, kalau kita ambil ubat-ubatan untuk kita nak menyembuh ataupun kita nak counter kesan sampingan sesuatu ubat, contohlah saya bagi, katakan kita ada darah tinggi, kita makanlah ubat darah tinggi, contohnya tablet Feridoprim, kemudian setiap kali kita ambil, kita duduk berasa sakit kepala. Okay, mungkin orang kata dah sakit kepala, ambil lah Panadol untuk nak counter sakit kepala tu. Tapi dalam situasi ni patutnya kita menelusuri lah apa yang menyebabkan sakit kepala. Sebagai contoh lah, kalau kata sakit kepala tu disebabkan oleh BP kita tu terlalu rendah, mungkin kita perlu buat modifikasi ubat saja, tak perlu kita nak add on ataupun tambah lagi ubat tahan sakit. Tu salah satulah daripada contoh.
1: Okay, apa yang boleh berlaku Puan kalau seseorang tu mengambil terlalu banyak jenis ubat dalam satu masa?
0: Okey, saya faham. Sebab kadang-kadang biasalah situasi contohnya ada banyak penyakit dan sebagainya kan. Tak boleh nak, orang kata pun nak terlepas daripada nak ambil ubat banyak kan. Betul, so kebanyakan ubat sebenarnya boleh je diambil secara serentak, cuma yang kita risau tu takut dia mengganggu kesan antara satu sama lain lah. So mungkin saya boleh fokuskan enam lah kesan buruk daripada polifarmasi. Yang pertama, kata apa, dia boleh meningkatkan risiko kesilapan pengubatan. Mungkin saya boleh fokus pada golongan warga emas lah. Warga emas ni contohnya dia ada masalah penglihatan, pendengaran, lepas tu ada yang dah mudah lupa. Jadi mereka ni mungkin keliru dan boleh menyebabkan mereka salah makan ubat. Okay? Yang kedua, mungkin kesan buruk daripada polifarmasi ni, kita takut berlaku ketidakpatuhan lah kepada pengambilan ubat. Bila banyak ubat, mesti kita memerlukan motivasi yang tinggi nak makan ubat. Apa jadi kalau tak ada motivasi? Kita akan culas makan ubat, so kita akan tak comply lah pada ubat yang kita ambil. Yang ketiga, bila kita banyak ambil ubat, kita takutlah risiko kesan sampingan, kesan mudarat pada ubat lah. Yang seterusnya, bila kita salah makan ubat, kita takut, kalau kita dapat komplikasi daripada salah makan ubat tu, sampai kena masuk hospital. Itu kita tak nak lah, sampai boleh menyebabkan secara umumnya boleh meningkatkan kos rawatan. Dan yang terakhir, kita takut ubat-ubat ni dia saling berinteraksi, menyebabkan kesan ubat berkurang ataupun dapat side effect yang tak sepatutnya lah.
2: Jadi Puan, siapa yang paling berisiko mengalami masalah akibat mengambil pelbagai jenis ubat ni?
0: Okey, saya kira satu soalan yang baik, yang saya rasa dekat juga dengan semua pendengar CFM. Saya rasa golongan yang paling mudah terdedah ni adalah golongan warga emas lah. Mungkin mak ayah kita, tok-tok wan kita kan, yang sebab mereka ni orang kata ada lebih daripada, kebanyakan lah ada lebih daripada satu jenis ubat, tentu ambil banyak ubat lah. Okay. Jadi tapi bukanlah kata golongan emas saja yang berisiko. Sebenarnya semua orang berisiko untuk nak terpailit dengan kesan buruk polifarmasi ni lah. Okey, kalau ada ciri-ciri berikut lah, contohnya kalau kita ni ada lebih daripada satu penyakit, kita akan purun untuk makan lebih daripada satu ubat lah. Yang kedua, kalau kita ni dah makan dah ubat hospital, Bagi tambah lagi ubat herba, ubat produk tradisional, OTC dan sebagainya, kita takut ubat-ubat ni saling

0: refraksi. Betul tak? Yang ketiga, kalau kita ambil ubat yang tidak berdaftar, contohnya ambil bersama dengan ubat terkawal, kita takut berlaku kesan sampingan yang kita tak sangka. Okey, ataupun ada yang terakhir, saya mungkin boleh fokuskan pada golongan warga emas lah. Macam saya cakap tadilah, mereka ni ada mungkin masalah penglihatan, nak baca label dengan betul tu susah, masalah pendengaran, mudah lupa. Pertama-tama kalau mereka ni duduk seorang diri, tak ada penjaga yang dapat membantu, jadi mereka ni sangat perlulah untuk nak mendapat apa ni kesan buruk daripada polifarmasi ni lah.
1: Maknanya setiap golongan tak semestinya berisiko, golongan emas. Macam golongan macam kita-kita, macam kami ni pun yang 40-an, 30-an ni pun kalau kita apa ni tak betul-betul mengikuti aturan untuk makan ubat tu, dan kita pula terpengaruh, teracun dengan apa-apa je produk daripada luar pun, kita nak makan sekali.
0: Betul. And,
1: tapi memang tapi ni soalan di luar, bukan di luar konteks lah puan. Kalau kita makan ubat serentak ni, dia tak merosakkan kita punya, kata orang tu, organ dalaman ke? Sebab kita makan ubat serentak kan. Yalah, kalau macam contohnya ada ubat kencing manis, contoh ubat darah tinggi, ubat kolesterol, kita makan secara serentak. Kadang-kadang kalau kita demam, kita makan ubat tu secara serentak, ubat tahan sakit, antibiotik, apa contohnya kan, dia tak ada masalah ke? Tapi selalu kalau pergi klinik pun saya tanya doktor, boleh makan serentak katanya? Memang boleh lah kan.
0: Satu soalan yang bagus lah. So sebab tu saya nak tekankan, kalau kita ni berjumpa dengan doktor kan, kita ni macam contoh, kita galakkan kalau kita follow up, kita tak galakkan untuk kita jumpa banyak doktor dan banyak ahli farmasi. Maksudnya kalau kita jumpa dekat klinik kesihatan sahaja, kan, maksudnya kita jumpa di situ sajalah. Sebab bila kita, maksudnya kita tak boleh simply beli ubat tu tanpa konsultasi doktor. Sebab kalau kita beli di luar, kita tak dicek darah, tak ada monitoring, tak ada pemantauan. Jadi kita tak tahu fungsi buah pinggang kita bagaimana. Tapi kalau kita ada proper follow up, kita jumpa doktor, darah kita diambil, dia ada pemonitoran di situ, InsyaAllah lah. Maksudnya kalau buah pinggang tu tak okey, doktor dan ahli farmasi akan buat modifikasi apa ubat yang sesuai. Yang kita takut adalah kita beli sebarangan di luar, tak tahu sumbernya dari mana, tiada kajian klinikal yang dibuat. Jadi itu yang macam-macam berlaku tu.
1: Okey, baik puan. Jika seseorang memang perlu makan banyak ubat setiap hari, macam saya kata tadi lah, apa yang perlu mereka lakukan supaya lebih selamat lah? Apa yang perlu dilakukan oleh mereka ni?
0: So salah satu yang saya poinkan tadi adalah kalau boleh dapatkan rawatan daripada satu fasiliti saja dekat tadi.
1: Maknanya satu fasiliti sajalah.
0: Dia macam ni lah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak elak juga kan. Contoh kalau kita pulak dekat klinik kesihatan, kalau kita demam batuk, kita jumpa di klinik luar sebab kita cepat. Jadi kita kena faham fasiliti di Malaysia ni, mereka susah untuk berkomunikasi, ataupun kita nak tengok rekod pesakit tu bukan simply senang lah. So apa yang pesakit boleh buat kalau kita nak berjumpa di fasiliti lain, cuba biasakan untuk bawa senarai ubat yang kita makan. Kemudian kita kalau ada rekod perubatan apa-apa, kita bawa. Jadi doktor di sebelah di klinik B tu, dia cakna apa ubat yang kita makan. Jadi dia dapat mengelakkan polifarmasi lah. So dia akan pilih ubat yang paling sesuai berkaitan dengan apa condition kita lah.
1: Tapi ada juga setengah, kalau macam contohnya ya, doktor dia akan tanya, ada pergi makan ubat apa-apa tak? Dia kata sebelum kita jumpa doktor yang B itulah. Dia kata ada pergi klinik ubat apa awak makan? Dia akan tanya. Biasanya doktor pun akan bertanya juga kan. Supaya kita ni. Tapi betul juga macam puan kata tadi, kita kena cakna, maknanya kita kena bagi informasi yang mencukupi kalau kita nak mendapat rawatan ke fasiliti yang lain lah. Sebab kita dah ambil ubat kan sebagainya kan. Okey puan, kita berehat sekejap boleh puan eh?
0: Okey boleh.
1: Kita berehat sekejap, satu lagu saja. Nanti kita akan apa ni sambung selepas lagu ni lah. Okey puan eh? Sekejap lagi kita akan bersama semula bersama dengan Ella Rama Rama Asyik FM.
2: Main among.

0: Ya, itu dia lagu daripada Ella Rama Rama.
1: Ya.
0: Kita menyambung semula perbualan ataupun perkongsian kita berkenaan dengan bolehkah ambil pelbagai ubat serentak bersama farmasi setiap hari Isnin ataupun hari Sabtu. Kita bersama dengan inilah sahabat-sahabat kita daripada farmasi. Bersama dengan, masih lagi bersama dengan Puan Syakiroh sekarang ni di atas talian. Polis jauh di sana.
1: Ya, betul.
0: Apa khabar depa di sana? Betul ke saya cakap ni?
2: Betul
0: khabar
2: wei.
0: Pekat je. Terpekatnya. Memang pun orang Perlis lah.
2: Ya, saya.
0: Sebab saya masa kita berbual-bual tadi memang saya terdengar depa.
2: Ni
0: memang orang Perlis, memang betul Perlis ni. Memang terkeluar juga, memang tak boleh buat apa.
2: Kita cuba kontrol gitu.
0: Saya hanya mampu ajuk-ajuk sebab bukan orang Perlis yang sebenar, bukan orang Tara ni, kami ni. Itulah, tapi ajuk-ajuk takut salah je, itulah.
1: Marah orang.
0: Marah orang. Okeylah, kita sambung ya, Rio.
1: Baik. Baik Puan, kita sambung. Bagaimana pula dengan mereka yang mengambil ubat yang diberikan oleh doktor bersama ubat yang dibeli sendiri, suplemen ataupun ubat tradisional? Adakah ia selamat untuk diambil bersama?
0: Banyak tu, banyak jenis.
2: Suplemen. Maksudnya lagi. ambil ubat
1: doktor,
2: dengan ambil ubat.
0: Lepas tu beli sendiri. Suplemen lagi, ubat tradisional lagi.
1: Betul.
2: Okay, so bila kita plan lah untuk nak ambil apa-apa suplemen, dan kita ni ada apa-apa underlying ataupun ada penyakit kronik yang lain lah, sepatutnya sebelum kita nak start apa-apa suplemen, kita kena rujuk ahli farmasi dan juga doktor terlebih dahulu. Sebab kita kena check lah ubat tu sebenarnya, kalau kita ambil bersama, ada tak apa-apa interaksi lah. Mungkin saya boleh bagi situasi, kalau di hospital tu, kalau pesakit ada ambil ubat cair darah, nama dia warfarin. Warfarin ni dia banyak interaksi dengan, bukan kata suplemen, dengan makanan pun sama. Jadi bila nak start apa-apa suplemen, memang kami akan nasihatkan pesakit rujuk dulu ahli farmasi, kita check dulu dia ada interaksi ke tak ada. Kalau tak ada interaksi, selamat, ubat tu berdaftar dan sebagainya, baru kita galakkan untuk ambil lah. Kalau tak, kita akan mungkin stop ataupun kita bagi option yang lain macam tu.
0: Yalah, ada juga yang saya sering kali juga, saya pun ada membuat rawatan juga di fasiliti kesihatan KKM. Bila ambil ubat di farmasi, dia ahli farmasi sering kali akan bertanya, ada allergic ubat ke tak ada? Selalu macam tu kan?
2: Sebab allergic ni dia kadang-kala dia mungkin boleh jadi, mungkin tak boleh, mungkin tak berlaku. Jadi kalau kata kita ada allergic, ada sejarah allergic kepada apa-apa ubat, kita takut kita juga boleh allergic pada ubat yang lain. Jadi sebab ubat ni dia, contohlah ada satu kumpulan ubat, di bawah dia ada banyak anak-anak. Jadi kita takut kita terbagi dia punya family tu. Contoh. Jadi penting kalau kita ada allergic, selalunya memang kalau di KKM kita akan bagi satu kad allergic lah pada pesakit. Jadi pesakit kena bawa, sebab mungkin kadang-kadang kita tak boleh nak ingat nama ubat, nama kimia kan.
0: Ya, yeah, betul.
2: So kita kalau tak ada kad allergic tu, mungkin saya boleh cadangkan buat sedikit catatan di telefon ke, snap nama ubat ke. Jadi bila kita jumpa mana-mana doktor ataupun ahli farmasi, maksudnya bahagian kita boleh bagi tahu lah apa ubat yang kita mungkin tak sesuai, allergi dan sebagainya lah.
0: Jadi tips lah Puan, kalau kita nak mengelakkan lah kesan buruk bila kita mengambil pelbagai jenis ubat ni, mungkin Puan boleh kongsikan tips lah buat mereka yang mengambil bermacam jenis ubat. Saya pun risau juga sebab saya pun ada ambil ubat darah tinggi, ada ambil ubat kolesterol, ada ambil ubat diabetes kan. Itu pun penting jugalah untuk kita dan saya dan semua lah kan.
2: Okay, so first saya nak kalau boleh saya nak encourage masyarakat untuk berhati-hati lah sebelum nak ambil apa-apa je jenis ubat. So kita yang pertama, kita kena sentiasa lah berbincang dengan doktor kita ataupun ahli farmasi kita kalau kita nak ambil apa-apa ubat ataupun suplemen. Macam saya cakap lah, kita kena check dari segi interaksi semualah. Okay? Yang kedua, macam saya cakap tadi, kalau kita nak pergi ke mana-mana, fasiliti kesihatan, biasakan untuk bawa semua rekod ubat, rekod penyakit kita. Supaya di pihak sana cakna apa ubat yang kita makan. Okey, kalau boleh bawa, macam sekarang ni dah moden, kita boleh simpan dalam phone saja. Ataupun kalau ni boleh bawa sampel apa tu, bekas ubat dan sampul ubat dan sebagainya lah. Kemudian yang seterusnya, bagi site pesakit, penting untuk pesakit tu membaca label ubat tu dengan teliti. Contohnya kalau ubat tu sebelum, selepas makan, dia ada reason sebenarnya, bukan simply sebelum ini selepas. Sebab kadang-kadang sebelum selepas tu dia mempengaruhi keberkesanan sesuatu ubat tu lah. Mungkin dia penyerapan dia lagi bagus kalau perut kosong. Jadi kita kena follow lah, makanlah sebelum makan contoh. Okay. Dan kalau kita ada kesan sampingan berkaitan dengan apa-apa ubat, tolong rujuk kepada doktor dan ahli farmasi. Bukannya bertanya pada apa rakan-rakan sebaya ke, kawan-kawan kita ke, takut nasihat tak betul lah yang diberikan. Dan jangan berhenti ambil ubat tanpa nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi.
0: Baik puan, banyak yang dah dipun dikongsikan ya.
1: Betul-betul.
0: Ilmu yang baik, ilmu yang bagus kepada kita lah yang mengambil ubat ni.
1: Jadi sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ni, puan ada tak pesanan ataupun nasihat daripada puan kepada pendengar tentang penggunaan ubat yang selamat?
2: Okey. So mungkin as a wrap up ni, saya mungkin nak fokuskan pada golongan yang prone untuk dapat polifarmasi, iaitu kita kata orang yang terdekat kita lah, warga emas lah. Sebab saya risau lah, mereka ni mudah sangat terpengaruh, orang kata apa, dengan testimoni kawan-kawan lah, ataupun rakan-rakan masjid lah kan, promote ubat sana ubat sini, especially daripada platform online, TikTok shop lah. Maaf lah saya sebut sebab kita tak tahu, kita tak tahu sumbernya daripada mana, tak ada kajian klinikal. Jadi kita takut ubat-ubat yang suplemen-suplemen yang tak berdaftar ni ambil tanpa pengetahuan doktor yang merawat tu, berlakulah interaksi, side effect dan sebagainya, menyebabkan kesan yang tak baik lah. So saya nak semua masyarakat lebih pekal lah, lebih hati-hati. Jangan simply ambil ubat. Amalkan pengambilan ubat yang betul lah. Ikut arahan label lah.
0: Baik puan, banyak yang dikongsikan betul. Ianya apa ni kata orang tu, kalau kita ada mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dan kita sedang makan ubat, dan pastikan kita juga kena cakna diri kita sendiri apa berkaitan dengan keadaan kesihatan, supaya kita jangan mudah
1: terpengaruh
0: lah dengan iklan ubat kan, yang mungkin akan memudaratkan tanpa kita mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi yang bertauliah. Okey baik puan, itu saja. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian.
2: Boleh saya akhiri dengan pantun tak?
0: Hari ni puan, hari ni daripada pagi pendengar-pendengar kami pun ada berpantun pada kami. Kalau puan jual, puan kena jual kat Rio. Saya tak pandai membalas.
2: Saya cuba.
0: Okey, silakan.
2: Batang selari di tepi perigi, tempat berteduh si burung merpati. Jangan biarkan polifarmasi membelenggu diri. Sentiasa bertanya, ubat diteliti.
1: Cakep.
0: Macam mana Rio nak balas segera ke atau nak balas selepas ni?
1: Selepas ni
2: PM tepi, PM tepi. Gitu.
0: Okay puan, terima kasih banyak puan.
2: Terima kasih.
0: Semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada rezeki, kita pergi apa ni, food hunting di Perleh nanti. Bolehlah jumpa depan.
2: Jangan lupa makan ubat.
0: Terima kasih, jumpa lagi.
1: Bye bye.
0: Okey, itu dia ya. Mesranya puan kita ni ya. Tapi memang jaya dia bercakap tu dah. Dah mesra dah. Aku dengar keluar depa apa semua. Hui. Terkenang nasi kanak tu.
1: Yang dah biasa bercakap dah kan.
0: Dah biasa bercakap.
1: Puan Shakira.
0: Puan Shakira. Oi, kenapa orang Arabik pula?
1: Memang namanya Shakira.
0: Oh, Shakira tu Arabik ya. Oh, iyalah. Terima kasih puan atas perkongsian, moga bermanfaat.
1: Ya.
0: Oi, cakap dia sanggup. Moga bermanfaat.
1: Makan ubat dah.
0: Saya tak makan ubat lagi. Okey, apapun semoga anda terhibur. Kita layan lagu dulu lah ya.
1: Ya, mak kita.
0: Asyik FM. Asyik FM.

0: Alamak, suara dia tu. Aduh, mengacau hanya ni. Alah,
1: feeling lah.
0: Minta maaf lah Rio. Maaf lah aku. Aku cuba nak membuat suara harmoni tapi macam jadi. Mana Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1997, lama tu. Orang pun belum lahir lagi 1997 kan.
2: 1997?
0: Oh, dah lahir dah.
2: Dah 2 tahun dah.
0: Maknanya masih innocent.
1: Ya.
0: Orang putih ke apa?
1: Bagaikan kain putih.
0: Bagaikan kain putih ya. Amboi hai, kain putih itu. Flawless. Ya, masih flawless ke apa putih itu.
2: Janganlah flawless baby, memang flawless.
0: Okay, kita dah berada di hujung ni, ya. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang hantar gift lah hujung-hujung ni. Oh, terima kasih.
2: Terima kasih Dato' Sayonara.
0: Semoga
2: dia memang ngam-ngam Dato'. Dr. Sayonara.
0: Bukan Dato', doktor.
2: Doktor. Aku sebut
0: Dato'
2: ya.
0: Bukan Dato'. Dia belum Dato' lagi. Dia baru jadi doktor. Lepas jadi doktor nanti mungkin banyak kejayaan-kejayaan dalam kehidupan dia akan jadi Dato' lah.
2: Dapatlah pangkat Dato' tu.
0: Sebab okay, cucu dia dah ramai kan. Dan Dato' lah. Okey. Terima kasih Manang yang Manang ya. Kak Rita daripada Melaka pun ada menyinggah-nyinggah ni. Terima kasih banyak-banyak. Meriah pagi ni duo. Meriah ya Jana. Semoga kemeriahan ni terus adalah sampai esok. Dan untuk peminat bola sepak, kita nak bagitahu ni kemenangan buat pasukan Mesir 3-1.
2: Yeah. Wah.
0: Jadi lengkaplah perlawanan untuk hari ini. Dan perlawanan seterusnya pada gelam kelak lah. Perlawanan yang seterusnya ialah pada gelam kelak. Ya.
2: Pada nanti diawali gol daripada New Zealand ya. Dia lawan apa ni?
0: Ni lah
2: New Zealand lah kan?
0: Betul lah New Zealand.
2: Pada New Zealand dulu yang gol dia kan.
0: Betul.
2: Tapi mereka
0: nak sorotan lagi kan?
2: Cukup.
0: Perlawanan dah selesai dah. Jadi apapun itulah, minat-minat bola sepak, terus ikuti RTM. Sebab kita menyajikan perlawanan secara percuma ya, dekat RTM Click tahu. Kali-kali kita cakap sebab apa? Sebab percumanya payah bayar.
2: Betul-betul percuma.
0: Kalau contoh ya, kalau mungkin kita nyam bernasib baik kan, duduk ke negara lain, mungkin kena membeli package tu.
2: Betul.
0: Package nak menang piala dunia tu kan. Ataupun terpaksa pergi kedai kedai mamak. Kedai mamak menang bola. Tapi kedai mamak pun kena beli, kena order. Order dulu baru baru bagi password.
2: Order tertarik baru boleh.
0: Dia kata kan ada password dengan password wifi. Apa password wifi? Dia tulis order dulu. ada satu kedai tu ada. Dia tulis password apa wifi? Order dulu katanya. Order dulu baru bagi.
2: Gitu. Hamang denya.
0: Okey, apapun walaupun yang apa yang topik dia pagi pagi itu, terima kasih banyak juga. Kongsi topik akan datang, harap-harap kita dapat berkonti lagi Rio ya. Minggu depan. Masa depan kita tak tahu. Yang kita tahu masa sekarang. Masa lalu telah berlalu. Apa yang penting kata-kata Rio.
2: Kata-kata kita pada hari ini berkaitan dengan kita punya topik. Jangan tengok siapa yang beri nasihat, kita ambil dia punya nasihat tu lah. Jangan tengok siapa yang memberi nasihat, kita manang dia punya nasihat tu lah. Kita ambillah nasihat dia tu.
0: Maknanya kita menerima nasihat orang, maknanya kita jangan tengok orang yang bagi kita nasihat
2: tu. Contoh macam aku lah. Aku kumpul deck lagi. Tapi memberi nasihat kepada Adi. Adi yang lebih dewasa. Yalah.
0: Aku pejam mata je lah.
2: Pejam mata je lah. Kalau betul nasihat aku tu, terima je lah kan. Begitulah contoh dia.
0: Ya, baik. Okey, lagu untuk Ong Rio.
2: Ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: I love you. Cuba Ong jangan tengok muka aku. Tapi aku menyebut tu I love you.
2: Alamak.
0: Boleh.
2: Aduh.
0: Ini tak boleh pakai. Bye-bye.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, dalam bentuk keluarga bahagia, bok soleh atau taat, makembek naur-naur Allah SWT moklah cienkan kebenar, pengorbanan, bok kerjasama serta persepahaman. Kalau cikembek anggota-anggota keluarga Hedri, Nabi Ibrahim alaihissalam hoit berdoa seperti yang hoit enteh tuhkan. Kalau cik Al-Quran, kalau cik surah As-Safat ayat 100, loilah 101, Rabbi habli minas sholihi fabasarnahu bighulamin halim. Yang maksud, wahai Tuhan ye, eoklah maye kuat nonggolongan senua yang soleh lalu kandi, yakni Allah, eokkan makna gah yang gembira bahawa nak akan nakot naisai mak kuat yang penyabar. Kisah betapa tabah bok sabar Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai be, Siti Hajar sebagai bu, bok Nabi Ismail alaihissalam sebagai kuat nam terima ujian nong Allah SWT untuk taat na'ur Allah. Nabi Ibrahim bersikap tegas kalau senam TL na'ur Allah. Siti Hajar naisai mak yang bersikap sabar, paling sabar. Bil kuat Ismail enaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kerana na'ur Allah supaya nagakan Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam nam relakan ri'ah enaga oleh be'ah semata-mata kerana na'ur Allah. Dulah cununtuh naik ke keluarga yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam nak jadi kuat yang soleh. Dulah cununtuh yang paling bigak mokut-kut. Hak dulah saudara, moga-moga sentiasa bete'el kembek na'ur-na'ur Allah bok perakkan kenle-kenle Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Lili, Ali, Ali, Ali.
3: Telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
3: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
3: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
3: dibawakan kepada anda oleh

0: dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
2: Jepun, Asia.
4: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
5: Oi, banyak.
4: Tiga pasukan ni.
6: Saya menyokong pasukan Germany.
7: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
8: Bos, bos sokong pasukan mana?
9: Saya sokong Portugal.
10: Satu jiwa, sejuta sorakan.
11: Satu jiwa, sejuta sorakan.
12: Satu jiwa, sejuta sorakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
20: Lagu info dan semasa.

Malo lah malo dari Survivor lah. Kena buat eseng mong lagu Send Oi Eh. Jadi malo kena buat yang berseng mong untuk balik pedi stay selamat pedi semua rakan pendengar RCFM. Ya, yang pai bertemankan kandik untuk balik pedi stay. Terima kasih semua ke udara. Yewel Linda untuk konti yang seterusnya, konti Nar N Ano. Num jam 12 pedi sehingga majam 4 lengak akan bertemankan yang segmen My Hi Asyik. Jadi kena buat agak world hejek ya. Pada jam ni Leng Agdo akan rakan setukas keluarga dialek Smilewell akan baca. Dan juga jangan lupa tiga Leng Agdo akan hejak Eseng Mong rakan setugas keluarga dialek temuan ke udara. Jadi time ikon tidoh moknar lah dialek Britain antara gah yang sejsoj lah jam tiga Leng Ag. Dan kena buat atik juga Eseng Mong rakan setugas bersama DJ Hardy dan juga DJ Rio. Ya balik bertemankan nyop ya. Pembuka tirai Asyik FM Moi Nung Moi lain dari yang lain tepat jam 8 Yahya hingga 12 pedis emna berkonti dan Yewel 12 hingga jam 4 ke udara. Selama 4 jam lah ia akan berkonti bertemankan Kenemba Asyik FM siaran Sen Oi Et Nei Nei and Malaysia malak-malak tak mau anu het nei he. Dan kena buat jangan lupa isdoh je hari Isnin 22 hari bulan 6 2026 kena buat yang bersengmong juga malam-malam headlight ya, harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyoms ke nembe lah untuk balik pada isti. Mungkin juga yang pai berehat dari TLL Care jak nyom kena buat kan selamat berehat, selamat bersantai kan. Dan juga ending nak je yang tengah untuk nak sengmong siaran Asyik FM, terima kasih ke udara ataupun yang tengah memasak masak ending dapur masih lagi masakkan biasalah suri rumah nak bukan neker jak nak TL ending nak macam-macam kerja masak pun lambat lagi tak apalah kan saya niat pun tak memak lagi yang memak awal nak saya niat tadika taska tapi cer saya niat darjah tu tak lemat lagi lah lebih kurang neling ag doakan mungkin apa di islah bukan neling ag daripada is doakan emak jadi naklah saya biar anak cik nak in kelojik nak ha ila pun nak kena ber Asyik FM Moi Numo Yek Linda Dialek Temer akan berteman kan nyop dan juga Maihi Asyik dog like biasa moklah info-info ataupun gah yang akan dikongsikan kenembe-kenembe yang bersengmong ya jadi jangan lupa ya selepas tu gerak biasa dan juga info sukan gerak biasa ajak ikan dikongsikan sengmong mending lagu Nur Amira Syahira sebab pinggan mangkuk kurta beruang jadi saya mau mending bagi lagu tu.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna
3: lagu info dan semasa hanya di MyHek Asyik.

Sixen, cinta matiku sebentar rata eseng mong 12.28 minit. Pedis kena ember yang berseng mong siaran Nasya FM moinung moin lain dari yang lain ke udara semua ya. Yang tengah cicau tu balik-balik pada istih. Selamat menjamu selera semua layan tip. Pai cicau ataupun Claudia nak ya yang tengah cicau juga. Selamat cicau, selamat memasak lagi. Mungkin tip memasak nak selamat memasak semua rakan suri rumah. Tak kira lah leptor menehleh senyit-senyit yang bersengmong. Balik pada istih. Okey, jadi kenemba atik juga enel perlawanan antara Egypt dan juga New Zealand. Jadi kalau ini perlawanan sebentar atek, Mohamed Salah mencetuskan inspirasi ketika Mesir mencatat kemenangan sulung kelaj sejarah Piala Dunia selepas bangkit menewaskan New Zealand 3-0 menerusi aksi babak kedua yang bertenaga sekaligus meloncakkan Emdoh Jack ke tangga teratas kumpulan G dan mengukuhkan peluang kepusingan kalah mati ya. Dan kalau NS lepas prestasi Emtuna agak perlahan pada babak pertama yang menyaksikan Emdoh lah ketinggalan ketika rehat Mesir dan juga Salah ia meningkatkan intensiti Jenwah Emnak separuh masa Nardo dan kalau NS juga Jenwah yang berusia 34 tahun dia terus mempamerkan sentuhan magic. Jadi pencapaian hebat untuk semua pemain sebenarnya. Nardo kemenangan yang hebat lah. Emtuna suasana juga hebat, perlawanan seterusnya Emtuna sangat-sangatlah penting ya. Okey, jadi kalau Enek dan Anu mata pada Isdoh Egypt dan juga New Zealand 3-1 ia pun ini hejat lah atik kan. Emnek lah kan Egypt pun sokong hejat sama Egypt tu kan kumpulan Emdoh. Jadi apapun harapkan mok lagi permainan Isakal. Jadi akan dikongsikan juga jadual perjalanan perlawanan bola sepak untuk 23 Jun untuk esok lah. Sebentar tu akan dikongsikan doh antara get perkongsian sebenarnya sebentar atas perlawanan antara New Zealand dan juga Egypt. Jadi dia pun tanya kepada pasukan Egypt Emtuna telah pun layak hajatlah mapusingan yang seterusnya selepas doa akal dan moklah pasukan-pasukan yang akan layak juga tak elek lagi reklok enelah ya ijakal-jakal mayah nak untuk pasukan pemain bola sepak negara yang moy-moy bel akan eneh pada Isjakal lah ya. Jadi nak antara get perkongsian untuk semua peminat sukan Piala Dunia untuk tahun 2026. Sebab Piala Dunia dia bukan setiap tahun kan, 4 tahun sekali. Jadi untuk nak doh antara peluang dapat eneh lah Piala Dunia ya, menyaksikan perlawanan pasukan kegemarannya semua lah. Okey, jadi nak antara get perkongsian ya untuk semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM. Jom mana yang teruskan hiburan dengan lagu Eva Max. Lagu Energy. Lagu depan lagu FIFA 2026 SM Mong Maneng Aisyah FM. Moi no moi.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Asik FM.

0: Apa maksudnya?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Okey, lagu dari Suara Seni Roy, Apa Kabarmu sebentar Atik ya. Ha, jadi nak antara lagu-lagu send on air daripada masyarakat My Hit Lagu untuk hiburan. Selalunya segmen lagu send on air di dalam segmen ano rentak genen lah. Selepas Ida Akal bersama rakan setugas yang berkonti kalau segmen rentak genen ya. Okey, jadi kena buat yang bersengmong juga and siaran Nasya FM. Sebelum esengmong, selepas dua kali agah daripada rakan setugas dialek Anok Semai ke udara tepat jam Nei Leng Ak. Dua antara get info juga, kalau ini pengguna kenderaan diesel menyifatkan pengumuman kerajaan menabertau harga subsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter mulai Julai itu sebagai berita yang majlah dan ditunggu-tunggu. Jadi marah-marah pengguna menganggap langkah itu dapat mengurangkan beban kos bahan os yang ditanggung ketika ini, dan peniaga yang nak jajil lah nak penjimatan menggunakan diesel dan disambut baik penurunan harga kepada RM2.10 ya. Okey, dan antara gah ataupun berita yang majlah untuk cocok saja menggunakan minyak diesel ya, terutamanya rakan-rakan yang mentuna NN kenderaan-kenderaan yang enyu-enyu ataupun kenderaan yang rayak-rayak lah yang menggunakan minyak diesel ha. Nah, antara gah yang neglect mak nembut bermula gecek Julai ti marop is lagi lah 6-5 gecek Julai. Okey, jadi kenembut selepas tu akal bersama rakan setugas Sengmong gah ataupun kenembut-kenembut yang bersengmong and siaran Nasya FM nak antara perkongsian untuk balik pada istri sambil-sambil cek-cek Sengmong hiburan-hiburan yang akan disajikan and ano dengan lagu Cherpen lepaskan Moinumai Nasya FM.

0: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos. Bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
10: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai Kiprola Amran dan Jangga berikutnya. Harga diesel bersubsidi bicerlah ne RM2.10 seliter bermula bulan 7 hari. Dan Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kipasal, pelaksanaan dan juga BUI merusi mana penyasaran subsidi pai diesel lebih berseragam kiguna mekanisme berasaskan MyCard. Jelas Dato' Sri Anwar, guna MyCard adalah mempelak ketirisan berikutan risiko bisuludup bahan bakar lebih tinggi khususnya ku kawasan sempadan. Sementara juga, cengleh harga diesel bersubsidi nu RM2.10 seliter bineng akan ki perkurang tekanan kos operasi peniaga khususnya dinai lebih bergantung nu penggunaan bahan api. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid Kiro, cengleh harga barang bahan bakar ada juga PPA dan juga kiok lega dapat membantu peniaga nak kekal operasi peniagaan selain sokong kuasa beli kukateh persekitaran ekonomi semasa. Kerana juga membolehkan linai membantu berkurang kos tekanan lekul kati rantaian perniagaan sekaligus kiog ruang nu peniaga untuk dapat kekal harga barang dan juga perkhidmatan nu paras lebih stabil. Sementara juga cenadang bertambah bantuan kewangan haji nu bakal jemaah haji golongan B40 musim haji nunggar akan diteliti sekaligus kipasal sekiranya kos menunaikan ibadah ada juga terus meningkat. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Marhamah Rosli Kipasal ada juga Kipasal musim haji tahun ini. Tembung haji akan terus sedia bantuan duit secara bersasar nu golongan B40 walaupun kos haji meningkat. Ia juga Kipasal kos sebenar untuk ditunaikan haji adalah berjumlah RM33,300 umum dan jemaah haji kukatih kategori B40 perlu naik bayar RM15,000 manakala inglik RM18,300 ditanggung dan juga dibantu bantuan kewangan disediakan oleh pihak tabung haji. Ijeng oi 3,404 mom mai belajar selesai naik ui program latihan khidmat negara PLKN setakat tengah tahun 2026. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri Kipasal, jumlah haji juga ijeng oi 1,102 mom mai belajar telah pun naik ui latihan sepanjang tahun 2025. Pihak ini naik sasarkan 4,200 mom pelatih atau menuai pelajar naik ui program ini menjelang tahun 2026 ihujung kunik kem latihan. Ijeng oi 349 individu terju pelbagai senalah bicap ku katinan serbuan dan jika diperiksa ku kati opsiantas bersepadu ku Selangor. Operasi lebih oi ialah ku premis perniagaan tempat genai serta tapak projek ku pembinaan dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Dato' M. Kumar Kipasal. Lina juga bicap terdiri daripada 280 mom kral, 300 dan telah saja juga mong 69 kerdor dan juga berumur dalam lingkungan 20 hingga 83 tahun termasuk 85 mom warga asing. Siasatan juga BUI kukurap kanun keseksaan Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta Perniagaan Second Hand 1946 dan juga Pertubuhan 1966 serta Akta Dadah Berbahaya 1952. Ku kata masa juga polis naik cap 5 mom kral ku Kota Baru Kelantan untuk naik bantu siasatan kesnya 6 mom remaja kerdor leader masing-masing berumur 15 dan 16 tahun. 6 mom remaja juga berjaya berpeselamat kelas berpelapor banyak sejak hari Khamis canu. Ketua Polis Daerah Macang Superintendent Azuhar Muhammad Nur Kipasal polis naik berkat perintah reman terhadap semua suspek leader bicap ku Mahkamah Majistret. 6 mom suspek utama bicap selama 5 hari manakala nik-nik suspek bireman untuk narhari. Ku kata hal kila ijeng oi 1416 kes kemalangan nongtoi biperikot ke seluruh negara pada Ahad 21 Jun 2026 dengan membabitkan 9 kes danan. Menurut Siasat Statistik Harian dan Biperhol Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia, jumlah juga kipeneng bitau ikis adi ijeng oi 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan lebih perikot untuk hari sebelum haji. Jumlah danan akibat kemalangan ongtoi juga turut dicatat cerah apabila 9 danan lebih perikot pada hari Ahad berbanding 11 danan pada hari Sabtu sekaligus kipeneng penurunan dan juga dicerah sebanyak narkis. Statistik harian juga dikongsi la JSPT PDRM rusi platform media sosial rasmi Jabatan Haji sebagai inglek jusa meningkatkan sendar masyarakat mengenai keselamatan nongtoi.
Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir naik ke kemenangan pertama kukatil sejarah lina apabila naik pealah New Zealand 3-1. Biperdek dan pasukan dan juga ku landasan de paling bor untuk naik terus nupusingan kalah mati untuk kali pertama. Ketua pasukan De Bermuh Muhammad Salah jadi wira apabila membantu sekian skuad ilai De Bermuh De Parok dia juga membangkitkan ketinggalan dengan menerusi gol Nar kukatih minit ke-67. New Zealand terlebih cano di depan dan juga menerusi tandukan Finn Shurman ku minit ke-15 sebelum jaringan penyamaan ju pemain sayap De Bermuh Mustafa Zico pada minit ke-58. Menang juga membolehkan skuad bimbingan Hossam Hassan melonjak tangga pertama kukatih kumpulan G dengan 4 mata. Sekian berita semai ju Asyik FM. Dan lebih bersunting lah Azrul Faizal Jusuh ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama, bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Mendekat lekas seterusnya akan diperlukan tempat pukul 3 berkesalam sejahtera. Bersalam Malaysia Madani.

0: sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2006 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa, pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
2: Saya Portugal.
3: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
3: See you. Mexico.
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis.
7: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
2: Oi, banyak.
7: Tiga pasukan ni.
8: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos, bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
4: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Menyendiri dari Via Julia sebentar. ATS Engmong rakan pendengar lagu-lagu hiburan untuk balik pada istih. Jam ni 29 minit pada is ke udara dan juga ATS Engmong rakan setugas bersama DJ Amran. Nah, terloi gah dalam keloi dialek anak semai ke udara. Selepas doa kal hijik, jangan lupa tepat jam 3 leng ag hijik. Eseng mong rakan setugas keloj gah dialek atau manuel antara gah yang sejoj lah keloj hiburan bertemankan Kandia Asyik FM moi nung moi empat dialek utama en siaran Asyik FM ya. Jadi kenembut yang berseng mong, selamat cik-cak pedi, selamat berehat, selamat bersantai hari ini. Malok-malok saja untuk rakan-rakan pendengar yang sedang tu nak mendengarkan siaran Asyik FM di mana saja anda berada, semestinya pilihan anda Radio Senoi ke udara ya. Okey, jadi sebelum nak segmong lagu-lagu sebentar doh akal doge info juga neglect ma kenembe ya pada esok, iaitu perlawanan antara Argentina dan juga Austria pada jam Neyehyah Isakal, iaitu peringkat kumpulan J dan juga untuk perlawanan pada seterusnya pada jam iaitu kumpulan A ya, Perancis dan Iraq pada jam jakal saja, jam 5 le anok Yehya. Dan kumpulan J, Jordan dan juga Algeria ya, jam 11 Yehya. Norway dan Senegal jam 8 Yehya. Dan juga Portugal dan Uzbekistan jam ne Yehya pada Rabu lah untuk kenemba rakan-rakan pendengar Asyik FM ya, iaitu kumpulan K. Jadi untuk kenemba perlawanan antara Perancis, Perancis pula dah, Argentina dan Australia is jakal ya, pada jam 1 pagi jangan lupa lah koma. Rasa peminat Messi dah tu nak tengah pekpoj ya, tengah gis-gis kuy ya, Messi hampeloh adeh ijakal pagi isakal. Jadi sama-sama je menonton perlawanan antara Argentina isakal ya dengan lawan Australia sebenarnya, bukan Australia ya tapi Austria. Kena ames apet ge cenaduh anu ejaan telefon kenembe jom segmong hiburan, iaitu kalau ene Messi pun nacal memburu rekod Piala Dunia. Okey, jadi apa pun jom kita saksikan besok, jangan lupa untuk peminat sukan bola sepak Piala Dunia.

0: Baik, Iris dan juga Mezi menyokong pasukan mana?
1: Oh, Mezi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
1: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
1: Jepun, Asia.
4: Perancis.
5: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
7: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
19: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
5: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Tiwi Karma dari KOI. Sebentar Teh Esengmong ni 46 minit. Leng ag Teti leng ag sebenarnya pada Is masih lagi ke udara. Kena buat yang bersengmong siaran Asyik FM ya. Okey, jadi kena buat yang bersengmong untuk balik pada istih malok saja arah tuju nyob ataupun network nyob lah. Pada istih urusan nyob edoh, urusan enak tak kira pagi, petang, siang, malam kan. Urusan kecemasan, urusan penting, urusan jumpa senoi, urusan kerja. Jadi macam-macam urusan. Setiap edo mok lah macam-macam urusan. Urusan ma hospital, urusan ma klinik, urusan ma pejabat-pejabat kerajaan. Jaje sebenarnya urusan edo. Urusan ma kedai. Cik nak kan macam-macam punya urusan ya. Ilo pun saja urusannya diharapkan segalanya dipermudahkan untuk semua yang bersembang siaran Asyik FM. Jadi kena buat sebelum awak mak urusan terutamanya kepada rakan-rakan yang menunggang motosikal lah. Yang semestinya kena log helmet lah kan. Macam duit urusan ataupun dekat jauh ke malok-malok saja urusannya yang menunggang motosikal, pastikannya blok. Ya, topi keledar yang mok bersirim. Sirim mok bersirim, macam kera nak cop nak enek mok bersirim. Dan topi keledar yang medoh diuji disahkan selamat. Ya, kalau mau sirim doh melindungi kui ek yang lebih berkesan. Ya, selesa elok setiap hari. Yang semestinya sayang diri, hargai lah nyawa ek he. Jadi ekek tanda sirim pada topi keledar nyop. Dan kalau ene pilih topi keledar yang sesuai. Kalau boleh yang tu nak full face lah ataupun penuh lah kan en muka enak ya, penuh tutup kui enak. Dan juga fleksibel, selesa, mentuna ringan dan praktikal, dan mentuna sesuai untuk aktiviti yang lasak. Yang paling penting, tips penunggang yang selamat. Patuhi had laju dan undang-undang, pastikan kenderaan keluar keadaan yang med, berwaspada. Lagi-lagi cuaca tehter kan, balik-balik tehter. Ya, dan juga fokus ketika menunggang, elakkan gangguan seperti bawa motor sambil tengok handphone. Nak mengundang lagi, mengundang apa? Mengundang kemalangan. Jadi lo pun kenember-kenember, hati-hati. Semoga perkongsian doh dapat nyongkongsikan kepada keluarga agar untuk nak nyob semua lebih peka dan selamat di jalan raya ya. Okey, antara gear info, topi keledar bukan untuk nak sekadar aksesori and kui tetapi pelindung utama. Elok dengan betul, selamatlah bila enong ya. Yang paling penting, and majret di jalan raya nak semestinya. Okey, hello pun kenemba-kenemba alih-alih juga bukan pudo ri berempit iren en muto do bukannya teh behbe he. Bebok-bebok pun hoj pudo hoj merempit en laju-laju manong na. Elok pun hati-hatilah alih-alih kenemba nak lah. Lagu alih dari Ramlan Timos. Eseng Mong Manengah Chef FM.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okey, kenapa Atik get iklan lah sebentar Atik Sengmong Amesh Amesh. Ah, sempena hari bapa tu. Jadi kenapa yang bersengmong Asy FM untuk hiburan jam nar 3 minit Leng Aglah Naloi pun. Terima kasih Ma kenebut rakan pendengar Asy FM yang sentiasa memberi mentunak sokongan makan dek lah kan. Ha, sengmong siaran kandik untuk hiburan Leng Ag Yehya hingga Ma gagit layak akal. Jadi kenebut yang bersengmong juga untuk jam retis santai-santai hek. Berehat ya untuk kawan-kawan yang mungkin kuis-kuisnya pai maknum sekolah atik kan. Ya, berehat bersantai ataupun kuis-kuis nak mak kerja endek nak tengok kerja sekolah maneng sebelum tu nak rehat seglok kan balik Leng Aktif. Jadi kenembo yang bersengmong juga siaran Asy FM info-info semasa yang akan ya kongsikan juga sebentar doh akal. Jadi awek malam-malam sengmong maneng hiburan lagu dari Luvia Band Buang Garam di Laut Asy FM.

0: Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game, sanggup berjaga malam untuk bermain gadget? Game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?
1: Lagu info dan semangat.

Azda dan Aisyah Aziz, pujaan ke sebentar atas Eseng Mongash FM, jam 18 minit link ke udara kenembek ya. Dan nak kenembek selama lengah yang pai bertemankan Kania HFM. Sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu tradisional Kazana Seni pada jam seterusnya nar 30 hingga 3 lengah do akal. Get info juga kalau ini lembih 1,416 kes kemalangan Enong merekodkan kenembek negara pada Ahad 20 Jun dengan membabitkan 9 kematian. Acal statistik harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, iaitu polis di Raja Malaysia juga, jumlah donane penurunan lebih 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan rekodkan pada I sebelum do ya. Jadi jumlah kematian akibat kemalangan Enong do turut nak catatkan taulah apabila 9 kematian rekodkan pada Ahad berbanding 11 kematian pada Sabtu, sekaligus nane pengurangan lembih narkis. Walaupun tren penurunan do nak rekodkan, pengguna di jalan raya juga diingatkan untuk nak terus mematuhi peraturan lalu lintas, mengamalkan pemanduan berhemah dan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan lah bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan nyawa Enong. Okey, jadi dok antara ge info ano ikongsikan statistik harian yang nakongsikan oleh JSPT PDRM menerusi platform media sosial rasmi jabatan adalah sebagai sebahagian usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan jalan raya ya. Okey, ini pun antara ge info neglek ma semua ya. Dan pengguna diingatkan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya dan utamakan keselamatan nyop semua juga di mana saja anda berada semestinya. Masih lagi Aisyah FM. Jom mana Esemong lagu 015 sedih pedih Aisyah FM.

tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam.

0: dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi? Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: Siu! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
2: Jepun, Asia.
4: Perancis.
5: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
7: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
19: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
20: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa, pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Ale.
1: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan

Okey, Asyik FM, Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kenapa rakan pendengar yang bersengmong masih lagi in anu dan kenapa bertemankan Yek Linda semua lah. Okey, untuk link ak balik teh jam 3.26 minit link ak ke udara. Jadi kenapa yang bersengmong atas tepat jam 3 rakan setugas iaitu DJ Ina ya, Natal Loigah temuan. Ilaupun terima kasih ma rakan setugas sementara tiada Natal Loigah ke udara ya. Okey, jadi kenapa sebelum Eseng Mong hiburan leng ag balik teh doge info juga compound maksimum lebih 700 kesalahan enong akan najang kena oj. Dan kadar compound maksimum 700 kesalahan enong najangka meningkat kepada RM500 sekira pindaan rang undang-undang Akta Pengangkutan Jalan 1980.

Syekh FM, moinung moin lainar yang lain. Ya, kenebut selepas Dok Akal bertemankan rakan setugas yang lain akan menemani nyop jam yang seterusnya bertemankan rakan setugas dialek Jakun ke udara. Jadi, Yek Linda sampai anui tugasan, Yek, untuk balik Isnin Isdoh dan Isdoh je 22 ke C6, 20-26. Walaupun, terima kasih kenebut. Untuk konti ye atik lah bertemankan kenembut lah teman berteman 4 jam, 6 jam 12 pedi sehingga 4 link ag tilok lagi ke 6 loy majam 4 link ag. Jumpa untuk is yang seterusnya. Selamat link ag. Bye bye.

0: Baik, Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
1: Jepun, Asia.
4: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
5: Oi, banyak.
4: Tiga pasukan ni.
6: Saya menyokong pasukan Germany.
7: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
8: Bos, bos sokong pasukan mana?
9: Saya sokong Portugal.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
17: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
19: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah untuk hari ini akan kita berkongsi menganut menghayati keindahan Islam. Dari segi bahasa Islam membawa maksud terlepas dari bebas dari segala keburukan atau kekurangan, aman dan damai dan taat serta patuh. Islam itu agama sempurna dan indah. Keindahan Islam hanya terzahir bila Islam dibuat secara menyeluruh. Dalam satu hari sangat masyur, Jibril menyamar dalam bentuk manusia bertanya pada Nabi nganut tiga perkara iaitu Islam, Iman dan Ihsan. Nabi menerangkan perkara tersebut iaitu satu bersatu. Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Iman ialah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan percaya pada qada dan qadar. Ihsan ialah ajih menyembah Allah macam ajih melihatnya. Hanya orang hak mengamalkan Islam secara menyeluruh dan serentak ketiga-tiga aspek ika akan dapat dirasai keindahan Islam dan berjaya menonjolkan imej Islam hak indah itu. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: #penyiaranjakin

Yash FM, Moina Moy, lain daripada hak lain. Okay, terima kasih kepada Ronald sudah siap bersama dengan Linda menemankan air semua daripada jam 12.30 hari sampai jam 4 petang kan tadi ya. Baik, menyambung tugas seterusnya bertemankan dengan Azizi daripada jam 4 petang hingga sampai ke jam 8 malam kelak. Dalam segmen kita rentak genen daripada jam 4 sampai jam 6 petang. Lagu-lagu orang kita bersama dengan kita, lagu Mahi, ya, lagu Semah, lagu Wang Kita. Dan juga pada jam 5 berita Harian Nasional bersama dengan kita. Dan jam 6 sampai ke jam 7.30 malam dalam segmen Matih Mareh menemankan Aismo. Dan juga 7.30 malam sampai jam 8 malam dalam segmen Kazanah Seni Ekstra menemankan Aismo. Baik, untuk hari ke bersama dengan Aismo, hari Isnin 22.06.2026 jadi petangkan bersama dengan Azizi. Kalau semalam sebelah pagi, hari ke di sebelah petang, hari esok tak tahu lagi. Okey, jadi teman-teman bersama dengan Zizi, untuk itu bagi kawan kita melalui frekuensi Aisyah FM macam biasa 89.3 di Ulu Tembling, di Jerantut Pahang 91.1, di Lembah Kelang bagi kawan kita ada Selangor Kuala Lumpur 91.1, jadi kawan satu Lenggong Perak 56 Melaka Johor Utara 97 The Greek Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 di Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidu Sungai Kampung Gajah Kampar 102.7 di Gunung Kledang, juga 101 Gunung Berincang Tapal Langkap dan juga Sungai. Itu adalah pusat pemancarnya ya. Kalau yang melalui kawasan tu bolehlah cari melalui itu. Kalau emak ada MyTV kat rumah, boleh dengarkan melalui MyTV 706 ya, ataupun SM dengan mudah sekali muat turun RTM klik ya. Boleh dengarkan ya. Nak dengar sesuatu radio, nak dengar TV ya, melalui RTM klik ya secara percuma, muat turun saja di telefon semua. Okey. Apa tentu sekarang ni tengah orang kata hangat dengan demam bola katanya. Ada kawan kita kata demam buah durian katanya. Pun satu juga ya, demam bola dengan mungkin sambil tengok bola makan buah durian ya. Okey. Itu yang demam dia, dua-dua demam. Demam bola, demam buah durian ya. Okey, jadi santai bagi kawan kita melalui live TikTok Asyik FM juga bagi kawan kita. Selamat petang DJ, selamat petang sahabat kita Ellie Mazlin ya. Bunga Kebakawali je bukan ya. Tadi ya. Okey, tetap guys, terima kasih kepada yang mendengarkan Aisyah FM dengan saya di mana saja Aisyah berada. Semoga tiba naknya ya, menemankan Azizi, menemankan Aisyah. Baik, lagu pembukaan kita untuk sebelah petang ikah bersama dengan Dimentri, lagu pembukaan kita dengan tajuk lagunya Ratu Hatiku. My number.

0: Ya, itu lagu daripada Mr. DJ. Ya, DJ kita ya. Ha. DJ Busu kita ya, legend kita. Apa khabar DJ Busu kita ya? Semua dalam keadaan sehat saja nak ya. Menurut info katanya DJ Busu ada di Kapuchuan ya. Cuan ber pada kawan kita. Mana tahu kawan kita nak pergi apa? Orang kata nak menziarah ya. DJ legend kita ya, bolehlah mungkin di Kampung Cuan ya. Tanya info-info kawan kita di Kampung Cuan bro ya. Okey, maka kawan kita terus ya bersama dengan Azizi DJ untuk petangkan lagu rantak kena, lagu-lagu orang kita, lagu mahir ya, yang menemankan semua ya. Salah bunyinya macam mana ya, nyanyi kita ya. Aduh, rantak bawah kemah. Kadang-kadang kita tak bawah kemah. Kawan kita wayat. Sudah ya. Okey, tak apa yang itu. Harga dieselnya yang nak kongsikan. Harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 liter bermula Julai 2026. Yang kawan kita nantikan bila agaknya nak turun ya. Harga minyong ya. Jadi harga dieselnya bersubsidi turun ya kepada RM2.10 liter bermula bulan 7 nanti, bukan hari reka ya. Akan pergi petangkan marah pula ya. Jadinya kerajaan Mardani mengumumkan penurunan harga diesel yang bersubsidi kepada rakyat Malaysia kepada RM2.10 liter di seluruh negara bermula Julai nanti 2026 ikut pembaharuan penyasaran ya subsidi diesel. Hal berseragam dan bersasar katanya ya. Itu menurut ya, Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pengumuman yang dibuat di Bintulu Sarawak pada hari Ahad sebagai sebahagian daripada usaha memastikan subsidi kerajaan dapat rakyat Malaysia hak layak katanya ya. Ya, kawan kita, halo, selamat datang sampai di talian kita tu. Tak dapat lagi ya. Kalau ada tu ya, boleh ya. Hello. Hello, ya, selamat datang. Siapa di talian tu, sahabat kita tu yang handsome bergaya kacak?
1: Ni bro.
0: Bro mana tu?
1: Dari Temuluh Pahang.
0: Daripada Temuluh Pahang. Lama musim durian kata di Temuluh, betul ke? Kata menjalan juah dia.
1: Ya,
0: betul ya. Saya dengar kata sepanjang jalan jumpa durian manjang ya. Lama. Kampung abang di mana? Di Temuluh ke atau macam mana abang?
1: Kerdau Jerantut.
0: Oh, Kerdau Jerantut. Oh, musim durian tu. Saya ada tengok di beberapa live di TikTok ya. Rakan kita menjual durian di sepanjang jalan ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau di Kerdau tu, kalau sekarang kita sebab ialah cerita tentang durian kan. Jadi agak kalau abang istimewa durian kat Kerdau tu, apa jenama yang istimewa di Kerdau tu bang? Durian apa? Durian pulut ke? Durian apa ke?
1: Dia macam Kerdau ni, dia durian kampung je.
0: Durian kampung lah.
1: Durian kampung je.
0: Durian kampung ya. Yang penting dia lemak lebih bang ya. Saya suka durian kampung mas sebenarnya, sebab tu saya tanya abang tu.
1: Itu sebab apa kita asli ni tak ada dia kinking, tak ada.
0: Oh, ya ke? Okey bang, mungkin abang ada nak ucapkan apa-apa saja bang, ucapan ke petang ni sama-sama kita dengar lagu-lagu daripada orang kita
1: saya
0: ni.
1: Saya nak tanya siapa terima kasih pada abang Busu. Ada lagi ke abang
0: Busu? Abang Busu kita kalau ikutkan info dia berada di Kampung Cuan, bro. Dia dalam kesihatan yang tidak berapa okey lah ya. Dia masih kita dulu kata stroke kan. Jadi mungkin ni dah okey sikit lah. Jadi di Kerdau tu nak pergi ke Kampung Cuan tu tak jauh sebenarnya, dalam satu jam tidak, satu jam sampai lah.
1: Bukan jalan, bukan tak jauh.
0: Tak jauh kan. Okey bang, jadi mungkin sikit bang untuk ucapan sikit ke kepada sesiapa untuk mendengar petang ni.
1: Ucapan terima kasih kepada abang Putu lah. Kalau dah macam tu biar jagalah kesihatan. Dia elok mula pula.
0: Ya, cakap dia jangan makan durian banyak sangat dia.
1: Dia lagi satu dengan abang Kamal.
0: Abang Kamal. Abang Kamal ke abang Kamal?
1: Paya Bungkuang.
0: Paya Bungkuang. Abang Kamal Paya Bungkuang. Okey.
1: Abang Kamal Paya Bungkuang.
0: Dia macam mana, sihat ke tidak?
1: Ada orang meninggal sana.
0: Oh. Okey, salam takziah.
1: Ini abang bro.
0: Abang bro ya. Okey abang bro. Okey abang bro. Terima kasih abang bro eh.
1: Okey.
0: Sudi menghubungi kita. Jumpa lagi.
1: Sama-sama dengan JJ apa semua.
0: JJ semua. Okey bang. Baik, selamat datang bang. Terima kasih.
1: Okey, bye.
0: Bye bye. Itu dia sahabat kita ya. Ha bro, daripada Kerdau katanya. Santai petang kita ya, jom kita teruskan lagi dengan hiburan kita antara lagu selam segmen rantak kanan kita ni. Kita teruskan ini dari Syawal dengan lagunya Kaki Joget.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

Ya, kita bersama dengan UMB Band. Ya, Goyang Mama menemankan air semua. Ya. Ha, semoga tiba pernahnya. Baru dah mengingat kita mungkin sama-sama tengah minum petang itu. Ya. Ha, dapat dengar lagu-lagu macam Mika. Ya. Ha, orang kata biasanya minum secawan. Ya. Hari kan minum 3 cawan. Wah, balis dia ya, 3 cawan. Pihak kata dia hak kurang manis DJ. Okeylah, kalau kurang manis tu okeylah ya. Jangan nak pekat manisnya tapi 3 cawan bedalnya ya. Ha. Agak seram ya. Itulah ya. Kawal ya. Ni emek gula banyak dah. Manis kuenya ya. Manis nyuman tu lain ceritanya ya. Manis dalam air minuman, bukan air saja ya. Macam-macam kuih bahannya ya. Nah, manis berapa hari kan lah biskut manis bahan dah ya. Nah, tapi tak apalah ya. Mungkin kawan saya jumpa kawan kita rajin manis ya. Tapi kalau Esmo nak muka yang biar kita tunggu lah ya. Untuk kita share kan. Kalau korang minum manis kah ya, muka dia agak glowing sikit ya. Dia kena glowing tu apa ya. Apa ni, beli produk-produk Mamahol ya. Emang kurangkan ya, ambil benda manis ya. Tambahkan air ya. Air biasalah. Air putih itu ya, kena banyak ya. Nanti akan ada perubahan. Kalau tengok adalah kawan kita kongsi ya. Oh, kita dah bernyadi lah. Jadi kata kawan kita, entahlah betul ke empat kata dia tu ya. Tapi kita harapkan betul lah ya. Jadi tak payahlah beli produk Mamahol ya. Rupanya senang saja ya. Banyak hanya gula saja. Walaupun ya dalam sehari dua tu memang kita punya apa disebut ketagihan gula ya. Kita marah kawan kita dengar kata apa ni, contohnya ya menghisap rokok, menghisap vape ya. Dia sama saja ya, ada orang ya dia ketagih minum air-air dalam tin ya, contohnya ya. Kalau tak kena air tu pak boleh ya, ketar tangan, ketar lutut ya. Jadi begitu juga ya, kepada kawan kita. Sama saja ya, dia punya bahayanya bukan hanya benda asap saja. Hak manis-manis pun bahaya juga ya. Makan nak masam-masam pun, kalau perut kita Mbak Malik pun banyak makan masam-masam pun sama juga ya. Macam-macam nanti datang ya. Boleh makan tetapi boleh minum. Dan yang penting adalah berpada-pada. Okey. Baik, Sri My Band Susel bersama dengan kita. Moi Nong Moi.

Ya, itu dia bersama dengan kita. Ya, di Jamal kita. Ya, oh, sayang bersama dengan semua hantar-hantar yang semua. Baik, pada jam 5, ya, Berita Nasional akan bersama dengan kita. Yang mana, saya merentak gini dan akan terus bersama dengan semua kelak. Raja 5.10 sampai ke jam ya 6 petang kelak. Ya, kita dorak lagu dulu, ya. Sebelum dia laluan pada berita Berita Nasional. SPC, nak teman. Dan lagu-lagu sama Bobo Ranggi. Sama lagunya. Kenapa? Sampai

Ya, HFM Ramois yang merentak kanan ya. Lagu-lagu orang kita bersama dengan kita ya. Lagi satu jam. Ya, itu segmen ya, seterusnya pada jam 6 ya. Segmen Mati Maria sampai jam 7 malam. Dan 7 malam sampai jam 8 malam. Kazana Sini Extra bersama dengan Pada Praktik. Selamat datang, pakai konten terus bersama dengan Azizi untuk petangkan ya. Sama-sama santai. Sama-sama tengah memandu bagi kawan kita selama sampai lanyo. Dan rumah yang balik ke rumah masing-masing ya, balik kerja hati-hati hendaknya buat kawan kita. Dan juga untuk kawan-kawan yang tak layu tengah mendengar Asyik FM, semoga aja buat hibur. Okey, kalau semua ada sebarang info, berita ataupun cerita nak kongsikan program ke yang ada dekat kita sama kemau, boleh saja yang WhatsApp ke nombor Asyik FM 013-315-1600. Okey, baik, bakal kawan kita rentak genen diteruskan sebelah petang kita dengan kumpulan Anda TGPL. Lalu nya nasihat tak macam.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan berinsan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPBKN.

0: Jadi dia sama.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, apa khabar? Ya, maka ada jodoh ya. Apa benda jodoh ya? Pakau ya, ataupun bunga ya. Yalah, sebab dia punya anggota band dia semuanya ada ya bunga-bunga belakang ya. Kita nampak ya, dia ada kumang bunga. Dia mohon lain bunga saja ya. Dalam dialect Melayu, bekau itu bunga ya. Domce hujung ni ya. Okey, sebelum kita berikan lagu seterusnya, ya, nasi amat rontak kena kita kah ya. APM ya, latihnya 18 kerelewan orang asli Pos Lenjang jadi benteng awal bencana ya. Kata Pertahanan Awam Malaysia, APM Basarat mewujudkan hanya pangkalan depan ya. Forward base the Pos Lenjang bagi meningkatkan kesedaran dan keupayaan komuniti orang kita menghadapi sebarang keadaan bencana ya. Baik, Timbalan Ketua Putrajaya Pengurusan APM Dato' Ismail Muhammad Zawawi buat cara itu ya, bila latihan projek rintis pertama melibatkan komuniti orang kita ada buat hasil kerjasama bersama CDA ya, Brigade Skazuko aja. Jadinya sebagai langkah pulang seramai 18 kelewat orang kita dari Pos Lenjang berjaya diterlihatkan untuk menamakan latihan asas pertahanan awam. Okey, okay, jadi meska kita tahu ya, kita harapkan peluang untuk orang kita lebih banyak lagi lah terlibat ya, proses mencari ke apa ke ya, orang hilang ke macam itu ya. Kita harap peluang untuk masyarakat orang kita tu ya, ilmu kita tu ya yang ada ya. Kata tu kata mohon tu ilmu kita ya. Kata alam duk hutan katanya Pak Nahu ya. Sebenarnya ilmu tu ada kan. Sebenarnya kita pakai kisah kita lahir di mana ya, tempat kita yang mencari makan, mencari rezeki ya. Kalau betul rezekinya sampai ya, pasti sampai rezekinya ya. Okey, kata di mana kita akan ada gunanya. Kisah kita di mana, di luar ataupun di mana saja lah ya. Ilmu, kalau kita ada ilmu ya, ada kepekaran, pasti kita akan berguna ya. Begitu rajinlah mencari ilmu, jangan pernah berhenti mencari ilmu ya. Okey, rentakkan yang seterusnya bersama dengan Pailik. Ingat alikah dalam dialek Mahmeri. Mari main.

Ya, yeah, tadi sama dengan Acik Ham Jodoh kabarnya. Hanya boleh bapak lah Ham Jodoh ya. Ham Jodoh. Yang pakai yang lainnya. Banyak jodoh ya. Banyak jodoh. Okey, 5.48 pada datang. Hai, Mama Zizi banyak. Ya, ya. Tak balik ke katanya. Tak balik. Makan bodrian ke? Nak balik lah ni. Nak makan buah dulu ya. Sabar, sabar eh. Kita baliklah ya. Okey, jadi sekarang musim durian buat kawan kita ya. Musim bola, musim durian ya. Dua-dua pun ada. Kak Yusna katanya, oh, okey. Boleh menghening katanya ya. Sila jemput datang menghening ya. Tapi Imam Pak Nanom buah durian wah, numpang kawan pun. Banyak durian kamu wah. Kamu boleh rendengon aja nanti. Okey, baik kawan kita ya. Saya bersama Kak Seven Matih Mareh akan bersama dengan anda semua. Okey, jadi jangan ke mana-mana naknya. Terus layan Asyik FM. Ya, moi-moi ya. Itu dia bersama dengan Pink dengan lagunya Ingat Me. Ya. Dan saya bersama Kak Seven terus Matih Mareh. Dan bahirlah Seven rentak gini kita.

Ya, sama dengar kita. Ha, kita seterusnya dalam segmen yang Matih Mareh bersama kita semua. Ya, 2 jam sudah bermakna sampai di jam 4 tadi sampai dah jam 6. Jadi lagi 2 jam bermakna semua terus sama Matih Mareh dari jam 6 sampai lah ke jam 7.30 malam. Ya, 7.30 malam sampai jam 8 ya kan dan seni ekstra menemukan lagi semua. Terima kasih berikan kawan kita terus Zainah HFM melalui frekuensi HFM melalui MyTV 706 atau melalui RTM Click ya atau juga ya menonton melalui live TikTok. Jangan lupa untuk tiap-tiap guys bantu diri. Terima kasih diucapkan kepada yang semua yang santai, yang bertanggungjawab dengan bersukan, dengan sibuk dengan aktiviti dan program, semua berjalan dengan lancar kelainya. Matih Mareh menemankan semua dengan lagu hiburan dan juga info-info semasa ya, info-info berita yang menarik akan berkongsikan bersama dengan semua untuk sebelah petang. Kira-kira pian dengan lagunya Maafkan Aku Sayang.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dah jelok bersama kita sendiri lagi ya. Alamak, sendiri lagi ya. Alah, sabar. Yang bujang sendiri-sendiri tu sabar ya, jangan tak sabar ya. Habis sekolah dah nak kahwin dah. Aduh, ya, belum lagi ya. Orang kata ya, mencari duit sendiri, pegang duit sendiri kan. Jadi kita ya, Lepas tu dah simpan duit sendiri ya. Yang paling pentingnya kita, kalau sempat kita balas jasa orang tua kita. Tak banyak untuk sikit jadi lah ya. Bukan dia minta duit, tapi ya, kalau hantar kita sekolah mestilah minta kita berjaya. Okey ya, perkongsian mereka kongsikan itu ya. Perdana Menteri seru rakyat pertahan semangat mufakat tolak ya sentimen perkauman lagi ya. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar mengharapkan rakyat macam kaum untuk mempertahankan semangat mufakat dan tidak membiarkan sentimen perkauman dimainkan pemimpin tertentu melemahkan kekuatan negara buatnya. Lebih kepelbagaian kaum di Malaysia adalah satu kekuatan mutlak kalau ditengung ya, diikat dengan mufakat hakmat buatnya ya. Itu dia ya. Jadi kita nak macam itulah semuanya ya. Kalau boleh begitulah naknya. Jangan dengar, jangan peduli kalau ada orang-orang yang suka yang membangkitkan hal-hal yang boleh merosakkan perpaduan negara kita. Negara kita dah lama merdeka ya. Kita hormat satu sama lain ya. Jadi tak perlulah rasanya lagi ya ada diingatkan benda-benda yang lama ya. Kita melangkah ya. Ajih rajin, dapatlah hasilnya. Kalau ajih malas, ya dapatlah juga hasilnya nanti. Ya, pergi sekolah ya, kalau pergi sekolah kalau rajin terhenti mungkin lah jadi ya, apa ni, orang yang berjaya. Kalau aja malas sekolah ya, dia berhenti sekolah, ingat nak buat apa, duka rumah aja mungkin lah kan, jadi orang tak berjaya ya. Kalian cukup pulang pada kita, yang penting kita hormat menghati satu sama lain ya. Salah ya kalau kita jumpa orang yang suka yang memainkan ya benda-benda yang boleh orang kata merosakkan perpaduan kita, kita elakkan dia ya. Kita tak payah orang kata bertekak dengan dia, cukuplah kita hanya berdiamkan diri dan kita pergi daripada dia ya. Okey, kita sebabnya ya perpaduan itulah sumber kekuatan negara kita dan itulah menyebabkan kita, negara kita aman sampai ke hari kaya. Contoh negara orang tak aman kan, kita ni si aman kan. Okey, senang jingga aku ditinggalkan.

Itu dah sama dengan dia Wali mendengar lagu Doaku Untukmu Sayang. Ya, ya, kita doa yang baik-baik kepada kawan kita. Bagi saya doa itu ya, doalah dalam kepercayaan masing-masing ya. Tapi yang pasti doa kita doa untuk kebaikan ya. Janganlah kita penuh mendoakan ya kejahatan kena pada orang ya. Adakah begitu doa? Doa suruh orang tu kena sakit ke? Kita percaya semua doa-doa kita semua ya, dalam apa saja kepercayaan kita mendoakan ya tentang yang baik-baik ya. Doakan ya negara kita ya, supaya terus ya aman ya, bahagia, sentosa. Kalau boleh ya, sampailah bila-bila ya. Okey, terima kasih kepada kawan kita yang terlayan. Awi hai, Awi hai. Awi ada petang ni Awi. Singa-singah tap-tap guy 7.6K yang menonton kita juga. Terima kasih menonton live TikTok kita ya. Nampak DJ bertugas ya. Kalau barik zaman dulu ya, nampak DJ bertugas ya. Yang baik dulu barik dengar suara aja ya. Tak tahu orangnya kecil ke besar ke. Itu beza dengan zaman kak. Zaman kak ya, kita nampak muka ya. Sekali bertugas Ika lagi bertugas ni ya. Cuma itulah kalau nak lebih nak nampak lebih dekat lagi macam mana ya. Dalam ni ya, ini tugas dia macam mana. Boleh datang sini ya, datang ke Asyik FM ya. Kalau yang mahu email boleh email lah ya. Nak kata nak datang Asyik FM ya. Kalau ada emo dekat kampung ya, nak datang dengan JKK ke konti Asyik boleh ya. Persatuan-persatuan yang ada nak datang ke Asyik FM ya, email saja ya. Kalau email kan boleh buat permohonan ya, datang ke Asyik FM ya. Boleh temu mau bertugas dan temuankan mau bertugas juga. Okey, 6.32 minit petang ya. Mati marah kita teruskan. Ini dia dengan lagu Kiloy, Meniti Lamunan.

0: Satu lagi, satu lagi.
1: Apa sih dah?
0: Satu lagi, satu lagi. Bukan seram.
2: Seram. Tak salah, seram pun seram.
0: Aku salah baca.
3: Bersama Aci FM, Moi No Moi. Ikutlah. Di belakang.
1: Tak apalah.
3: Suara kau. Kau jadi.

kita. Ya, macam ni lah berbarik ni lagu di Dakap Persona. Ya. Lagi-lagi dalam ya 14 minit kita ke jam ya 7 malam. Ya. Okey, seterusnya ya soal MC ya, kerja nak cuti kan. Salah tu kita ya. Ada masa kita kerja cuti, cuti. Tapi ada orang mungkin dia salah guna cuti. Ada orang ya tokennya pula ya kedekut bagi cuti ya. Patut boleh cuti, dia tak bagi cuti ya. Jadi dua-dua kita tak tahu lah ya. Tapi apa yang penting KKM kaji untuk buat sistem EMC ya, anu hal sedikit sijil sakit palsu wet menteri ya. Terpertikan Kementerian Kesihatan kian tengah mengkaji buat sijil cuti sakit digital EMC sebagai cara hal penyelewengan ya, pemasuan, kecurian identiti, pengam perbuatan dek sindiket sijil sakit palsu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Dizul Kifli Ahmad Bayat bahagian kesihatan digital KKM mendarahkan untuk cepat membuat kajian bagi ya mempercepatkan pelayanan sistem cuti sakit dekat platform digital hak lebih selamat bagi ya, supaya yang pada dalam mungkin tersalah guna ya oleh pihak tertentu ya, guna chop ya. Tak ada cop ya, kena hati cop supaya boleh suka-suka ya. Dia ada masalah guna pula ya. Salah guna ke? Salah guna lah. Kalau semua menggunakan cop orang lain ya. Jadi nak amalkan cop hak orang lain ya. Okey. Yang penting ya, itulah salah satu cara untuk yang tak betul lah, cara tak betul ya. Tapi kalau kita betul sakit ya, kena sama-sama lah. Toke pun kena sama faham. Pekerja pun sudah sama lah ya. Pada cuti gaji nak cuti kerjanya ya. Ataupun ya memang dia sakit ya. Tapi pak juga diberi cuti ya. Sedih juga. Jadi sama-sama lah naknya ya. Okey, yang penting ya kita jujur dalam diri kita, dalam kita mencari rezeki. Okey, inilah Chen Wai. Kita tiada beza.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sebelum sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Je dan lagu bersama Gemilang Slam ya, dengan tajuk lagunya Rindi, Rindiani. Ya. Baru-baru kan kita dapat saksikan konsert Slam ya. Walaupun ni lah mampak kena pergi lah kan. Kita dapat tengok lah ya dekat media sosial kan. Bagaimana zaman ni Slam membawakan lagu-lagu ya. Dia juga dekat bawa lagu juga ya. Dan band lain yang lain ya. Tapi itulah ya, zaman ini dengan suara yang boleh kata ya halus tetapi tinggi ya, keen itu. Tak lama kan kalau kita bunyi dia macamnya macam break tu bunyi kan, kalau kita alah kan tak sampai kan. Okey, jadi dah pun buat kita ke jam 7 malam buat kawan kita ya. 3 jam memenuhkan nama kat semua lah. Jadi jam yang terakhir Ika, masih lagi kita dalam segmen Mati Mareh ya. Dan 7:30 kat belah baru kita dalam segmen ya, Kazanah Seni Ekstra ya. Okey, saya pergi ya, mantap Slam ya. Oi, awak pergi Cina? Wah, Cina dia pergilah konsert Slam baru-baru ni ya. Wah, Cina dapat tengok depan-depan ya, Bang Zamani ya, menyampaikan lagu ya, diiringi dengan katanya gitaris-gitaris hebat ya, tanah air yang turut orang kata dua ya, boleh kata ya, band rockers ya, yang cukup-cukup orang kenal lah ya, kalau dekat Malaysia ni ya. Jadi ya, saya tidak berkesempatan lah ya. Kita harapkan lepas ni dapat juga lah pergi ya. Dan yang paling penting kita mendoakan Abang Zamani Slam ya, supaya orang kata terus sehat dan ini ya, sebabnya ialah dia ya, orang kata satu-satu ya, vokal ya, vokalis kumpulan Slam ya, yang orang kata tiada penggalang gantinya ya, buat Slam ya. Okey, santai malam buat kawan-kawan kita, mungkin tengah menjamu selera tu. Selamat menjamu selera, dengarkan lagu-lagu malamkah yang Zizi putarkan untuk renung pendengar kita. Ini seterusnya Siri Memben dengan lagunya Kau Lukai Hatiku.

Itu dia Fede di sini dengan lagunya daripada Alan Walker sama dengan kita. Okay. Jadi itu dia ya. Lagi dua lagu lagi baru nak mendengar kita. Ya, kita ya akan ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni ya. Asyik Extra akan bersama dengan okay. Sampai maghrib bagi kawan kita ya. Nak masuk waktu maghrib kan, bagi kawan kita. Okay. Terima kasih yang tiap-tiap menemankan TV untuk malam kita. Sama-sama bagi kawan kita mungkin lain ya, tengah makan malam. Setelah makan malam, tengah menjamu selera, mungkin sambil mendengarkan Asia FM ya. Sama-sama itu ya. Mungkin masih dalam perjalanan ya, balik ke rumah masing-masing ya. Jangan mungkin juga ya, makan malam di luar sama keluarga, wah seronok ya kan. Mungkin ya, siap dah makan malam, kawan-kawan kita dah siap makan malam ya. Okey, jadi belum lagi ni, masih menanti ku, menanti ku menangis ya, cikgu menanti ku menangis ya. Okey, lagi dua buah lagu untuk kita tutup ya, kita punya segmen Mati Mareh. Ini antara lagu yang dua lagu, antaranya lagu Project ya, Ku Menanti, lagu dua kak bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Kesilapanku ya, Keeguanmu. Boy dan Boy, Asyik FM.

0: Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sebenarnya sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Okay, assalamualaikum. Saya Asim Bara.
2: Bila terbit mentari.
1: Dengarlah Asyik Pem. Moin, oh moin.

Ya, ke sana seni Ashik FM bernama lain daripada hak lain yang memberitakan jam ya 7.31 minit malam. Masih lagi bertemunkan dengan Zizi setengah jam ya kita dalam segmen Kazanah ya seni ekstra Ashik Ika. Okey, jadi buat pendengar-pendengar Ashik FM yang sudah pasti selalu menanti ya untuk segmen lagu-lagu sewang, lagu tradisional ya, jadi ikalah masanya selama 30 ya minit bersama dengan Esmo. Baik, dengan itu kita dengarkan dulu lagu yang pertama untuk sebelah malam Ika sambil Esmo tengah menjamu selera ya, mungkin tengah dengan atau di masing-masing sebelah malam Ika. Jom kita dengarkan dulu lagu ya tradisional daripada kumpulan Seri Punan ini, hak bertajuk ya Tas Kurung.

Ya, jadi pada kampai mendoi yang menyusun dan okey. Lagu tradisional dan seterusnya kita balik ke lagu siapa daripada Bah Rumi lagi Bah Muda ya. Kumpulan Balai Cinta kepada Jenulak. Jom dengarkan.

Itu dia Haiya Cendolak Barumi. Seterusnya lagu tradisional kita, jom Usari Pinang Darah dengan lagunya Jambu di Padang.

Ya, itu dia jambu di Padang Usahari Pinang Dara. Ya, membuat kita nampaknya ke penghujung pertemuan kena esmo ya. Daripada jam ya 4 petang tadi. Jadi terima kasih kepada emos semua yang terus layan Asia FM ya, melalui frekuensi melalui MyTV706, melalui RTClick, dan juga terima kasih juga 30K like di TikTok kita. Jadi sampai di sini kalutnya pertemuan kena esmo. Kita jumpa lagi semalam. Selamat petang. Selamat sengat, selamat doi, selamat klaim.

0: Ibrah Semayasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah saudara, kudihunin hiburunin ku kata ruangan tazkirahi. Tajuk tazkirahi kudihunin berbaik sangka nu Allah. Mong mai leki uji ru berbagai musibah, bencana alam, denan ahli keluarga, hilak harta benda, rompakan ataupun bermacam-macam lagi nai. Pernahkah hi alami keadaan bagai adeh? Entanya nuke semua. Pernah tak? Setiap juhi pasti akan pernah hadapi masalah. Sama ada masalah aja entoi ataupun macon. Sesungguhnya musibah aja nanu ujian jo Allah Subhanahu wa taala nuhi. Agar hi sentiasa hi ingat nuke. Sinuhi ku dunia adeh hanya sementara talah. Bagi harap firman Allah Subhanahu wa taala kepada surah Ar-Ra'd ayat 11 ilaki an maksud. Sesungguhnya Allah tak akan kiubah mah ile demong ku nanak kaum aja, kecuali nanak kaum aja kiubah nasib diri ile sendiri. Apabila Allah kihot untuk kihatimpakan nanak perkara ataupun nanak bencana ku kaum aja disebabkan kesalahan liknai sendiri, maka pemong nok mampun ile dapat kihatula ataupun kihatahan mai lebih tetapkan ya ke rupa emong nok mampun li dapat kihatuluk ataupun kihalindung li nai ju perkara aja. Oleh aja sesedara sekalian, ju ayat aja cine maka jelas bahwa hi perlu sentiasa hismany ruhi mohon pertolongan nuka, isebab hanya nuka talah le maha berkuasa nukmil setiap perkara mai le berlaku ku kata sinoihi. Jangan sesekali hi berputus asa ju rahmat ke. Oleh aja in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

0: pilih main.
1: Ya, saudara, Syuk FM menemui yang lain daripada yang lain, ya. Selamat malam dan juga selamat mengot, selamat sejahtera dan juga selamat getir ke Syuk FM. Walau di mana saja mong pada ketika adik, terus bersama dengan Syuk FM. Layan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan pada ketika adik. Aku kata segmen pilihan Syuk, ya. Jadi seperti biasa, caranya boleh main lagu menerusi WhatsApp G dan juga boleh juga menerusi live TikTok G mong pada ketika adik. Seketika nanti ingin akan kudarakan lagu pilihan daripada engkau semua, ya, pada ketika adik. Dan untuk aje lagu pembuka tirai untuk segmen pilihan Asyiku I mengadali yang akan kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Syuk FM Moi Nomoi Arya Sari Tangkap Basah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai

Itulah dia saudara, rangkaian lagu-lagu pembuka tirai segmen Joe Healing, Kumongo Dadih dan Pai Telih Getik ni daripada EXL, lagu yang bertajuk Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Desyek FM Moin Domoy mengucapkan selamat berehat untuk yang sedang berehat pada ketika adik. Mong juga istengah tempat bibual menguat dia mani dan juga mong setengah tempat bibual hoi dan juga dalam keadaan borim. Baik, kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga bersama dengan Desyek FM Moin Domoy, teman berteman di ruang udara Asyik FM Moin Moin. Dan seketika nanti akan berhibur bersama dengan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Tapi sebelum lagi, Kak Yong menghiburkan hit semua dengan lagu Joe Healing, lagu yang bertajuk Kau dan Aku. Asyik FM Moin Moin, Joe Healing.

Ya saudara, itulah dia lagu daripada Steel Heart, lagu yang bertajuk She's Gone. Jadi kekecewaan Mong Paji, rasa menyesal, rasa bersalah, rasa kehilangan, semua ada dalam lagu She's Gone. Lagu yang dipopularkan oleh Steel Heart ada ni, yang mana setelah selepas 2 tahun naik tubuhkan kumpulan, tahun 1990 lahirlah lagu She's Gone, yang mana kumpulan yang berasal daripada Amerika ini ditubuhkan pada 1989. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang Demong dan juga Gertik G pada ketika ada terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, walau aku pula terli Demong pada ketika ada, jadi harapkan kita semua dalam keadaan bon dan juga ceria-ceria selalu di samping buat terli keluarga dan juga muamai semua. Okey, jadi kepada Encik Leader sedang Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM seketika nanti bersama dengan Mazwan menghiburkan hi. Tapi sebelum itu, kumpulan Ways akan kiko tempat no dengan sebuah lagu yang bertajuk Seiras. Asyik FM, Moi No Moi, Joe Healing.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah dia saudara, kata hati lagu bertajuk Wahai Kekasih di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar leader negatif Asyik FM pada ketika ini. Jadi terus lain juga berhibur bersama dengan Asyik FM dan juga untuk Haji kepada para pendengar semua leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Kerajaan jimat RM2 bilion ringgit setahun dengan penyasaran subsidi diesel ya, yang akan bermula pada 1 Julai 2026 nanti. Ya, menerusi pengurangan ketirisan dan juga pemberian subsidi kepada golongan yang benar-benar layak. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi namoi, jom berhibur seketika nanti bersama dengan Linda. Tapi sebelum lagi, berhibur dengan lagu finalis yang bertajuk Lahar Cinta di Asyik FM. Moi namoi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Anda sedang mendengar Ash FM.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Moin juga bersama dengan Asyik FM, masih lagi bersama aku kata segmen Joke Healing Asyik FM yang akan berakhir pada jam 12.30 mengon adihim. Hunan pukul 11.23 minit mengon. Jadi dilewat siaran segmen adih, kudarakan lagu-lagu santai dan juga lagu-lagu healing untuk hiburan bersama kepada engkau semua. Lady masih lagi Pai dan juga bersama dengan G Pai bersama. Terus kan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi. Untuk Haji, kepada Engkik leader Engkik Pani mengenai bola Piala Dunia FIFA 2026, jangan isip untuk ikuti sorotan setiap hari pada pukul 10 dan juga pukul 5 berkes bersama dengan penyampai di Asyik FM yang akan berkongsi bersama dengan kita semua sorotan yang berlaku dan sorotan yang mana yang terjadi dan juga bagi harap kedudukan tempat untuk kumpulan peringkat awal adik dan ke peringkat seterusnya. Jadi untuk Haji, kepada para peringkat semua di Demong dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoi, jom saudara terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM seketika nanti bersama dengan Per untuk hiburan bersama. Dan sebelum aja layan lagu-lagu Asyik FM Moi Nomoi, ku kati segmen Joe Healing.
2: Anda sedang mendengar Asyik FM.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Boyu Moyo.
0: Asyik FM.

Itulah dia saudara, Ikhlas Merindu daripada Pearl menghiburkan hi semua di Asyik FM. Moi-moi lain daripada yang lain, ya. Baiklah saudara pendengar, ku imengon adi. Tugasan Ingin ini berakhir pada jam 12.30 mengon. Jadi Ingin akan serahkan tugasan tadi kepada dan juga waktu seterusnya Nur, rakan penyampai daripada Salam FM, dan pukul 8 esok jangan hisip, ya, untuk bersama dengan Asyik FM dengan topik yang menarik bersama dengan rakan setugas untuk segmen Gaju Asyik. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga bersama dengan semua, ya. Dan maupun juga cerita kepada para pendengar semua, terima kasih ucap kan Nungki kerana Nungki semua telah pun bersama dengan Ing, ya, dan juga bersama dengan Asyik FM seawal jam 8 pagi, dan tugas Ing pun pukul 8 hingga pukul 12 tadi berakhir padi. Bertemu kembali dan juga terima kasih ucapkan, teruskan bersama dan juga getiki dengan ucapan selamat malam, selamat berehat, selamat bersantai dan juga terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Bor, bye-bye, selamat mengon untuk Haji ketika deh.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Moyo.
0: Moyo. Asyik FM.

perhatian, perhatian.

0: Moino Moino.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Ashik FM Moino Moino sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya

0: sebagai Chancellor pertama UKM. Isyadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kaki tangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa halul udatal milisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan sugas yang menemani saudara bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 malam menerusi Asyik FM dan kini giliran Salam FM untuk edisi hari ini 23 Jun 2026 7 Muharram 1448 Hijri. Bertemankan saya Fendi menemani saudara 12.30 malam hingga 4 pagi selama 4 jam. Saudara, apa pun yang sedang anda lakukan ketika ini, mungkin dah pukul 12.30 malam ni, ada yang baru saja memulakan perjalanan pulang dari tempat kerja, ada yang baru saja masuk shift malam, shift tengah malam ni, apa pun yang anda lakukan, segala urusan dipermudahkan. Ingat, kita sentiasa berfikir yang baik-baik, yang positif, kerana yang baik-baik itu akan kembali kepada kita. Kita mulakan untuk malam ini. Assalamualaikum Faizal Taib. Kita akan kembali kejap lagi menerusi segmen Al-Kisah. Teruskan Salam FM.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya betul, setiap hari Selasa kita akan temani saudara dengan ruangan rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan seperti biasa untuk minggu ini juga kita tampilkan kisah-kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang mendidik jiwa untuk menjadi insan yang lebih berguna. Dan minggu ini kita tampilkan ruangan Al-Kisah dengan topiknya dari Konti ke Usaha Tani. Ini merupakan terbitan penerbit Suhaila Aris. Tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita ikuti Al-Kisah.
0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayo kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azimi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim. Merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ni, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah. DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM
3: antaranya.
2: Aha, dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai, tapi kami sambut atau kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Untuk Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi. Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah dan kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah, walaupun dah bersara 2017 kan. Lama juga lah. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah, sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanyaan dan sebagainya.
3: Intro
2: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah. Khususnya generasi-generasi sekarang ni. Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah career dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
3: Okey, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim, seperti yang diperkenalkan tadi. Tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah. Pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga.
2: Oh, ok.
3: Tapi glamournya DJ Azimi lah.
2: Oh, DJ Azimi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Pera. Dan memang daripada sekolah menengah lagi, kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian.
2: Oh, ok.
3: Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu, bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM, kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan, ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarang ni pasar seni. Tapi okeylah tu, dipendekkan cerita. Pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk, tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia orang kata kena daftar dengan pejabat buruh. Terima kasih lah pejabat buruh, jabatan, kementerian. Banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain, meletup nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu, bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya, dalam 2-3 bulan lepas tu, ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Jadi Pak Ngah cakap syukur, alhamdulillah, ini satu peluang pada Pak Ngah. Daripada kampung datang, dan interview tu oleh GM dia Chinese, dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Ngah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Teknikal kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai charge-man kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Ngah suka lah juru-juru ni kan. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industri kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Ngah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan lokal kan. Jadi Pak Ngah cakap, eh, beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu, memang kita supply satu equipment yang operation theater dekat hospital guna dyscope tu kan. Pengalaman Pak Ngah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam cakap ni, masuk operation theater, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Ngah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Ngah ni, mungkin juga saudara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Bagan Datuk tu kan. Jadi saya, Pak Ngah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, hujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas, Komplek Budaya tu jam, sebelum Mak Suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawanlah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni.
2: Oh.
3: Jadi dah berulang pula daripada komplek Belayu pergi ke RTM.
2: Oh, di situlah tercetusnya.
3: Di situ bermulanya.
2: Okay.
3: Tiga fasa tu tadi.
2: Aha.
3: Maknanya fasa 80-an tu tadi. Aha. Fasa yang bermulanya Pak Ngah. Daripada teknikal punya bidang.
2: Aha.
3: Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu,
2: oh,
3: tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan.
2: Oh, part-time
3: ha, school broadcast.
2: Ah.
3: Ha, itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun. Mm-hmm. Kan? School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah.
2: Mm-hmm.
3: Macam kontin, mm-hmm, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni.
2: Oh, okay.
3: Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
3: 82 Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
2: Oh, zaman dulu
3: kelulusan ada.
2: Oh.
3: Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam file elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982 unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Walaupun macam A4 size saja, betaip pakai type lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition ahli suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengalih suara, penulis serip dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun dulu kalau zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada ketika tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara itu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio nak ni, pergi ekstra. Ambil skrip, pergi. Macam tu je. Dulu kan, pergi pula. Berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula, rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip, kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok, kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelap apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya okey, kampung mana, dia 5W1AS tu je. Apa, bila, di mana, bagaimana kan, dah ada tu baru. Baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi juruhebah lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Okey, kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran.
2: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya. D-nya apa? Kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ.
2: DJ.
3: Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer, nak audition untuk Salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang, baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni, orang-orang lama ni yang lepasan luar negara kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah, kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi wartawan tadi maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan school broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTM. Lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an ni cerita. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company tu tadi Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM. Pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition. Kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM. Tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya, okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif. Itu semua sifu-sifu tu Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Town Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, itulah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok. Boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara. Bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu. Tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagang. Gawat.
2: Yalah.
3: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu? Berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngapak rumah mampu milik, Pak Ngebalik itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
2: Belum lagi ya.
3: Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPM. Itu yang Pak Angah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Angah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Angah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
2: Apa 2000?
3: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi okay, bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis. Menumpang slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul aja. Pak Angah cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Jadi dia bagi. Sekarang berapa jam airtime kita dapat. Siap ada Salam FM lagi. Jadi memang jiwa Pak Angah memang bila cakap Salam FM ni, pasal dulu menumpang. Radio 1 menumpang radio KL.
2: Okey, Pak Angah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Angah bersama di Salam FM.
3: Di Salam FM.
2: Di Salam FM. Ini Pak Angah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Angah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
3: Yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul, rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan, input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Angah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan saya ingat Pak Angah
2: time tu sekitar tahun?
3: Sekitar tahun dah masuk tahun 2000-an habis 2000.
2: Tahun awal 2000.
3: Awal 2000. Pasal Pak Angah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang pentingnya walaupun berkongsi, walaupun 1 minit, 2, 1 jam, 2 jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia Jakim. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Angah pun mendengar IKIM. Tapi Pak Angah di Jakim. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
2: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pemberitaan Pak Angah tu macam mana Pak Angah tengok hari ni Pak Angah datang kat sini sendiri?
3: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan. Gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Angah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan. Sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Angah merasa tu sign. Tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah.
4: Tapi walaupun kita pernah jadi DJ, orang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke 4 ke, tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
2: P19.
4: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan? Kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan? Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option contract dengan JPA. Dengan JPA tapi di Salam FM.
2: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ini pada tahun 2017. 2017 dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
4: Jauh. Pasal nak laju tadi satu jam kan.
2: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum ya. Yeah? Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru. Satu pekerjaan yang baru. Yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan sikit. Saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
4: Terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintah langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahan je kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap, saja Pak Ngah kena kan? Nak buah kan? Lepas tu, tidur pagi raya memang selalunya raya ke raya haji ke.
2: Pak Ngah bertugas.
4: Pak Ngah apa kan, usit lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nak kena. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pengorbanan untuk tolak ansur dengan kawan-kawan dan semua kan. Tapi rasanya you kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner. Di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabi. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM4 lah, dah digazetkan dasar tu kan, tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, rasa Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak, tak berpencin. Kan, warga emas, dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari Putrajaya. Sudah 3 tahun, 10 hektar.
2: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini. Sebelum tu Pak Ngah pun dah apa berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah, setiap figura mempunyai

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang ni jadi petani. Petani moden ni. Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, institutnya penyiaran Turaza Aipta tu kan. Pasal zaman Pak Ngah, mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barira Haji Alwi dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga. UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abang Rahman Adam. Khair Rahman Yahya tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar. Dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya. Apa semua tu, semua analog. Laman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situ lah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata.
1: Penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang. Sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga. Dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah. Zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak. Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, nak build up the character tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yang dalam rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 200 atau lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran dan semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah. Tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti pengawal kuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak. Tanah kita reserve-nya pun luas. Ini di bandar ni kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. Pertama dengan PBT. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak Sungai Gajah. Di tepi flat. Macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni tu. Tapi bila kita dah besar dia, kita upgrade lah buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Ha, jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah. Macam duduk di kampung kan, gotong royong. Kan, jadi maknanya community engagement tu tadi. Kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey, anytime. Kan, pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, oh dahsyat. Kalau nak dibezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari negara mana Pak?
2: Singapura contohnya. Dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluar lah, keluar. Tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni, pertanian bandar ni. Walaupun Pak Ngah daripada luar bandar, pergi ke bandar. Apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psychology tu. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Rama, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsep pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung, kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun ni kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua, 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnes 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna, betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua meram-meram apa, tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Ha, jadi makna itu kena kawal. Ada pula dari sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berlukar. Tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan. Jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5, 6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia. Ada mini dusun dia. Flat kami pun ada. Tapi bukan untuk komersial. Bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehingga kan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli. Di atas keli tu ada sayur-sayuran. Ulam-ulaman. Dia datang lah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Suatu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan waktu tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngah selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngah nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio community. Radio Salam FM. Di lokasi. Meletuplah nanti. Masa zaman Pak Ngah dulu mana ada viral.
1: Ya.
2: Crossover. Crossover itulah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah.
1: Ya.
2: Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okey, Pak Ngah, kejap.
2: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pak Ngah dalam pertanian ni, saya difahamkan cili merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okey. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ITR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada di antara kawan-kawan Pak Ngah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalau pun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Di bawah inisiatif pendapatan rakyat RPR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah. B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok. Cantik. Dan ada haruman boleh diciumkan, tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah, kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Itu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
2: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, 1 musim lah.
2: Cili kan, 1 musim. Dan kementerian lantik pula pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat untuk menjadi agensi pelaksana. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mereka dah ada satellite farm kan. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, kita kena belajar dan kita juga berkongsi input-input yang yang baik lah untuk diproses menjadi output. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR Intan tadi, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. You cerita Intan kan? Pak Ngah cerita Intan kan? So mungkin tak Berlian. Intan Berlian, siapa tak Berlian? Jadi apa pula Pak Ngah? IPT Berlian tu. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa. Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof apa semua kan. Dia memang researcher, membawa library berjalan dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi. Daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu masa, dia boleh dipertingkatkan kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi. Barulah boleh beli belian. Daripada Intan kan, Inisiatif Tani. Intan, belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan. Jadi kita sapu semua. Tapi kena ada konsep, idea dan strategi yang membawa kepada satu inisiatif. Terutamanya untuk orang muda macam you dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni. Boleh. Dia orang boleh. Macam Pak Ngah sendiri pun ada juga. Budak-budak lepasan, master, seorang dua ada. Tapi cara kita nak mendidik, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah? Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya kan. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
2: Betul.
1: Panas, terik, cuaca dan sebagainya kan. Okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
2: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah. Panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, Pak Ngah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, setahun jagung kan. Dua, tiga tahun, 2023. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili. Pak Ngah memang minat, saya pertanyaan. Tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus. Kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu. Apa sangat kita ni kan. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP. Ada dia punya baja. Ada dia punya folia. Ada dia punya ubat. Ada dia punya siraman. Jadi benda-benda tu semua kena belajar. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni? Benda kita tak tahu langsung. Tapi kena berguru. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kursus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya. Menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar. Perancangannya macam mana? You punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Ngah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir juga tau macam mana Pak Ngah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan. Buah panjang-panjang. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Ngah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana Pak Ngah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
2: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam lusus tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Ngah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Ngah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
2: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha. Doa, usaha, istiqamah. T tu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan lah, 3 tan, 3 tan lah. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan jakin kan. Jadi maknanya Pak Ngah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas, semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyawuk bawah pokok. Cuma zuhur je, matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi duduk, menyawuk, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Ngah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on je lah. Okay, hadir ladang cili, hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buat lah nanti.
1: Okey, sikit Pak Ngah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu, bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu?
2: Alhamdulillah, Pak Ngah dapat sokongan 100%. Macam Mak Ngah pun dulu dia nak forest. Ya, biasa dengan hutan ni semua kan. Dan dia tahu jiwa Pak Ngah memang jiwa, jiwa pertanian. Anak Pak Ngah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Ngah cakap inilah projek yang bapak dah plan untuk zaman tua supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif dan you tak ada produk, maknanya productivity, produktif, you sihat tak? Okey, sihat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya.
1: Betul.
2: Yang menyokongnya.
1: Betul. Ha.
2: Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dibelajar. Dikongsi bersama dengan IPT macam UPM ada kajiannya. Master dan juga PhD. Gerontoknologi, maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Ngah pergilah. Walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention, apa semua. Kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti untuk ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar My Quran Time. Jadi aktif. Kita punya saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai Gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara mara datang. Jadi sihat lah. Kalau tidak, Pak Ngah duduk dekat apartment yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau.
1: Ke bawah. Masjid,
2: bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, apa. Pak Ngah sihat. Sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita perbezaannya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
2: Anak lah.
1: Umur kan. Okey, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengar.
1: Kembali bertemankan saya Fahim Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat apa pertanian itu belum lagi diterokai. Sekarang ini banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Pak Ngah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ini sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi.
1: Inspirasi.

0: Jadi itulah otai yang sebenarnya. Mm-hmm. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Mm-hmm. Otai itu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Uh-huh. Jadinya balik kepada soalan you tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses jadi output, terutamanya pada orang muda.
1: Yeah.
0: Jadi orang muda, memanglah kita dulu membesar. Mm-hmm. Zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya? Mm-hmm. Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung, memang itulah dianya. Mm-hmm. Pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu, memanglah kalau ramai pegawai. Mm-hmm. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni, jangan cerita lah. Mm-hmm. Memang kita bergelumah dengan pertanian, pemakan, nelayan. Mm-hmm. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Mm-hmm. Contoh macam Tanjung Karang. Mm-hmm. Kan, kat Sungai Besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah. Kan. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Mm, betul.
0: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking.
1: Yeah.
0: Pasal di situlah kemajuan dia tadi. Mm-hmm. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan. Mm-hmm. Gitu. Jadi itu yang Pak Ngan nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak, ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Mm-hmm. Pertanian adalah perniagaan. Mm-hmm. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Mm-hmm. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Mm-hmm. Jadi maknanya keliling tu kita bercocok tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Mm-hmm. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Mm-hmm. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Mm-hmm. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman. Mm-hmm. Dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ini adalah perniagaan. Mm-hmm. Jadi Pak Ngan nak tunjuk aja. Mm-hmm. Dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, mm-hmm, Pak Ngan juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Mm-hmm. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pickup. Mm-hmm. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Mm-hmm. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Mm-hmm. Jadi kita kena belajar lah. Mm-hmm. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mm-hmm. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Mm-hmm. Macam contoh ni baru-baru ni, ada satu orang muda viral tanam cili 20,000. Mm-hmm. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Mm-hmm. Ha. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Mm-hmm. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Mm-hmm. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Mm-hmm. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Mm-hmm. Jadi ini hasilnya. Mm-hmm. Datanglah harga murah, tak viral. Mm-hmm. Jam tempat tu kan. Mm-hmm. Ha, saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Nah. Pasal konsep sedekah tadi tu. Hmm. Apa kita nak bisa? Rezeki kan? Kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang, kan? Hmm. Dapat tak? Hmm. Ha, itu cara dia. Jadi maknanya orang muda, jangan toleh ke belakang. Hmm. Ha, tapi ramai juga yang muda, yang berminat, yang berusaha, yang gigih, tapi tak ada peluang. Hmm. Jadi di situlah tadi, perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input, untuk diproses menjadi output tu tadi, mesti kena ada plan perancangan yang strategik. Mm-hmm. Terutamanya untuk penyiaran pertanian. Mm-hmm. Pasal Pak Ngah ni beruntung. Mm-hmm. Daripada penyiaran pergi ke pertanian. Mm-hmm. Dan akhirnya dakwah. Mm-hmm. Nah, jadi itulah DJ yang Pak Ngah bawa. Mm-hmm. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Mm-hmm. Bukan berperang. Mm-hmm. Kalau kita bercakap buat pertanian, mm-hmm, tapi pertanian dalam Islam. Mm-hmm. Ha, kita selawat lah dulu. Dan tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi.
1: Hmm,
0: kan kesedap. Mm-hmm. Kan. Mm-hmm. Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Mm-hmm. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Mm-hmm. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran. Mm-hmm. Nak dengar Quran kan. Mm-hmm. Jadi di situ. Mm-hmm. Ha, tadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Mm-hmm. kita pakejkan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media harus perdana, su penerbit daripada media harus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari aja. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okey, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
0: Dakwah. Itulah dia.
1: Okey. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut dan tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
0: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan, maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak berjaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu. Baru dapat ilmunya. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad gitu. Semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah sama Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bahagian media dan juga Ketua Pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ini generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan. Okey, silakan.
0: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Ngah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. Perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Ngah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya Fahid Abdullah dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, Ustaz Akil. Hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinanlah untuk Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check-up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah syukur semuanya baik je. Alhamdulillah.
1: Betul tu puan. Saya rasa ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
2: Jaga tu tak sangat doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan. Puasa sunat. Konsisten alhamdulillah. Puasa Isnin dan Khamis.
1: Masya Allah, itu memang perkara yang sangat-sangat baguslah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
2: Puasa ni doktor boleh tingkatkan kawalan gula kan doktor? Saya ada baca hari.
1: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
0: Masya Allah. Banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan, abang, doktor? Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu membelah-belah punya juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
1: Ya, betul tu, Puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, ia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, InsyaAllah dia akan bertambah sistem metabolisme kita.
0: Betul kan doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
1: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni Ustaz, saya nak bertanya jugalah Ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? Bukan hari lain?
2: Oh, hari Isnin ni hari kelahiran baginda Nabi SAW. Dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
1: Oh, faham-faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana Ustaz?
2: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya memang kita akan rasa lebih sihat Ustaz.
2: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan pada kita wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
1: Betul Ustaz. Baiklah, tanya Ustaz. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu Ustaz risaukan.
2: Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih doktor.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat medical check-up jugalah. Ya bang? Kok ada sakit lain pula kan?

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Salam FM, salam untuk semua. Yeah. Ya, kembali di jam yang kedua, 1.40 minit pagi. Ketika ini bertemankan saya Fandi Abdullah, pastinya di Salam FM. Kita nak bersama dalam Music Chart, Music Salam, Carta Salam. Dan kejap lagi Kak Bedah Tun Bawal menanti anda. Terus dengar Salam FM.
0: Lagu-lagu yang mewarnai Carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara Carta Salam minggu ini.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda? Sehat ke? Amboi, dah bercuti 2 hari ni, tentulah seronok kan? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita pasal apa? Kak Beda nak cerita pasal orang yang suka nak kurus. Kemudian dia beli yang bukan-bukan. Sekarang ni kan kita buka telefon je, scroll sikit keluarlah produk kurus. Scroll lagi keluarlah testimoninya. Amboi, seronok nampak. Tapi yang peliknya, seminggu boleh turun sampai 10 kilo. Ya Allah, pening Kak Beda tengok kan. Ubat apa ya yang dalam seminggu boleh turun sampai 10 kilo? 2 minggu boleh dapat badan macam model, 3 minggu boleh buat bekas kekasih menyesal. Gitu kan. Sebab apa? Sebab girlfriend dia dah kurus. Tapi Kak Beda nak korang fikir sikit lah kan. Betul ke macam tu? Boleh percaya ke? Okeylah, Kak Beda tak cakap lah 10 kilo kan. Macam tak logik sangat. Ada yang tu kata seminggu boleh turun 2 kilo contohnya. Itu pun Kak Beda tak percaya. Korang ni kan kalau nak membeli produk-produk kurus macam tu, cubalah semak dulu. Ada lulus KKM ke tidak? Halal ke tidak? Selamat ke tidak? Bukan apa, kita tak tahu isi kandungan dalam produk tu. Orang nak jual produk, memanglah dia kata bagus, dia kata lulus KKM, dia kata halal, semua dia kata okey. Kalau tak okey, apa dia jual, betul tak? Tapi kita ni sebagai pengguna yang sepatutnya kena jadi bijak daripada mereka. Gitu. Cuma Kak Beda nak cakap lah, kita ni sebenarnya kan kalau betul nak kurus, kita amalkanlah gaya hidup yang sihat. Sebenarnya senangnya, tapi nak buat tu memang susah lah. Pertama apa? Sini Kak Beda nak bagi tips ya. Walaupun Kak Beda tak adalah kurus banget, tapi boleh lah kan. Yang pertama apa? Kita kena kawal makanan kita. Kalau boleh cut sugar tu. Ini kalau dah hari-hari kopi sana sini, dessert hari-hari, macam mana nak kurus, betul tak? Lagi satu, kita dalam Islam pun dah diajar, paling mudah apa dia? Puasa. Puasa sunat. Itu lagi baik. Kita dapat kawal nafsu makan, kita dapat kawal nafsu diri dan juga kejahatan dalam diri. Gitu kan. Jadi apa pun Kak Beda nak cakap ya, kurus bukanlah ukuran utama cantik, tapi sehat itu sebenarnya yang lebih penting. Kalau lama sangat, nanti korang menyampah kan. Jadi baiklah, Kak Beda undurkan diri dulu ya. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ni. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi esok ya. Assalamualaikum.

0: untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 23.

0: Ingatilah kami dengan Al-Quran.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang

0: patah berkata-kata. Istafti kalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bawah ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya, tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
5: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah lama.
6: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
8: Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini baru sama dengan saya, Mariam. Hari ini pun Mariam bawa bahasa Korea paling-paling guna kat Korea. Apa tu? Hari ini Mariam nak ajar siapa nama awak. Siapa nama awak? So, bahasa Korea, 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Tapi kalau korang ni panjang kan, susah lah. Remember nanti lupa kita ni. Tak boleh ingat lama-lama. Ini panjang sangat. So, Mariam akan bagi short word. Korang just cakap je. Songami? Nama? Macam tu. Songami? Songami? Songami 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Kalau korang susah, songami? 이름이? Macam tu. Bila korang cakap dengan orang-orang, kalau korang cakap nama diorang, that conversation lagi jadi friendly. Dan bila orang ingat nama kita macam happy kan. So korang bila cakap, sebelum cakap, korang tanya, 성함이? 이름이 어떻게 되세요? Macam tu. Baiklah, Mariam harap korang hari ini pun dapat gembira banyak-banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: #penyaranjakim.
9: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

You bermainkan FM di 3.17 minit pagi ketika ini. Terima kasih kerana menjadikan Salam FM nombor 1 di hati anda. Terima kasih bagi anda yang berada di Lembah Klang 91.1 dan juga di Jerantut 89.3. Ada yang tak tidur lagi, ada yang baru saja membuka siaran Salam FM. Terima kasih. Dan tak kiralah di mana saja anda berada pada ketika ini, mungkin apa yang anda lakukan, sabar dalam apa saja ujian. Setiap manusia diuji dengan ujian dan pastinya kita dituntut dalam pada ujian itu berlakunya kesabaran daripada kita. Baik, dalam memupuk sifat sabar dalam erti kata dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan iaitu ubah sudut pandang, melihat hikmah dan sisi positif. Setiap ujian yang diberikan kepada kita pastinya ada yang positif yang harus kita lihat. Kedua, kita harus fokus kepada apa yang dikawal, iaitu dari sebutir demi sebutir kita lakukan perkara berkenaan ataupun kita teliti apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, amalkan kawalan pernafasan ataupun self-talk yang baik. Kadang-kadang kita kena bangun pagi kan, self-talk dekat depan cermin, cuba motivasi diri kita, baca doa supaya orang melihat wajah kita. InsyaAllah orang tak marah, orang sentiasa, orang kata berlapang dada dan sentiasa memaafkan kita, InsyaAllah. Baik, hari ini 23 Jun 7 Muharram 1448 Hijri. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Dan apa yang berlaku hari ini kita jadikan sandaran supaya kita mampu ubah menjadi insan yang lebih berguna. Menanti anda, ini dia Tajuk Cinta, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Glosari Islam.
1: Al-Mizan. Kalimah Al-Mizan di dalam Al-Quran bermaksud keseimbangan, batasan dan had yang membolehkan seluruh isi alam ini berada pada kedudukan yang tertentu di alam ini.
0: #penyiaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, inna hadzal khair khazain wa litilkal khazain mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Silami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Dan pun 3.33 minit pagi ketika ini berbaki lebih kurang setengah jam. Lebih kurang untuk menghampiri pukul 4 pagi. Dan sebelum kita melaburkan tirai untuk segmen yang pertama, iaitu Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Sedikit informasi Fendi nak kongsikan kepada anda. Ini yang Fendi petik menerusi Facebook Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana sempena dengan kedatangan Tahun Baharu Islam 1448 Hijri, marilah bersama-sama kita menghayati nilai penghijrahan yang membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih bermakna dan diberkati. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan 1448 Hijri 2026 Masih, yang turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh utama dan anugerah khas Maal Hijrah kepada individu yang telah memberi sumbangan besar kepada agama, masyarakat dan negara pada 27 Jun 2026 hari Sabtu 11 Muharram 1448 Hijri pada pukul 8 pagi bertempat di Dewan Muktamar Jawi Kuala Lumpur. Hijrah jiwa, hijrah minda, hijrah ummah. Dan saudara, sebut pasal tahun baru ni, ramai yang berazam untuk membuka lembaran baru. Ramai yang berazam untuk menjadi insan yang lebih bagus daripada sebelum ini. Ramai yang juga mengumpul azam-azam yang lama dan tunaikan tahun ini. InsyaAllah apapun yang anda lakukan, apapun yang anda azamkan, pastikan kita sentiasa beristiqamah dalam melaksanakan sesuatu yang kita lakukan. Menanti anda 3.45 pagi nanti, ada Kalamullah. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: EJAS, Inta Jawab Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
7: Salam FM di Melaka 102.5. Lembah Klang 91.1.
1: Jerantut 89.3.
7: Muar Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: Cameron Highland 105.1.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

0: Ridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka Jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.

0: Adun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

0: Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran.
2: Anda cakir. Sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Dah pun 3.49 minit pagi. Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Menghampiri jam 4 pagi, Fendi nak melabuhkan tirai untuk Salam Santai. Sebelum berpisah, sedikit mutiara kata Fendi nak kongsikan. Diamnya seseorang yang penyabar bukan kerana kalah, tetapi kerana dia sedang memberi ruang kepada waktu untuk menyelesaikan apa yang tidak mampu diselesaikan oleh amarah. Fikir-fikirkan. Sedara, kejap lagi bersama rakan sugas DJ Amri menerusi pagi ada salam 4 pagi hingga 8 pagi. Sehingga sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Ini Salam FM. Salam untuk semua. 12:30 malam hingga 8 pagi, dan di waktu yang di segmen yang kedua, iaitu pagi salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismail Amri. Terima kasih saudara Fandi yang bersama kita sebentar tadi dalam salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan kita bertemu bagi edisi 7 Muharram 1448 Hijri, bersamaan 23 Jun 2026 Masihi, hari Selasa. Apa khabar semuanya? Diharap sentiasa sihat-sihat, sejahtera yang terus mendengarkan kami. Alhamdulillah. Jom sama-sama kita bawakan daripada Amal Mukmin Sejati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih an Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Minggu ini istimewa kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim. Merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM, dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ni, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya Pak Ngah?
1: Alhamdulillah, DJ Fendi. Terima kasih ya.
0: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM
1: antaranya.
0: Aha, dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai. Aha. Tapi kami sambut atau kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang okay. Banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Uh-huh. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi. Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah. Kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah, walaupun dah bersara 2017 kan. Lama juga lah. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah. Sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
0: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanian dan sebagainya.
1: Intro.
0: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah.
1: Okay.
0: Khususnya generasi-generasi sekarang ni.
1: Yalah.
0: Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah career dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
1: Okey, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim seperti yang diperkenalkan tadi, tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah, pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga. Tapi glamournya DJ Azimi lah.
0: DJ Azimi.
1: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni. Tapi okeylah tu, dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk, tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu dia orang kata kena daftar dengan pejabat buruh. Terima kasih lah pejabat buruh, jabatan kementerian ni banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain, meletup lah nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya dalam 2-3 bulan lepas tu ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Jadi Pak Ngah cakap syukur, alhamdulillah ini satu peluang pada Pak Ngah. Daripada kampung datang, dan interview tu oleh GM dia Chinese, dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Ngah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kucai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Technical kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai judgement kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Angah suka lah juru-juru ni lah. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industri kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Angah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan local kan. Jadi Pak Angah cakap, eh, beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu memang kita supply satu equipment yang operation tu dekat hospital guna diskop tu kan.
0: Oh, okey.
1: Pengalaman Pak Ngah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam Cakir ni. Masuk operation theater, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician. Kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Ngah ada pengalaman tu.
0: Oh, okay.
1: Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Ngah ni mungkin juga sedara mara pun ada yang jiwa seni.
0: Oh, okey.
1: Dekat Pagan Datuk tu kan. Jadi saya, Pak Ngah minat juga bidang seni.
0: Oh.
1: Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater.
0: Oh, okey.
1: Lakonan pentas. Komplek budaya tu jam sebelum Mak Suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni.
0: Oh.
1: Jadi dah berulang pula daripada komplek budaya pergi ke RTM.
0: Oh, di situlah tercetusnya.
1: Di situ bermula ni.
0: Okay.
1: Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Ngah daripada teknikal punya bidang, Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam konti ni, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
0: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
1: 82, Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
0: Oh, zaman dulu
1: kelulusan ada. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Walaupun macam A4 size saja, bertaip, pakai taip lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition ahli suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis script dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
0: Zaman tu sebenarnya walaupun zaman sekarang
1: besar.
0: Ni pada ketika tu sangat besar.
1: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dah bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio, nak ni pergi ekstra. Ambil skrip pergi. Macam tu je. Dulu kan pergi pula, berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula. Rancangan kebun kita, Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip. Kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok. Dia kata catit. Jangan tengok gelak apa benda je. Tengok catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana. Dia 5W1AS tu je. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu baru. Baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi curuh hebat lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
0: Oh, di situ bermulanya. Okey, kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
1: Penyiaran.
0: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Yeah. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
1: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya apa kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab seberapa yang mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang. Baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
0: Ya, betul.
1: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni orang-orang lama ni yang lepasan luar negara. Kan? Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah. Kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan school broadcast dan juga bagian unit pembangunan TV, RTM, lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an ni cerita. Ramailah rakan-rakan bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar. Kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company tu tadi, Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM. Pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition. Kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM. Tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak pangkat belajar.
0: Itulah.
1: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada jurubahagia TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif, itu semua sifu-sifu tu pangang belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi pangang ni consider macam Tone Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, tentulah. Tapi pangang stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang agak 8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagang. Gawat.
0: Yalah.
1: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu, berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik, itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
0: Belum lagi
1: ya. Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPN. Itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Ngah senang lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada uni jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
0: Apa 2000?
1: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi okay, bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis. Menumpang slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul aja. Pak Ngah cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Jadi dia bagi. Sekarang berapa jam airtime kita dapat. Siap ada Salam FM lagi. Jadi memang jiwa Pak Ngah memang bila cakap Salam FM ni, pasal dulu menumpang. Radio 1 menumpang radio KL.
0: Okey, Pak Ngah kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
1: Di Salam FM.
0: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
1: Okey, yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul, rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua kan. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan. Input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
0: time tu sekitar tahun?
1: Sekitar tahun dah masuk tahun
0: 2000?
1: Ujung 80-an habis. 2000.
0: Awal 2000.
1: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya tapi masih lagi frekuensi, walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik, baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA dan kita dapat konti, walaupun berkongsi dengan Asyik, walaupun ada konti suara Islam sebelah, tapi tak apa. Yang pentingnya walaupun berkongsi, walaupun seminit, dua, satu jam, dua jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni kita boleh menyiarkan benda baik, macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia Jaki, IKIM. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Ngah pun mendengar IKIM, tapi Pak Ngah di Jaki. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni Jaki, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
0: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pemberitaan, Pak Ngah tu macam mana Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri?
1: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan, gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan, sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu sign, tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi BJ, orang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke, Pak Ngah tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
0: P19.
1: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan, kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan. Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option kontrak dengan JPA. Dengan JPA tapi di Salam FM.
0: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ni pada tahun 2017. 2017. Dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
1: Jauh lah. Pasal nak laju tadi 1 jam kan.
0: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum. Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru, satu pekerjaan yang baru, yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan dah sikit saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
1: Terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintah langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu je. Surat arahan je kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap saja Pak Ngah kena kan? Nak buah kan? Lepas tu, tidur pagi raya memang selalunya raya ke raya haji ke.
0: Pak Ngah bertugas.
1: Apa kan, usik lah dia orang. Nak sangat jadi DJ ya. Nangis-nangis. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pergumanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan dan semua kan. Tapi rasanya you, kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner. Di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabir. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM 4 lah, dah digazetkan dasar tu kan, tapi Pak Ngah terus memendang ke depan, Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, rasa Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak, tak berpencin. Kan, warga emas, dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari, Putar Jaya. Sudah 3 tahun, 10 hektar.
0: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa, bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini sebelum tu Pak Ngah pun dah apa, berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Alkisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun yeah, sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang jadi petani. Petani moden ni. Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, Institutnya Penyiaran Turaza Aipta tu kan. Pasal zaman Pak Ngah mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barira Haji Alwi dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga. UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abang Rahman Adam. Khairamannya ayah tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar. Dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya. Apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situlah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata.
1: Penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan. Radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang. Sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga. Dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah. Zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak. Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon, memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, nak build up the character tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yang dalam rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 100 atau lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah. Tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti, dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti pengawal kuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak. Tanah kita reserve-nya pun luas. Ini di bandar ni kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. pertama dengan PBT. Hmm. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak Sungai Gajah. Hmm. Di tepi flat, macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni tu. Hmm. Tapi bila kita dah besar dia, kita upgrade lah buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Ha, jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Ah. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah. Macam duduk di kampung kan, gotong royong. Kan, jadi maknanya community engagement tu tadi. Kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey, anytime. Kan, pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, dahsyat. Kalau nak dibezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari negara mana?
2: Singapura contohnya. Dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluar lah, tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni pertanian bandar ni. Walaupun Pak Ngah daripada luar bandar, pergi ke bandar. Apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psikologi tu. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Rama, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsepkan pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung, kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun ni kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua. 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnis 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna, betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua meram-meram apa, tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Ha, jadi makna itu kena kawal. Ada pula dari sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berlukar, tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan, jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5-6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia, ada mini dusun dia, flat kami pun ada. Tapi bukan untuk komersial, bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehingga kan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je, tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli, di atas keli tu ada sayur-sayuran. Ulam-ulaman nanti datanglah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Suatu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan orang tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngah selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngah nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio community. Radio Salam FM. Di lokasi. Ha, meletuplah nanti. Masa zaman Pak Ngah dulu mana ada viral.
1: Yeah.
2: Crossover. Crossover itulah CEO. Ha, itulah AI pada Pak Ngah.
1: Yeah.
2: Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pangah, kejap.
2: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pangah dalam pertanian ni, Saidi Farm kan cili merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okay. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ITR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada antara kawan-kawan Pangah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Ha, itu cara dia. Yeah. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalaupun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Okay, di bawah inisiatif pendapatan rakyat RTR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah. B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok. Cantik. Dan ada haruman, boleh diciumkan tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah, kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Itu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
2: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, 1 musim lah.
2: Cili kan, 1 musim. Dan kementerian lantik pula pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat untuk menjadi agensi pelaksana. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mereka dah ada satellite farm kan. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, kita kena belajar dan kita juga berkongsi input-input yang yang baik lah untuk diproses menjadi output. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR Intan tadi, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. You cerita Intan kan? Pak Ngah cerita Intan kan? So mungkin tak Berlian. Intan Berlian, siapa tak Berlian? Jadi apa pula Pak Ngah? IPT Berlian tu. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa. Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof apa semua kan? Dia pun memang researcher, membawa library berjalan dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi. Daripada ITR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu masa, dia boleh dipertingkatkan kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi. Barulah boleh beli belian. Daripada Intan kan, Inisiatif Tani. Intan, belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan. Jadi kita sapu semua. Tapi kena ada konsep, idea dan strategi yang membawa kepada satu inisiatif. Terutamanya untuk orang muda macam you dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni. Boleh. Dia orang boleh. Macam Pak Ngah sendiri pun ada juga. Budak-budak lepasan, master,
1: yang berminat.
2: Seorang dua ada. Tapi cara kita nak mendidik, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah? Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya kan. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
2: Betul.
1: Panas, terik, cuaca dan sebagainya kan. Okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
2: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah. Panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, Pak Ngah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, setahun jago kan? Dua, tiga tahun, 2023. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili. Pak Ngah memang minat saya pertanyaan, tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus. Kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu. Apa sangat kita ni kan. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP. Ada dia punya baca. Ada dia punya folia. Ada dia punya ubat. Ada dia punya siraman. Jadi benda-benda tu semua kena belajar. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni? Benda kita tak tahu langsung. Tapi kena berguru. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kursus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya. Menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar. Perancangannya macam mana? You punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Ngah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir juga tahu macam mana Pak Ngah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan kan? Buah panjang-panjang. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Ngah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana Pak Ngah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
2: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam lusus tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Ngah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Ngah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
2: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha. Doa, usaha, istiqamah. T tu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan, 3 tan, 3 tan. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan jakin kan. Jadi maknanya Pak Ngah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas, semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bawah pokok. Cuma zuhur je matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi dulu, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Ngah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on je lah. Okey, hadir ladang cili, hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buat lah nanti.
1: Okey, sikit Pak Ngah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu?
2: Alhamdulillah, Pak Ngah dapat sokongan 100%. Macam Mak Ngah pun dulu dia nak forest, dah biasa dengan hutan ni semua kan. Dan dia tahu jiwa Pak Ngah memang jiwa, jiwa pertanian. Anak Pak Ngah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Ngah cakap inilah projek yang bapak dah plan untuk zaman tua supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif dan you tak ada produk, maknanya produktiviti, produktif, you sehat tak? Okey, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya.
1: Betul.
2: Yang menyokongnya.
1: Betul.
2: Ha. Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dibelajar. Dikongsi bersama dengan IPT macam UPM ada kajiannya. Master dan juga PhD. Gerontoknologi, maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Ngah pergilah. Walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention apa semua. Kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti untuk ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar My Quran Time. Jadi aktif. Dengan saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai Gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, sedara mara datang. Jadi sehat lah. Kalau tidak, Pak Ngah duduk dekat apartmen yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau.
1: Ke bawah. Masjid,
2: bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada tu Pak Ngah sihat. Sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agrotourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita berbezanya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
2: Anak lah.
1: Umur kan. Okey, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat apa pertanian tu belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Pak Ngah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses menjadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda memanglah kita dulu membesar zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya? Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung memang itulah dia punya pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni jangan cerita lah. Memang kita bergelumang dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan kat Sungai Besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan itu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercucuk tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman. Dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ni adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk je. Dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pickup. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu.

0: Apa kita nak risau rezeki kan? Kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan, dapat tak? Ha, itu cara dia. Jadi maknanya orang muda jangan toleh ke belakang. Ha, tapi ramai juga yang muda yang berminat, yang berusaha, yang gigih, tapi tak ada peluang. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi, mesti kena ada plan, perancangan yang strategik, terutamanya untuk penyiaran pertanian. Pasal Pak Ngan ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian dan akhirnya dakwah. Jadi itulah DJ yang Pak Ngan bawa. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Bukan berperang. Kalau kita bercakap pertanian, tapi pertanian dalam Islam. Ha, kita selawatlah dulu. Dan tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi.
1: InsyaAllah.
0: Kan kesedap. Kan? Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran. Nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Jadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package-kan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media arus perdana, su penerbit daripada media arus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari je. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okay, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
0: Itulah dia.
1: Okay. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut dan tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
0: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan? Maafkan saya kan? Ha, jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu. Baru dapat ilmunya. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad itu semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah sama Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bagian media dan juga Ketua Pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan. Okey, silakan.
0: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Ngah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. Perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Ngah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya Fahid Abdullah dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 103 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La

0: Huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka. Dan sebaliknya, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, "Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu."
1: Yawma natawi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin.
0: Ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya.
1: Walaqad katabna fi az-zabur min ba'di az-zikri annal arda yarithuha 'ibadiyyas-salihun.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu.

0: Kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, untuk makluman dan juga panduan kita bersama masa je waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya pada pukul 5.53 minit pagi. Ayo kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan halaqah hadis orang alim hidupnya barakah, dan kita akan berehat seketika untuk solat fardu subuh, dan insyaAllah kita akan kembali di waktu yang ketiga nanti. Salam FM, salam untuk semua.
3: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilayh nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
4: Allahu Akbar.
5: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
3: Alah, kejap. Jangan nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
5: Umi, tahu tak, bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
3: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Maryam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
5: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.
6: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Doa. Yang kelima, doa dengan penuh harap dan ulama syorkan kepada kita. Kita mengangkat ya, kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 8, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan Asma Allah Al-Husna.
4: Salam FM.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua yang bersiaran 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Ini bagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Ania Ismi Amri. Alhamdulillah. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1, dan juga alhamdulillah boleh dengarkan di beberapa saluran frekuensi yang lain. Sepertinya di Cameron Highlands 105.1. Hari ini 7 Muharram 1448 Hijri bersamaan 23 Jun 2026 Masihi. Hari Selasa kita bersama. Alhamdulillah Moga setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, insya-Allah pagi ini boleh buka mata kita, boleh menghirup udara segar, alhamdulillah boleh jumpa, boleh nampak anak isteri, ibu bapa, ahli-ahli keluarga, rakan-rakan mungkin insya-Allah yang tinggal bujang pula. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita, apa jua yang kita lakukan pada hari ini insya-Allah, dan kita doa lah banyak-banyak insyaAllah apa yang kita hajatkan kita mohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, moga dimakbulkan segala-galanya insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Hijaz, ini dia Kala Subuh. Salam FM, salam untuk semua.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Doa terhindar daripada belenggu hutang.

0: الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah. Dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.

0: kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Kembali bersama Anis, Ismi Amri. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Alhamdulillah ya. Moga semua dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT. Alhamdulillah. Jom kita nak bawakan untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang Amri nak kongsikan. Yang pertama adalah Johor sumbang RM14 bilion, terima semula RM16 bilion daripada Persekutuan. Kongsi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya, kerjasama erat Persekutuan Johor kukuh keyakinan pelabur. Kuota subsidi budi 95 kekal, 200 liter sebulan kerajaan pantau situasi Asia Barat. Selangor lancar baucer Kita Selangor manfaat kepada 50,000 keluarga. Dan seterusnya juga, Perdana Menteri harap DBP terus martabatkan bahasa, sastra dan budaya bangsa. Malaysia mampu tampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz, kongsi Menteri Ekonomi. Dan pengiktirafan Labaitum Diamond Award, bukti keunggulan Haji Malaysia. Dan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Dan kita kongsikan juga RUU pengangkutan jalan pindaan 2026 dibentang bagi bacaan kali pertama. Dan yang terakhir, kita kongsikan enrolment SJKT catat 78,501 murid, 528 sekolah aktif. Okey, ini kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my untuk saudara dapatkan berita yang sahih lagi tepat. Kita dengarkan dari Datuk Jamal Abdillah yang memiliki Salam FM. Salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara yang dirujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum, sebab kalau kita tak maklum mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, "Ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana?" Guru saya Syekh sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau mengaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak ghostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: 6.34 minit pagi, kembali bersama Ana Ismail Amri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sahabat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini sebenarnya kita nak sambung untuk kita kongsi tentang topik pagi kita. Berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu teknologi. Dari bangun tidur sampailah nak tidur semula tu, hampir semua urusan kita sebenarnya dibantu oleh teknologi. Betul kan? Dia nak isi borang, nak ke sana, nak kemari, nak masuk asrama lah dengan, dan juga sebagainya. Nak minta kerja, baru saya ingat, minta kerja pun ada yang kena isi menggunakan teknologi jugalah kan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur semula, nak tidur semula ni, hampir semua urusan kita dibantu oleh teknologi. Telefon pintar kita, aplikasi navigasi, kalau kita nak mencari penunjuk arah jalan dan juga sebagainya kan, takut pagi-pagi nak keluar, takut sesak, urusan perbankan, pembelian dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Jadi persoalannya, adakah teknologi ni benar-benar memudahkan kehidupan kita atau sebenarnya menjadikan kita semakin sibuk, depend, dalam bahasa Inggerisnya bergantung, dan suka sebenarnya untuk berenggang dengannya lah teknologi ni. Jadi apa yang ada yang kata sebenarnya teknologi menjimatkan masa, tapi ada juga yang merasakan masa mereka ni semakin banyak dihabiskan di hadapan skrin. Betul ke tidak? Kan ada handphone tu kadang-kadang dia akan bagi, ada handphone yang akan bagi kita punya masa yang kita peruntukkan di skrin telefon kita. Yo, macam telefon saya memang Allahuakbar, banyaknya masa saya peruntukkan untuk skrin. Jadi kena buat sesuatu lah. Jadi saya buat sesuatu lah. Begitulah ceritanya. Jadi persoalannya, kita nak tanya kepada para sahabat pendengar lah. Teknologi memudahkan kehidupan atau sebaliknya? Kongsikan pandangan saudara ataupun pengalaman bersama kami. 03-228-87111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan tajuk cinta Dato' Sri Siti Nurhaliza. Salam FM, salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, alhamdulillah di hujung waktu yang ketiga juga saya nak beri edisi hari ini. Teknologi memudahkan kehidupan atau sebaliknya. Jadi kalau dulu nak hantar surat lah kan, ambil masa beberapa hari nak hantar kepada sedia ke, contoh kepada kalau kita di universiti nak hantar ke ibu bapa, contoh kan, pakai surat dulu kan. Hari ni mesej boleh sampai dalam beberapa saat, mudah sebenarnya kan. Boleh hantar gambar lagi. Nak beli barang tak perlu pun keluar rumah, sampai depan rumah je. Kita kadang-kadang janganlah sampai baring pergi kat begitu tu nampak sangat malas tu. Jangan macam tu, jangan tak boleh macam tu eh. Sampai macam tu sekali lah teknologi ni kan. Sampai nak beli barang pun tunggu depan pintu rumah je sampai, insyaAllah eh. Nak belajar, nak kerja, dah berhubung dengan keluarga yang jauh kan, macam Amri tinggal di United Kingdom, contoh di London, tiba taklah. Dan begitulah, tu contoh kan, yang boleh kita lakukan dengan hanya beberapa sentuhan pada skrin, mudah. Namun sebenarnya di sebalik kemudahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang kurnia ni kepada kita semua sebagai manusia yang mencipta teknologi ni sebenarnya kan, yang diguna pakai oleh kita semua juga. Ada juga yang berpendapat teknologi ni sebenarnya menyebabkan manusia makin kurang berinteraksi. Betul ke? Secara bersemuka mungkin terdedah kepada maklumat palsu, dan kadangkala sukar untuk mengurus masa. Betul ke? Jadi kita nak tanya kepada pendengar kita ni, insyaAllah, adakah teknologi ni lebih banyak memudahkan kehidupan kita atau sebenarnya boleh membawa lebih banyak cabaran? Boleh kongsikan kepada kami 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317911. Kita akan bawakan utama 7 pagi seketika nanti, Zul Yahya, tiket masuk syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Awkamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di-announce hari Isnin lalu lah kan. Ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 liter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan ketirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi size itu dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya size penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di bandar utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0. Sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
8: Cameron Highland, 105.1.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Negeri Sembilan, 95.6.
7: Johor, 95.6.
8: 102.5 di Melaka. Salam FM, salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
11: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
8: Seperti biasa saya Yuni Yunus
11: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
8: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
11: saya Arif Razi akan temani anda.
8: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang setia bersama kami. Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan kita bersama di pagi seram 4 hingga 8 pagi. Alhamdulillah. Boleh dengarkan kami juga di Melaka 102.5. Termasuk di Lembah Kelang 91.1. Kita bersama Anak Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 7 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa, bersamaan 23 Jun 2026 Masihi. Ada lagi ke yang masih lagi belum tidur bangun daripada pagi tadi, awal pagi bangun, mungkin menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026.

0: Orang peminat-peminat bola ni dia lain macam sikit. Kalau tak main bola, dia akan tengok bola. Laki ni dia lain sikit. Kalau nampak orang main bola tepi jalan, sanggup berhenti motor, kereta, boleh tengok. Padahal tak kenal pun siapa yang main. Tak tahu tim mana pun. Tu orang lelaki. Hebat-hebat. Jadi insyaAllah moga hari ni Allah berikan kesempatan untuk kita untuk jadi yang lebih baik. Dari sebelum ini insyaAllah jadikan yang lebih baik juga sebelum kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala semula, ya. Dan jika sudah tiba insyaAllah panggilan kita ni, pergilah dengan keadaan yang elok. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, husnul khatimah insyaAllah. Kena ingat tu, jangan rasa macam kenapa Amri ni ingat pagi-pagi ni ingat pasal kematian pula. Tak, kita dianjurkan untuk mengingati supaya kita sentiasa bersedia, bukan kena tunggu umur kita tu dah tua dan juga sebagainya. Tidak, insyaAllah sentiasa bersedia, insyaAllah bersiap siaga untuk ke arah itu insyaAllah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah juga nanti kita akan gandakan amal ibadah kita dan juga sebagainya. Doa kita untuk Allah ampunkan segala-gala dosa kita, taubat kita insyaAllah. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Allah, tengok perangai budak-budak sekarang. Susahlah abang solat ni. Tapi bila fikir-fikir balik, bukan zaman sekarang ya, dari dulu lagi. Seperti mana sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, datang seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang paling disukai oleh Allah SWT dalam Islam?" Nabi bersabda, "Solat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya, dan solat itu merupakan tiang agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi ini membuktikan bahawa memang masalah solat ni sepanjang zaman.
3: Oh, itulah. Saya ni selalu nasihatkan anak saya si Hadi tu. Tapi itulah Ustaz, takkan saya nak menghadap dia 24 jam. Kita pesan, kita ingatkan, dia angguk-angguk, tapi dia tak solat pun.
2: Faham. Remaja macam Hadi memang mencabar untuk kita pantau. Tapi banyak kali macam mana pun, kita tak boleh berhenti ingatkan tentang dan perihal pentingnya solat tu.
3: Apa yang perlu saya cakap lagi kepada dia ni, Ustaz? Saya pun bukanlah orang yang cukup arif soal agama. Tapi saya tahu asas rukun Islam, rukun iman itu perlu kita buat.
2: Faham. Betul tu Bang Irman, pentingnya bagi seorang Muslim untuk menjaga solat. Seseorang yang bergelar Muslim diancam sebagai orang tidak beragama dan tidak berpegang dengan ajaran Islam hanya disebabkan meninggalkan solat atau tidak menjaganya.
3: Itulah masalah remaja sekarang kan Ustaz?
4: Betul sangat tu Abang Irman. Kita ni memang sepatutnya kena susah hati. Kalau solat tu adalah tiang agama, kalau runtuh tiang tu maka runtuh habis semuanya.
2: Wah, semangat pula isteri abang hari ni.
4: Terlajak semangat pula saya ni bang. Minta maaf lah ya.
3: Tak apa. Kita memang akan jadi marah, jadi risau bila sentuh hal macam ini.
4: Itulah pasalnya kan, budak-budak zaman sekarang ni nak kena, tak tahulah nak kena faham ke tak. Kita marah, kita bising bukan sebab kita benci, betul tak abang?
3: Iya, betul tu. Betul sangat. Sebab kita sayang anak-anak kita, mana mungkin kita nak abaikan? Biarkan macam tu aja.
2: Sebagai ibu bapa, doalah dengan doa setulus dan seikhlasnya, berterusan mohon perlindungan, dibukakan hati anak-anak kita agar dekat dengan agama Islam. Jadi insan yang beriman, jangan lepaskan dia. Kalau ada majlis agama di masjid, bawa mereka, jadikan kawan kita supaya mereka tak segan nak cerita apa saja.
4: Betul juga tu kan. Jadi bila mereka dah rapat dengan kita, jadi apa saja yang kita pesan, kita minta mereka faham, insya-Allah mereka akan faham. Betul tak bang?
2: Insya-Allah. Tu yang kita selalu mohon. Kita sendiri boleh jadi contoh yang baik. Kalau ada ruang berjemaah di rumah, ajar anak-anak kita ni jadi jemaah kita. Jadikan rutin, jadikan kebiasaan. Latihan tu kan perlu. Bermula dengan kita mengajak, nanti mereka sendiri yang pula ajak kita. Itu yang seronok tu.
1: Keluarga Ustaz Akil.
0: Baik, alhamdulillah. Itu yang kita dengar tadi sebelum berita tadi, kita dengarkan tiket masuk syurga tu. Ini antara tiket ini. Solat tiang agama, insyaAllah. Untuk kita lazim.

0: Ininya setiasalah kita berusaha untuk awalkannya, insyaAllah. Sebab bila kita, banyak asatizah yang kongsi, bila kita awalkan solat ni, urusan kita tu jadi panjang. Percaya ke tak? Cuba buat. Kalau tak percaya, cuba lakukan. Urusan kita selepas daripada solat yang kita awalkan tu akan jadi panjang. Percayalah, insyaAllah. Kita nak sambung lagi perkongsian kita pada pagi ini, antara mengenai teknologi yang kita kongsikan memudahkan kehidupan ataupun sebaliknya. Okey, saya ada pendengar sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar, Doktor?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya pun sihat juga. Okey, Doktor, kita nak tanya tentang teknologi ni memudahkan kehidupan ataupun sebalik ni, Doktor. Bukan apalah, sebabnya kadang-kadang bila kita tengok dekat satu aplikasi tu, kadang orang yang dah berumur pun masih lagi kadang-kadang cara nak dapatkan video, dia pula buat tutorial dan juga sebagainya. Itu kita nak tahulah, Doktor, kadang-kadang kan itu orang masing-masing dengan style masing-masing lah menggunakan media sosial ataupun teknologi yang ada sekarang ni. Tapi ia memudahkan kehidupan ataupun sebaliknya, ataupun banyak masa kita ni dihabiskan di skrin, Doktor?
1: Sebenarnya kan, saya rasa dua-dua pun betul sebenarnya. Bergantung pada teknologi pun memang betul. Kemana-mana kita pergi pun, teknologi tu memang orang kata memudahkan lah. Macam contoh saya lah, kemarin tu lupa nak bawa purse kan. Tapi okay je, isi minyak, semua everything dalam phone.
0: Betul.
1: Nak makan pun, kalau kita nak beli barang pun semua online.
0: Lepas tu,
1: sekarang pun dalam keadaan kerajaan nak menjimatkan minyak pun work from home adalah, kita orang tak adalah, tapi berlakulah and adalah dia punya orang kata benefit pun. Tapi masa yang sama itulah kita kata apa pun, kalau perkara tu baik pun, dalam Islam kita disuruh sederhana. Sebab apa? Kalau kita over, nanti dia akan adalah dia punya musibah ataupun dia punya impact negatifnya. Sama lah macam teknologi pun, kalau macam kita dah sampai waktu solat pun tak ni sibuk dengan handphone tengok TikTok ke whatever, tak apa, boleh je tengok yang mana yang penting. Macam banyak juga kan, ada usrah-usrah pun saya tengok melalui TikTok, ada
0: kan.
1: Badan kita lah, kita itu ujian kita, untuk kita sebenarnya. Bagaimana kita manage lah, suatu management tu penting sebenarnya. Apa yang kita utamakan kan. Dan kita nak lari daripada teknologi pun tak boleh, sebab kita memang hidup dalam dunia teknologi ni. Macam tu lah.
0: Baik, terima kasih Doktor atas perkongsiannya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Doktor. Baik, alhamdulillah. Okey, itu pandangan daripada Dr. Arjun. Betul, both lah sebenarnya. Ada baik, ada buruknya. Ini bergantung kepada kita sendiri yang menguruskan masa kita untuk teknologi tersebut. Tapi itu mungkin kita lihat daripada skop media sosial lah. Tapi kalau kita lihat daripada skop kegunaan, kemudahan kita tu, sangat-sangat membantu sebenarnya. Sekarang ni tak payah bawa, boleh macam doktor tadi kan, tak payah bawa beg duit kita tertinggal dan juga sebagainya. Kadang-kadang ada yang kita nak bayar makanan, nak isi minyak dan juga sebagainya menggunakan telefon bimbit kita. Kan, apa guna beli telefon yang beribu-ribu kalau kita hanya tahu call je. Tak boleh kan. Jadi banyak fungsi-fungsinya. Baik, sebentar lagi saya akan bawakan kepada saudara juga, daripada rakan-rakan pendengar kita yang berkongsi juga pada pagi ini. InsyaAllah kita dengarkan daripada Zizi Kirana dan juga UNIC Purnama. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Saya sayang awak. Saya sayang awak. Mariam boleh ceritakan yang ni ayat ni sepanjang hari sebenarnya? Ini yang ayat Richard ajar saya. The first time dia ajar ke saya. Saya sayang awak. Ah, macam mana bahasa Korea? 사랑해요. 저는 당신을 사랑합니다. 사랑해요 tu I love you only. Pendekan, kalau ini panjang betul-betul translate, 저는 당신을 사랑합니다. 저는 tu saya, 당신을 tu awak, 사랑합니다 tu sayang. So 저는 당신을 사랑합니다. 저는 당신을 사랑합니다. Tapi panjang, kita susah ingat kan? Kita cakap je, 사랑해요, 사랑합니다, 사랑해요, 사랑합니다. Ah, like that. Kita pun bila orang Malaysia pun bila kita cakap saya sayang awak, kita sayang, macam tu kan? So ini sama je, 사랑해요, 사랑해요, like that. Lina pun pandai cakap 사랑해요, many 사랑해요, like that. Lindulinada, Mariam Nabali. Mariam Nabali korang. Jumpa esok lagi. Mariam akan bawa bahasa Korea lagi. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Sarangyeo. Terima kasih Mariam. Saya sayang awak. Itu dalam bahasa Korea dari Lughatus Salam yang kita bawakan. Kok-kok lah ada yang nak bercuti ke Korea ke kan, kita dengarkan Lughatus Salam ni, tahulah sedikit basic ataupun asas untuk kita greet orang sana, menyantuni lah kan. Kita kan sampai kat negara orang, kalau kita boleh gunakan bahasa asas mereka sedikit, jadi sedikit lah kita tahu sikit-sikit kan, mereka akan suka dan sangat-sangat gembira. Percayalah, saya ni travel 80 negara. Contoh. Tak. Jangan percaya 80 negara itu. Okey. Baik. Kita nak sambung lagi perkongsian kita tentang teknologi ni. Memudahkan ataupun sebaliknya. Okey. Kaulah. Dia ada kongsi juga pada pagi ni. Katanya, saya rasa lah teknologi ni memang banyak memudahkan kehidupan. Nak bayar bil, urusan bank, beli barang dapur. Semuanya boleh dibuat melalui telefon bimbit saja. Mudah seperti yang dikongsikan tadi. Okey. Banyak masa dapat dijimatkan bermain dulu. Ya, betul. Itu yang saya kata tadi. Kalau telefon kita beribu-ribu, ada yang sampai 5 angka harga telefon tu kan, tapi kita guna call message, itu je kan. Tapi sebenarnya banyak feature lain ataupun perkara lain boleh kita gunakan melalui telefon bimbit kita itulah. Kalau tak bawa kad bank, boleh bayar pakai telefon bimbit kita sahaja. Mudah, carilah cara untuk menggunakannya. Kan, this is me juga ada kongsi. Assalamualaikum DJ Amri. Bagi saya dua-dualah, ada kebaikan dan juga keburukan. Kebaikannya mudahkan kita untuk cari maklumat tentang agama, pendidikan, isu semasa. Keburukannya kita jadi lalai, penyebaran berita palsu, aib, judi online dan juga sebagainya. Oh, tepat sekali, betul. Jika digunakan dengan betul, ia menjadi jalan kebaikan. Tetapi jika tanpa kawalan ni, boleh jadi sebab kelalaian. Maka kita perlu bijak mengawal teknologi, bukan dikawal teknologi. Wah, love sangat eh ayat yang terakhir tu, bijak mengawal teknologi dan bukan dikawal oleh teknologi. Okey, saya take note dan kita semua pagi ni take note dengan apa yang dikongsikan oleh pendengar kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Intim dan juga Sam Bang Fizz, Mencari Sinar. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua bersama Ana Ismail Amri. Teknologi memudahkan kehidupan ataupun sebaliknya. Uti Nurul ada kongsi juga. Salam DJ, teknologi memang sangat memudahkan. Kan? Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, buat ramai yang terlalu bergantung. Bila internet bermasalah, terus rasa macam alah, tak tahu nak buat apa sebenarnya. Itu lebih kepada melayari media sosial saya rasa ni. Tapi yang aspek lain tu banyak memudahkan teknologi yang untuk yalah, memudahkan perjalanan kita, contoh tak ada kenderaan dan juga sebagainya kan. Sekarang ni ada kereta datang ke rumah, tak perlu nak hire bayar bulanan pemandu kita, tak perlu. Tak perlu, kita boleh bayar untuk kita guna dan juga nak guna balik bayar, begitulah kan. Sampai begitu sekali lah teknologi digital untuk memudahkan urusan kita. Dia yang share juga ni, saya rasa teknologi tu macam pisau. Wah, pisau pula, kenapa ni? Kalau digunakan dengan betul, banyak manfaatnya. Okey, maknanya okey kalau potong buah, potong sayur, ayam, daging dan sebagainya. Kalau salah guna ni, boleh mendatangkan keburukan. Semuanya bergantung kepada cara kita menggunakannya. Ya, tepat sekali. Itu mungkin bergantung kepada kita lah. InsyaAllah. Macam dikongsikan ada pendengar tadi kata, masa yang kita sendiri urus, so we have to manage. Kan? Urus dengan sebaiknya, insyaAllah. Jom kita dengarkan The Musafir, Sahabat Sejati dan Kak Bedah. Nak dengarkan apa yang nak dikongsikan pada pagi ni. Sebentar lagi 7.45 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda hari ini? Ya, macam mana hari ini? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Beda muncul lagi di pagi hari. Ada yang tak suka ke? Mestilah suka kan? Ada yang rindu ke bebelah Kak Beda ni? Alamak, malulah Kak Beda. Tiba-tiba kan? Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita. Kak Beda semalam duduk scroll. Terjumpalah satu video ni. Ya Allah, budak-budak sekarang umur 10 tahun, 12 tahun dah pandai bercinta. Bercinta satu hal. Pandai buat video, upload dekat sosial media kan? Ya Allah, pening Kak Beda tengok ya. Siap letak caption, semoga hubungan kita kekal selamanya. Begitu deh. Makan, minum, baju pun mak ayah belikan. Ada hati nak bercinta. Ya Allah. Baiklah Kak Beda nak cakap sikit ya. Umur 12 tahun tu sebenarnya adalah umur untuk kita didik anak-anak kita supaya belajar. Kita bina akhlak dia. Kita ajar dia supaya cari ilmu. Bukannya umur macam tu untuk pening kepala fikir pasal hubungan cinta yang belum tentu ke mana arahnya. Gitu. Ingat ya, mak ayah pun pantaulah anak tu. Pantaulah telefon dia orang tu kan. Ini kita biar je. Bukan apa, anak-anak ni depan kita memanglah pijak semut pun tak mati. Tengok baik, kusyuk tawaduk. Tapi kat luar kita tak tahu kan. Jadi kenalah rajin-rajin semak telefon anak-anak ya. Gitu. Kak Beda bukan kata tak boleh ada perasaan tu. Boleh, itu fitrah manusia. Tapi kena ingat awak tu masih bawah umur dia. Kak Beda berkata, Kak Beda risau. Sekarang ramai yang bangga memuat naib gambar berdua dekat media sosial tu. Siap pegang tangan lagi. Ya Allah, baru 12 tahun, baru 10 tahun. Buat video romantik, letak lagu sedih-sedih. Habis satu dunia tahu mereka sedang bercinta. Anak-anak kena ingat ya, media sosial bukan tempat untuk menghebahkan semua perkara dalam hidup kita. Apa yang kita buat naib hari ini boleh jadi penyesalan pada masa hadapan ya. Jadi, mak ayah rajin-rajinlah pantau telefon anak-anak. Kalau kita sibuk kerja macam mana pun, janganlah kita abaikan anak kita. Ingat tu, kadang-kadang bukan apa, budak-budak macam ni dia perlukan perhatian. Bila dia tak dapat perhatian kat rumah, mula dia cari perhatian kat luar. Itulah jadi kes-kes macam ni. Gitu Kak Beda kaunselor hari ni kan. Baiklah Kak Beda rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kak Beda pun dah penat lah nak membebel-bebel kan. Bukan apa, peringatan ni untuk kita bersama juga. Jadi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. InsyaAllah esok kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
2: Salam. Untuk semua.
6: Baik, sekarang ni 7.50 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang terus dengarkan kami. Alhamdulillah. Ada juga komen-komen yang saya nak kongsikan juga tentang teknologi ni. Memudahkan ataupun sebaliknya. Juang pun kata mudah lah. Memang mudah DJ. Tapi kebijaksanaan manusia lah yang menentukan sama ada ia menjadi manfaat ataupun mudarat. Sekian. Terima kasih. Wah, ringkas eh. Tapi sebenarnya pengisian yang padat atas komen awak tu. Terima kasih Juang Hamba. Ada peringkat kita juga kata teknologi ni mudahkan kehidupan. Tapi jangan sampai mengganti nilai kemanusiaan. Mesej boleh dihantar dengan cepat, tapi sentuhan kasih sayang dan pertemuan bersemuka tu tak boleh dah diganti. Jadi kalau lepak dengan member-member kat mama tu, jangan main handphone, please. Letak nama dia kali. Nanti kita akan kongsikan ya. Janganlah main telefon bimbit kalau kita sedang bersimbang dan juga sebagainya. Macam rasa kurang hormat pula kan. Pada pagi ini sebenarnya kita bawakan sesuatu lah. Jelas bahawa teknologi ni sememangnya bawa banyak kemudahan lah. Dan dia sebenarnya memang memudahkan kehidupan seharian kita. Membantu menjimatkan masa, buka peluang yang sebelum ni sukar dicapai. Ada orang bekerja secara online. Alhamdulillah. Itu semua rezeki daripada Allah SWT. Namun, dalam menikmati kemajuan ini, kita juga perlu bijak menggunakan agar tak jadi terlalu bergantung lah. Macam dia kata, depend sangat dengan teknologi ni hingga lalai terhadap tanggungjawab dan juga hubungan sama manusia ni. Itu yang kita tak nak sebenarnya, insyaAllah. Jadi kita urus dengan baik-baik teknologi ni. Ia hanyalah alat, sama ada memudahkan kehidupan atau sebaliknya, banyak bergantung kepada cara kita menggunakannya, insyaAllah. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi esok pagi yang akan bertugas di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Dan terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Selepas ini kita akan bersama rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang dah bersedia nak ambil alih tugas sebentar lagi. 8 pagi hingga 12.30 malam boleh terus dengarkan Nasya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Subhanallah.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57. Allah.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Kepulan Seri Alam ya, dalam nama kepulan. Nana nyuruh lagu lagi. Semangat boleh. Semangatnya ayat ilham leh sendiri juga. In